0: percepatan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpenah punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah, dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter

0: kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Mispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
2: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam mengungkapkan, barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
3: Ayo, ini kita cukup dia begini. Ini sama Indonesia Tangkai, sama Madi ya. Ini Madinah, sama Madu. Oh, rata-rata yang laku itu semuanya sambil berdus-dus kan. Yang harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
2: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
5: Laporan khusus.
6: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
7: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
6: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela Merah Putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
7: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
8: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
9: Oh, Pak, itu di sebelah sana, Pak. Mobilnya, Pak.
10: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol,
8: Pak? Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
9: Tanya ke Pak Balai, mesti ada
8: mekanismenya juga.
11: Tapi kalau dari kementerian
9: keuangan gimana, Pak? Maksudnya tanya Pak Balai lah.
8: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
9: Jadi minim atau bagaimana? Mungkin limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
8: Oke, terus pemerintah akan...
9: Angkutan barang juga nggak pakai...
10: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan, Pak.
7: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian, menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
12: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
7: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
13: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah, sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
14: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
15: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Jo, bisa bantu nggak? Saya ingin mengembangkan usaha wisata kecil-kecilan di desa kita. Tapi sepertinya sulit ya. Ada nggak ya yang mau datang?
1: Waduh, jangan menyerah begitu saja dong, Deborah. Semua usaha besar pasti dimulai dari yang kecil dulu.
0: Tapi Jo, fasilitasnya belum terlalu lengkap. Dan lokasinya juga tidak terlalu mudah dijangkau.
1: Nah, justru itu bisa jadi keunikan kita. Banyak pengunjung yang mencari tempat wisata yang masih alami dan asri. Kita bisa mulai dengan mempromosikan melalui media sosial. Foto pemandangan yang asli pasti menarik perhatian orang banyak. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari desa lain untuk membuat paket wisata yang lebih menarik.
0: Benar juga ya, Jo. Kalau kita berusaha dan bekerja sama, pasti bisa membuat pariwisata di desa kita berkembang.
1: Tentu saja, tapi ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita mulai dari sekarang saja, kita bisa membuat rencana bersama dan mulai menjalankannya.
0: Oke deh Jo, saya sudah merasa semangat lagi dan saya akan buktikan bahwa desa kita juga bisa jadi destinasi wisata yang hebat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan dan kesenangan semata, karena pariwisata adalah salah satu pilar penting untuk mengangkat nama daerah kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah gak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang kok semakin sedikit yang peduli. Saya sempat mikir gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis. Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kembali selamat pagi pendengar, kita lanjutkan ya untuk Manado pagi ini. Ya masih dengan topik yang sama. Ya terkait dengan Kodam 13 Merdeka bersama rakyat mewujudkan astacita. Ya dan di jam 9 ya nantinya pendengar Anda ikuti sulut bicara. Akan menghadirkan ya narasumber selaku Aster Kasdam 13 Merdeka, Kolonel Infanteri Daniel E. Lalawi, SIP. Sambil terus melaksanakan aktivitasnya ya, ataupun mungkin dalam persiapan Anda untuk tugas kerja hari ini, semoga boleh ada pencapaian yang maksimal lah ya. Walaupun tidak harus sempurna ya. Oke, baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera jelang ya untuk sulut bicara.

Oke, baik, berikan ada JKT48 deh, dengan lagunya Hanya Lihat ke Depan. Sudah hadir lagi melengkapi semangat Anda untuk pagi ini. Ya, saya mohon perhatian sejenak ya untuk satu berita panggilan sidang yang berasal dari jurusita pengadilan negeri Bitung, ditujukan kepada Mario Ivanando, pekerjaan swasta, alamat dulu di Kelurahan Kadoodan, lingkungan 3, Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita supaya datang menghadiri persidangan perkara yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bitung, Kamis 30 Juli 2026 jam 9.00 WITA sampai dengan selesai. Dalam perkara antara Indah Dewi Kristi Manembu sebagai penggugat lawan Mario Ivanando sebagai tergugat. Demikian pemberitahuan panggilan sidang ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih sebagai jurusita Noval LT Tamaka.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, le. Wih, keren itu.
1: Iyo, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dua orang lain sama-sama bangun torang pe.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini kita lanjutkan lagi untuk Manado pagi ini dengan Sulut Bicara. Pendengar, kita masih membahas terkait topik yang sama, Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan astacita. Sudah dibahas sejak dari warta berita tadi, kemudian juga ada opini publik untuk Anda yang mungkin tadi sempat memberikan opini-opini Anda, saran Anda. Kita akan bahas lebih lengkap lagi bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Asisten Teritorial Kepala Staf Kodam 13 Merdeka, Bapak Kolonel Infantri Daniel E. Lalawi, SIP. Selamat datang di RRI, Pak Daniel.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Boleh agak dekat ke mic, Pak.
1: Iya.
0: Ya. Dan ini luar biasa sekali, Pak Daniel, di tengah kesibukannya. Karena saya tahu ini juga di bulan Juni ada HUT Kodam ke-68 ya, Pak. Ya, tanggal 16 Juni nanti puncaknya. Jadi personil Kodam 13 Merdeka pasti sedang sibuk-sibuknya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Studio Pro 1. Dan kita akan membahas terkait ini. Kami juga mengundang pendengar untuk bisa memberikan pertanyaan atau saran juga di 082195835080, ataupun juga untuk Anda yang menyaksikan kami di live streaming di YouTube, boleh berikan komentar. Pak Daniel, ini terkait dengan Astacita, ini salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran. Ini terkait dengan ada hal-hal yang paling ditonjolkan lah ini untuk program pembangunan Indonesia, ada 8 di situ. Dan juga salah satu yang diharapkan untuk bisa membantu ini kan dari TNI, Pak. Karena kan TNI kita tahu di seluruh wilayah NKRI ada nih, Pak, ya. Jadi memang betul-betul jadi garda terdepan. Nah, bagaimana kemudian Kodam 13 Merdeka ini memaknai peran TNI dalam mendukung program Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, Pak?
1: Terima kasih, Mas, atas pertanyaannya. Ya, tentunya TNI ini bagian dari institusi negara yang harus mendukung program pemerintah. Jadi kami sebagai bagian dari komponen bangsa tentunya harus melaksanakan program-program yang mendukung program pemerintah. Nah, di TNI ini, khususnya di TNI Angkatan Darat atau Kodam 13 Merdeka, kita ada fungsi teritorial, sehingga itu langsung dapat berhubungan langsung dengan pembangunan nasional.

0: membantu pemerintah daerah.
1: Oke, okay. Nah, Pak Daniel, ini karena memang topik kita Kodam 13 Merdeka bersama rakyat. Jadi seperti yang disampaikan Pak Daniel tadi juga, bagaimana dengan dari Kodam 13 Merdeka berkolaborasi juga bersama rakyat ya, Pak ya. Kira-kira kalau tadi yang disampaikan ada program teritorial, nah seperti apa nih Pak wujud program yang mungkin menjadi prioritas dari Kodam 13 Merdeka, Pak?
0: Jadi di tahun 2026 ini dalam rangka percepatan pembangunan program-program pemerintah TNI Angkatan Darat khususnya Kodam 13 Merdeka, kami mendapatkan perintah untuk salah satunya adalah membantu percepatan pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih KDKMP. Yeah. Ya, ini sementara berproses. Kemudian kita juga membantu dalam ada program Jembatan Garuda, ya. Kebetulan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat beliau ini adalah dan Satgas pembangunan jembatan. Jadi pasca kejadian bencana yang terjadi di Sumatera, Aceh, pemerintah kemudian membuat program. Jadi bukan hanya di daerah bencana saja yang membutuhkan jembatan, termasuk di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang 3T,
1: ya, nah,
0: ya. Termasuk karena di Sulawesi Utara ini.
1: Betul Pak, kalau tidak salah dari informasi-informasi di rd.go.id ini saya baca, yang saya tahu ada dua, ada yang di Talaut, ada juga yang di Minahasa Selatan, kalau tidak salah itu juga oleh dari TNI juga yang membangun jembatan ini. Betul. Pak, luar biasa sekali memang.
0: Jadi kalau kita jembatan, bukan hanya di Talaut saja, jadi seluruh kabupaten kota yang ada di untuk wilayah Kodam 13 mereka kan ini membawahi dua provinsi, jadi di Sulawesi Utara maupun di Gorontalo. Ya, jadi semua kita bangun. Jadi berdasarkan laporan dari masyarakat, dari pemerintah atau bahkan dari aparat Babinsa, mana kira-kira yang memang perlu kita bantu? Pertama merehab dulu. Kalau memang di situ tidak ada akses jembatan dan itu dibutuhkan oleh masyarakat, kita siap bangun. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti bantu kita karya bakti juga, melaksanakan pembangunan sarana air bersih, ya, bikin sumur bor ya di daerah-daerah yang mungkin sulit air, itu kita bantu. Ya, ya, itu beberapa program yang menjadi prioritas kita di tahun 2026.
1: Betul-betul ya. Dan karena kalau kita balik lagi yang ke jembatan tadi ini, dari Anda mungkin juga pendengar bisa baca di rri.co.id. Ini selain di Talaut tadi yang memang mungkin kalau di 3T itu sudah biasa ya. Ini yang saya luar biasa itu di Minahasa Selatan, kalau tidak salah di Kecamatan Ranoyapa atau Motoli, mungkin di sekitar situ. Betul. Ada. Yang mungkin kalau masyarakat pikirkan ini kita di pulau yang besar ya, yang induknya ya, jadi pasti kalau yang namanya infrastruktur sudah bagus semua, ternyata masih ada juga ya. Pak ya. Dan TNI di situ, Kodam 13 Merdeka hadir di situ Pak. Ya. Luar biasa. Nah ini ada lagi yang mungkin bersentuhan dengan masyarakat yang terjun langsung ini Pak, terkait dengan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ini. Ini sudah salah satu program unggulan TNI juga, dan sejauh mana dampaknya terhadap percepatan kemakmuran masyarakat desa Pak?
0: Ah, jadi pertanyaan yang menarik ini. Pertama tujuan dulu TMMD ini sebenarnya apa? Tujuannya kan kita tadi sudah saya sampaikan di awal, kita adalah membantu program-program pemerintah. Nah, tentunya tidak semua juga wilayah atau daerah yang terutama daerah-daerah sulit ini yang untuk proses percepatan pembangunan itu akan mulus, ya. Dibutuhkan gebrakan atau upaya khusus dari pemerintah tentunya agar ini cepat berproses. Nah, kami TNI kebetulan kan kita punya pasukan ya, punya kodal, komando dan pengendalian yang kuat, sehingga dengan kemampuan yang kita miliki ini kita siap bantu pemerintah. Ya, terutama tadi di daerah-daerah yang sulit, daerah-daerah keterbelakangan. Nah, program untuk TMMD ini kan hanya sebulan kita biasanya untuk pelaksanaan kegiatannya.
1: Oh, dalam satu tahun ada satu bulan
0: itu Pak? Betul, jadi dalam satu tahun itu ada empat kali.
1: Oh, nah,
0: ada empat kali program ditentukan tentunya melalui proses dari Musrenbang, dari pengusulan dari pemerintah daerah mana yang akan dikolaborasikan dengan TNI untuk dilaksanakan TMMD. Setelah disepakati mana daerah-daerah memang yang ibaratnya menantang kalau TNI ya, kalau yang ringan-ringan cuma di kota saja masih bisa lah.
1: Berarti yang sulit-sulitnya dikasih

0: Masih ke tentara, okay, gitu, kurang lebih seperti itu. Karena itu akses yang sulit, kita punya logistik yang ya cukup lah ya untuk bisa mencapai daerah yang sulit. Kemudian tentunya kita punya pasukan, ya tadi yang saya sampaikan kodal, itu bisa kita gunakan untuk kemampuan yang kita miliki itu, kita bisa gunakan untuk percepatan pembangunan yang memang agak sulit. Kalau memang secara biasa kita bangun, ya bisa mungkin dibangun, tapi ya bahkan sampai setahun atau berapa bulan ya. Tapi kalau kita dalam satu bulan, contoh bikin jembatan, dalam program yang satu bulan itu udah harus selesai.
1: Oh,
0: gitu. Jadi
1: luar biasa ya,
0: salah
1: Pak
0: satu,
1: ya.
0: Salah satu keuntungannya adalah kecepatan. Hmm. Ya, tentunya kan masyarakat butuh itu.
1: Kalau misalnya mungkin pembangunan reguler itu ya agak membutuhkan waktu yang lebih panjang, dengan sumber daya yang dimiliki oleh TNI itu bisa lebih cepat lagi, betul ya Pak. Jadi memang bisa langsung terasa oleh masyarakat itu,
0: betul,
1: Pak ya. Oke, luar biasa.
0: Bayangkan sekali kalau jembatan putus misalnya ya, atau jalan-jalan rusak, kan masyarakat butuh lewat ini. Betul. Gimana mau lewat jalan rusak, jembatan putus, kasih turun TNI, gak perlu dia lembur siang malam kerja, harus selesai itu dalam satu bulan, harus selesai sesuai program ya. Selesai. Sama juga yang tadi di yang regulernya kan TNI reguler. Di luar itu tadi kita ada program-program kayak tadi kayak bakti, kayak tadi yang kita bahas masalah sumur bor. Itu juga kita kerjakan itu dengan kecepatan yang mungkin tidak normal, yang harusnya mungkin kalau ibaratnya pembangunan yang sesuai dengan instansi terkait. Karena itu kan masih harus proses tender, proses lelang dan segala macam administrasi. Kalau kita tidak, kalau ditentukan titiknya di mana, dihitung berapa kebutuhannya, udah bisa action, tapi tentunya tidak mengabaikan kualitas. Apa yang kita kerjakan itu bukan asal bangun, kualitasnya standar baku dari infrastruktur ini tidak kita penuhi. Ini salah juga.
1: Jangan cuma gitu mengejar target waktu sampai mengabaikan hal itu ya tadi,
0: betul,
1: ya kualitasnya.
0: Kualitasnya
1: tidak diperhatikan. Jadi tetap waktu target tercapai, kualitas juga bagus berarti,
0: betul,
1: Pak ya. Dan masyarakat, karena yang tadi mungkin sepele misalnya orang berpikir jalan rusak nanti, biasanya kan kalau memang penganggaran untuk daerah itu kan usulkan tahun ini, tahun depan baru diperbaiki ya, karena memang sesuai regulasinya seperti itu, mungkin juga masyarakat perlu tahu. Tapi masyarakat daerah tersebut mungkin tidak bisa menunggu untuk misalnya transportasi hasil bumi misalnya untuk di daerah-daerah yang terpencil tadi
0: ya, di kampung, di desa-desa gitu kan. Kan kasihan, apalagi jembatan sampai putus, ya harus muter jauh atau mungkin apa pakai tambang atau perahu yang harus nyebrang, kan agak kasihan.
1: Jadi masyarakat berbahaya juga untuk masyarakat ya, apalagi kalau kita tahu kan di Sulawesi Utara cuaca kadang-kadang tiba-tiba bisa hujan, itu benar-benar sangat membantu berarti untuk
0: apalagi
1: masyarakat.
0: Apalagi ini barusan kita gempa ini,
1: kasihan
0: kan banyak yang rusak rumah ya, ada yang longsor, menutupi jalan, nah, itu kan harus butuh kecepatan kita untuk menangani masyarakat ini ya.
1: Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya Pak Daniel ya, ketika ada yang terjadi TNI langsung hadir di masyarakat.
0: Betul, ya, itu yang dibutuhkan.
1: Dan langsung terasa seperti itu untuk manfaatnya dari ini ya. Oke, luar biasa. Tadi memang sudah ada beberapa yang disampaikan tadi, kayak sumur bor, kemudian juga karya bakti lah yang dilakukan oleh Kodam 13 Merdeka, selain dengan yang pembangunan jembatan. Mungkin ada lagi nih Pak yang mungkin di perlu dikasih tahu ke masyarakat yang karya bakti itu. Kalau sumur bor di daerah mana Pak kira-kira?
0: Jadi kalau kita sumur bor ini khususnya di program TMMD, kita barusan kemarin melaksanakan kalau di wilayah Provinsi Gorontalo di Bualemo, kemudian kalau di wilayah Sulawesi Utara ini di Minasa Tenggara, di Mitra. Jadi biasanya kita kalau ada TMMD ada program sumur bor. Ada pembuatan RTLH, perbaikan jalan, pembuatan MCK, demikian juga ada kegiatan penyuluhan masalah wawasan kebangsaan, kemudian pengobatan masalah apa namanya penyuluhan tentang bahaya narkoba dan lain-lain ya, itu bagian paket dari program dari TMMD. Namun demikian kalau untuk program-program yang di luar itu, kita juga di Kodam juga ada kegiatan yang misalnya kita mau bikin ketahanan pangan, kegiatan ketahanan pangan, itu ada juga kita. Tapi semuanya berkolaborasi dengan instansi yang terkait ya. Jadi kita tidak berdiri sendiri. Kalau kita ketahanan pangan berarti hubungannya dengan misalnya Dinas Pertanian ya, tadi seperti itu.
1: Berarti tetap kolaborasi.
0: Kolaborasi.
1: Kan, ya? Karena memang penting sekali itu untuk berkolaborasi semuanya. Betul. Dengan dinas-dinas dan juga dengan masyarakat pastinya.
0: Betul. Ya. Masyarakat baik. Sebagai penerima manfaat juga harus kita hadirkan di situ. Nah, kan ini kan bagian juga dari gotong royong, kerjasama bareng-bareng ya.
1: Kita
0: kerja bareng-bareng, yang merasakan adalah masyarakat.
1: Oke, luar biasa ya. Pak. Nah, ini kita mungkin tadi banyak sekali yang sudah dilakukan. Ada juga program yang bedah rumah lah katakanlah ya. Mungkin masyarakat lebih ke situ ya Pak. Bedah rumah ini soal manfaat program rumah tidak layak huni yang dilaksanakan bersama pemerintah itu seperti apa Pak Daniel?
0: Bedah rumah sama juga. Jadi pemerintah daerah atau masyarakat yang punya bahan, nanti tenaganya kita yang kerjain ya. Jadi sebagai informasi juga, nanti di bulan Juli nanti atau bulan depan nanti kita akan melaksanakan program karya bakti skala besar di Kabupaten Talaut ya. Jadi programnya ini kurang lebih sama dengan TMMD. Kita akan membuat sumur bor, kita akan mengerjakan tadi jembatan ya, jembatan, bahkan tadi seperti rehab sekolah, pembuatan MCK ya. Jadi pengalaman saya juga di selama saya jadi Aster Kodam, jadi ternyata juga di wilayah Sulawesi Utara ini juga masih banyak yang belum memiliki MCK yang sesuai dengan standar. Ya artinya septic tank itu kan harusnya tidak boleh buang ke sungai misalnya, ini kan harusnya dimasukkan dalam tanah. Ini itu yang kita bantu pemerintah. Ya mungkin masyarakat perlu diberikan edukasi dulu ya tentang pentingnya menjaga sanitasi kesehatan. Kemudian juga kita juga harus bantu, mungkin ada tidak punya kemampuan untuk membuat sesuai dengan standar MCK, ya kita bantu pemerintah yang menyiapkan material, TNI punya tenaga fisik, ya kita bantu.
1: Oh luar biasa
0: ya, tapi ini mau dikerjakan secara bersama-sama, gotong royong tadi ya, jadi bukan sendiri kita kerja.
1: Tetap asas gotong royong itu berlaku ya Pak Daniel. Ini luar biasa. Betul. Mungkin bagi sebagian orang atau mungkin masyarakat di, bahkan sebenarnya Pak Daniel ada juga masyarakat perkotaan yang sanitasinya belum bagus.
0: Betul.
1: Ya sebenarnya ya. Jadi tidak harus di daerah terpencil sebenarnya kalau saya lihat. Saya,
0: di kota-kota juga kan masih banyak ada, itu. Ya. Kita terutama di daerah bantaran sungai coba kita lihat. Ini perlu memang kita edukasi ke masyarakat. Di samping itu juga ya memang ada juga yang mungkin tidak mampu membuat sesuai dengan standar ya. Itu juga perlu kita bantu untuk pembuatannya ya. Itu salah satu yang kita kerjakan.
1: Baik, Pak Daniel luar biasa itu yang langsung berdampak dengan masyarakat Pak Daniel ya. Tapi kita harus jeda dulu sejenak nih. Saya mengingatkan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami nanti di segmen selanjutnya, boleh WhatsApp atau telepon di 082195835080 ataupun juga bisa langsung memberikan komentar Anda di live streaming kami di YouTube RRI Manado terkait dengan topik Kodam 13 Merdeka Bersama Rakyat Wujudkan Asta Cita. Saya Steve Kolibu akan kembali saat lagi, tetap di Sulut Bicara.

0: Mam, terus irang.
1: Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada konot di konjak kalau keluar doye mancari, mancari kasihan yang kurang sasa di gingana minta-minta. Jadi anak muda yang cuma kanker kaki dudu-dudu eh. Banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasih yang anak. Karena cuma mau dudu-dudu minta buka tangan heh ingat. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jodoh mama? Orang mau usaha, mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak.
2: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.

0: Kita lanjutkan lagi untuk sulit bicara pagi ini. Pendengar masih membahas terkait Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan Astacita. Masih bersama dengan narasumber kita, Asisten Teritorial Kepala Staf Kodam 13 Merdeka, Kolonel Infantri Daniel Elalawi SIP. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung nanti boleh ya di 082195835080. Tapi kita tuntaskan dulu pembahasan kita terkait topik kita mengenai Astacita, di mana tadi kalau misalnya Anda sudah mengikuti dari awal, ada banyak ternyata program-program yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat dalam hal ini, yang juga untuk mendukung program Astacita dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pendengar ya. Dan ini tadi kita sudah sampai di program air bersih, RTLH, TMMD yang tadi yang disampaikan oleh Pak Daniel banyak sekali. Ini juga ada yang juga menjadi satu hal yang jadi prioritas Pak Presiden Prabowo ini terkait dengan ketahanan pangan. Bagaimana kemudian TNI membantu dalam ketahanan pangan ini Pak Daniel?
1: Wah, kalau ketahanan pangan yang kita kerjakan ini sebenarnya sudah lama ya, kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas terkait ya, dinas pertanian, dengan Kementerian Pertanian. Yang sekarang yang di tahun 2026 yang kita kerjasamakan dengan Kodam ya, yaitu cetak sawah yang ada di Kabupaten Powato sekarang. Oh. Itu programnya dari Kementerian Pertanian ya, tentunya kita kerjasama, TNI mau bantu dalam program buatan cetak sawah lahan baru. Mungkin juga dengan ada namanya oplah, optimalisasi lahan gitu ya. Jadi lahan-lahan yang sudah kurang produktif kita bantu kerjasama ya, dorong masyarakat petani agar ya mungkin tadi dia hanya dalam setahun cuma sekali ya panen sawah ya, terutama padi ya, itu bisa dua kali. Ya mungkin juga kita bisa pendampingan bagaimana bibit itu bisa tercalur dengan baik, bibit padi ya, mungkin juga dengan misalnya pupuk ya, itu peran Babinsa itu sangat penting sekali ya. Mungkin dia secara teknis pertaniannya ya, bagaimana apa namanya, betul, nanamnya, bagaimana pemupukan dan lain-lain tidak ada, kurang ya pengetahuan, tapi kalau atau ada mungkin Babinsa di situ, dia mendampingi, itu melancarkan lah ibaratnya.
0: Mungkin kan kalau misalnya petani kita itu kan tradisional turun temurun mungkin ilmunya ya Pak Daniel, tapi betul, ketika ada yang oh ini untuk mengoptimalkan seperti ini,
1: Babinsa bantu, tapi mungkin ada PPL-nya di situ hadir ya.
0: Kolaborasi
1: gitu. Betul. Betul. Jadi tidak dikerjakan sendiri.
0: Dan itu bisa langsung terasa. Tadi optimalisasi lahan yang tadinya misalnya pendapatannya karena panennya satu kali dalam setahun, tiga jadi dua kan berlipat ganda ya. Betul. Pendapatan dari masyarakat luar biasa ya. Ya, dan kalau misalnya kita melihat, karena memang Kodam 13 Merdeka ini membawahi dua provinsi, Sulawesi Utara dan juga Gorontalo, itu selain yang cetak sawah, optimalisasi lahan, ada lagi Pak yang dilakukan? Atau mungkin karena yang saya baca juga nih Pak ya, banyak yang saya baca terkait dengan lahan-lahan tidur yang kemudian berusaha untuk menjadi lebih produktif lagi oleh TNI. Betul. Ya,
1: jadi kalau untuk lahan tidur, lahan-lahannya tidak produktif, kita mulai dari kita dulu, dari TNI dulu. Tentunya kan ada juga lahan kita yang selama ini tidak produktif, ya ini yang kita olah. Ya, biasanya di lembaga pendidikan ini kan dia punya daerah tempat latihan. Betul. Yang cukup luas. Ya kalau di situ lagi tidak digunakan ya kita manfaatkan itu lahan itu. Ya, kalau di pemerintah daerah atau di masyarakat ada lahan-lahan yang juga tidak digarap, ya mungkin tadinya peruntukan untuk pembangunan gedung, bangunan atau perkantoran yang tapi belum dikerjakan ya, kita kerjasama. Kebetulan saya waktu sini kan sebelumnya pernah jadi dandim di Manado sini. Ada dulu di lahan kota Manado yang sekarang dibangun kantor DPRD. Kota. Itu dulu tadinya kebun Kodim. Ya, memang lahan itu punya Pemkot. Nah, kita bangun dulu, kita bikin kebun jagung waktu zaman saya dandim itu. Kita bangun kebun jagung. Jadi seperti itu. Sayang itu lahan yang nganggur, tidak dimanfaatkan, tapi ada nanti ada hasilnya. Sekarang udah dibangun, udah dimanfaatkan oleh pemerintah. Mungkin juga pengawalan Babinsa itu melaksanakan pengawalan untuk meningkatkan suasembada pangan, dalam hal ini misalnya serap gabah ya. Jadi kan bulog kita kerjasama, jadi hasil dari petani, hasil panen ya, kita bantu agar ini para petani ini bisa menjual atau bisa juga diolah langsung menjadi menjadi beras gitu kan. Jadi okay, kerjasama dengan bulog gitu.
0: Iya. Jadi yang tadi mungkin kalau ketika masa panen kan biasanya memang harga turun ya biasa.
1: Betul.
0: Hukum ekonomi ya, supply and demand ya. Jadi dalam hal ini TNI juga membantu supaya petani tidak rugi kerjasama dengan bulog.
1: Bulog ya, jadi kita kerjasama dengan bulog, jadi bantu petani mungkin bingung nanti jualnya kemana gimana, kita hubungi bulog ini. Di daerah sini udah siap nih panen nih, tolong mungkin kalau perlu bulog yang datang ngambil berasnya, apa yang mau dia ambil, mau dijualnya, padinya atau gabahnya. Kadang-kadang masyarakat juga, ya itu tadi hukum ekonomi, karena lagi rendah musim panen, harganya lagi turun, ditahan dulu, jangan diolah dulu ininya, dijadikan berasnya gitu. Jadi seperti itu, jadi kita komunikasi dengan bulog, dengan para petani, itu tugasnya Babinsa melaksanakan pendampingan.
0: Oke, berarti luar biasa ini. Dari mulai mengawal misalnya distribusi pupuk misalnya kan,
1: kadang-kadang
0: ketika
1: juga,
0: ada petani yang kesulitan ya,
1: ada kesulitan, ada mungkin dia bingung aksesnya kemana. Itu kalau karena kan Babinsa kita setiap desa pasti ada. Saya sampaikan mungkin rekan-rekan Warmisa, saudara-saudara semua ada yang mungkin ada kesulitan juga di desa masing-masing kan ada Babinsa. Bisa sampaikan, ada kesulitan saya Pak, ini saya mau akses pupuk kok susah misalnya. Sampaikan ke Babinsa.
0: Nanti, jangan malu-malu ya, karena nanti, TNI sekarang sudah dekat dengan rakyat.
1: Betul.
0: Oke, luar biasa. Baik. Berarti dengan adanya Babinsa ini memang lebih optimal karena lebih dekat ke masyarakat. Apa keluhan di setiap wilayah kan beda-beda ya.
1: Betul.
0: Jadi masyarakat di setiap daerah tuh bisa langsung kalau ada keluhan dengan senang hati Pak Daniel, teman-teman Babinsa di daerah akan membantu.
1: Betul. Ya. Jadi walaupun bukan dia yang akan menyelesaikan, Babinsa yang menyelesaikan, minimal bisa menyalurkan kemana, siapa yang bidang siapa. Ini mungkin kepala desa cukup mungkin, atau mungkin ke dinas terkait, masalah tadi pertanian pupuk apa semua kita bisa komunikasi, di wilayah sini atau masyarakat ini ada kesulitan ini tolong dibantu. Kalau ya kan ada rantai komando, Babinsa bisa lapor ke Dan Ramil, Dan Ramil mungkin di levelnya dia agak sulit koordinasi, ada Pak Dandim bisa di level Dandim itu untuk mengkoordinasikan ya.
0: Betul, jadi berjenjang sampai ke atas
1: ya, Pak Daniel, jadi, ya. Tidak ada kesulitan untuk itu.
0: Baik, dan mudah-mudahan memang ketika ada keluhan dari masyarakat di dilaporkan, ada jalan keluarnya lah ya.
1: Kita cari pastikan, carikan jalan keluarnya.
0: Oke, luar biasa memang, dipastikan ini sama Pak Daniel ya. Betul. Jadi jangan, mungkin kalau masyarakat ada keluhan-keluhan, kalau misalnya nelayan ada keluhan yang lain, petani ada yang lain, silakan akan ada jalan keluarnya ya, bersama-sama pastinya. Aduh, ini topik kita pagi ini banyak yang ingin bertanya-tanya. Kita coba angkat satu penelpon dulu Pak Daniel.
1: Boleh,
0: nanti setelah itu, setelah jeda kita akan menjawab pertanyaannya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0821-9583-5080. Sulut bicara, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana Pak?
2: Saya dengan Cliff dari Motoling, Kabupaten Minasa Selatan.
0: Oke, okay, Cliff di Motoling. Silakan Cliff.
2: Iya, selamat pagi Pak.
1: Pagi, Pak Cliff. Silakan, apa mau ditanya nih?
2: Oh iya, tadi saya pikir, oh tadi pertanian kali, soalnya kan ternyata dari apa ya?
0: Iya.
2: Dari Kodam.
1: Dari Kodam, iya.
2: Tadi saya mau pertanya, pertama saya mau tanya begini, tadi kan tentang ada menyentil tentang ada pembangunan apa di Minasa Selatan, jembatan ya begitu kan?
0: Iya betul. Iya, ada di beberapa daerah di Sulawesi Utara.
2: Sebenarnya banyak, saya juga masih penasaran. Dan jadi pertanyaan saya, itu di mana, titiknya di mana, tolong sebentar disampaikan di desa mana, jembatannya apa. Itu yang pertama ya Pak ya, karena saya tinggal di Motoling, pas tanya kok.
0: Baik, baik.
2: Dan kedua, kemarin dan sampai sekarang kan sempat dengar tentang dari Kodam itu bekerja sama atau pembangunan di soal Koperasi Desa Merah Putih kan?
0: Iya, ada
2: yang Koperasi Desa Kelurahan yang ada di Bitung atau di Minut. Yang jadi pertanyaan saya begini Pak, kenapa sih kalau TNI itu masuk ke itu kan sebetulnya itu kan ada Kementerian Koperasi, walaupun pembangunan itu ada kan PUPR.
0: Baik.
2: Itu kenapa ya? Itu jadi pertanyaan juga saya mewakili masyarakat. Kenapa sih TNI masuk ke koperasi? Sebenarnya kan ada kementerian, rananya itu dari pemerintah itu kan?
0: Baik, baik.
2: Coba dijelaskan, tapi kalau memang mungkin, kenapa ada pengawasan pembangunan, kalaupun memang ada keganjalan di situ atau ada hal-hal yang memang mungkin jangan ada penyalahgunaan tentang keuangan atau wewenang dan lain sebagainya, begitu.
0: Baik, baik, Pak Klin.
2: Mungkin hadir, TNI hadir.
0: Ya.
2: Tapi kalau soal untuk
0: kenapa kemudian TNI di situ
2: ya? Masuk ke koperasi, okay. Itu jadi pertanyaan ya, besar.
0: Selanjutnya,
2: kenapa begini, Pak? Karena TNI kalau masuk setiap desa itu ada, terus pertahanan seperti apa? Jangan-jangan teroris sudah masuk? Aduh, sudah ada. Bagaimana? Semua orang masuk potong ke daerah,
0: baik,
2: Pak.
0: Iya, baik, kan? Baik.
2: Karena kan TNI itu kan menjaga keamanan negara kan, wilayah-wilayah teritorial kan, begitu kan, darat, udara, okay. Laut.
0: Baik, Bang Kli, ada lagi.
2: Nanti berbahaya, ancaman itu iya, besar, iya. Pak. Tolong jelaskan secara rinci agar kami masyarakat pendengar setia RRI Pro 1 lebih paham apa kinerja TNI dan apa tujuan.
0: Baik,
2: TNI. Bung Klif. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bung Klif. Kita tahan dulu. Ini ada juga yang sudah bergabung di YouTube. Tapi kita harus jeda dulu. Setelah ini baru kita bahas, Pak Daniel ya.
3: Boleh.
0: Anda juga yang masih ingin bergabung, nanti kita akan tetap buka line telepon di 082195835080. Mungkin kalau Bung Klif juga pendengar setia RRI, boleh baca di rri.co.id juga, di situ ada banyak informasi juga yang bisa di, termasuk juga pembangunan jembatan, karena saya kebetulan yang baca juga di rri.co.id ini jembatan Perintis yang ada di Minahasa Selatan ini ada di desa Lompat Baru mungkin ini ya, di Minahasa Selatan. Bung Klif orang sana pasti tahu, Bung Klif ya. Dan mudah-mudahan juga bisa segera selesai, karena informasi terakhir minggu lalu itu sudah capai, Lompat Lama, desa Lompat Lama itu sudah capai 69%, bisa Anda baca di rri.co.id. Saya Sip Kalibu dan juga Pak Daniel akan kembali tetap bersama kami di Sulut Bicara, masih membahas terkait dengan topik kita ya, Kodam 13 Merdeka Bersama Rakyat Wujudkan Asta Cita. Untuk Anda yang punya pertanyaan, silakan nanti kita akan buka line telepon dan juga tetap berikan komentar Anda di live stream kami di YouTube RRI Manado.

0: Astaga, buka main. Eh, nyong. Ngana, sini, ngana. Buka main ngana ini, buang-buang sampah sembarangan. Sampai desa ajar Pak Ngana begitu nih, boleh begitu. Ngana ini, jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sampah.
1: Ada apa ini, ada apa ini?
0: Pas, Pak.
1: Ada apa?
0: Ini generasi muda bagaimana ini, Pak. Fasung-fasung, kong sembarang buang sampah.
1: Sembarang buang sampah, mana tuh sampah dia buang?
0: Itu sana, Pak,
1: coba
0: saya.
1: Ambil tuh sampah.
0: Rasa ngana.
1: Tadi
0: biasa.
1: Mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini, pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh ibu ini, dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Langwan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya tempat.

0: Anda masih bersama kami di Sulut Bicara Pendengar. Kita lanjutkan lagi untuk topik kita terkait dengan Kodam 13 Merdeka bersama rakyat wujudkan Astacita. Pak Daniel, kita terima lagi satu penelpon yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Sulut Bicara, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Sulut Bicara.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
1: Ini Pak Buts, Matungkas, Minasa Utara.
0: Oke, Pak Buts di Matungkas. Selamat pagi, Pak Buts. Silakan, Pak Buts.
1: Ya, selamat pagi, Pak Asisten Teritorial Kodam, ya, 13.
0: Ya, betul, pagi, Pak Buts.
1: Salam semangat, Pak.
2: Ya, salam semangat,
1: juga. Menarik, ya, Bung Cliff, apa yang disampaikan Pak Aster tadi. Kami sebagai masyarakat sangat sangat respect, ya, memberikan apresiasi, mendukung. Kenapa? Untuk menopang Astacita, salah satunya ketahanan pangan juga, ya, di situ. Masyarakat sangat terbantukan kalau TNI bisa ambil bagian dalam ketahanan pangan.
0: Iya.
1: Kami melihat sekarang ini, sedangkan TNI, Polri sudah turun di ketahanan pangan, ini beras masih susah, Pak, masih naik. Pada naik-naik ini. Yang jadi pertanyaan ini, Satgas Pangan ini ada di mana? Iya, dibentuk, okay. Tetapi harga masih naik. Jadi kami beri saran untuk Kodam, ya, 13, karena jajarannya, teritorialnya sampai ke Koramil-Koramil ada di kecamatan, kami sangat mengharapkan di tingkat Koramil, teritorial di tingkat Koramil, kecamatannya ada Babinsa di sana, bisa menggerakkan apa, ya, pertanian tanaman apa ini, padi, karena kami sangat setuju kalau TNI turun itu pasti sukses, kalau Polri turun itu pasti sukses, karena jauh dari, sekalipun kita dengar ada korupsi, tapi sangat jauh ketika berbeda jauh dengan sipil, ya. Jadi kami sangat setuju kalau di keadaan aman ini teritorialnya bantu rakyat untuk ciptakan suasembada beras dengan secepatnya.
0: Baik,
1: ini rakyat sangat susah cari beras sekarang ini. Kami sangat setuju menopang Kodam, ya.
0: Siap.
1: Kalau perlu sampai di Koramil saya, Koramil di Membe, ya. 1309,
0: ya,
1: 0303 di Membe.
0: Betul.
1: Mereka, saya lihat ada tanaman jagung. Saya kurang dengar kalau padi ada. Kami sangat respect mendorong Kodam juga di bawah pimpinan Bapak, ya, Aster Teritorial. Ya. Untuk turun ke Koramil, sampai ke Koramil.
0: Baik, Pak.
1: Kami rindu suasembada beras. Itu aja, Pak. Kami support, ya, program Kodam. Tetap semangat, Pak.
2: Terima kasih, Pak Buts.
1: Terima kasih. Ya,
2: tetap semangat.
0: Terima kasih, Pak Buts, di Matungkas. Ini tadi Cliff di Minasa Selatan, ini Minasa Utara, Pak Daniel, ya. Mungkin juga Pak Buts melihat kalau beberapa tahun terakhir memang ada alih fungsi dari sawah, kan ada kemudian masyarakat yang kemarin banyak yang menanam nilam yang mungkin waktu itu lagi harganya lebih mahal, ya. Jadi itu mungkin juga dampaknya baru kita rasakan sekarang ketika harga beras mungkin naik karena memang ketersediaannya juga berkurang mungkin. Betul, Pak, ya. Tapi sebelum dijawab, Pak Daniel, saya baca satu dulu. Ini mungkin masih ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Pak Buts tadi. Di YouTube ada, selamat pagi host dan Bapak Narsum, izin bertanya, program ketahanan pangan menjadi salah satu fokus nasional. Nah, apa indikator keberhasilan yang telah dicapai dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan petani? Pak Daniel mungkin bisa menjawab dari Bung Cliff dulu tadi di Motoling. Jembatannya di mana? Tadi saya sempat karena itu informasi yang kami dapat di Radio ID, tapi Pak Daniel pasti punya informasi yang lebih lengkap lagi, Pak. Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih, Bung Cliff, ya, di Minsel. Jadi data yang kami punya untuk pembangunan di Ranuyapo itu tepatnya di Desa Lompat, ya. Jadi jembatan yang dibangun itu jalan yang menghubungkan antara Desa Lompat dan Desa Powulutan, ya. Okay. Nanti tolong dicek, ya. Ini proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Kodim 1302 Minasa sudah mencapai 71%. Ya, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah selesai pembangunannya, ya. Tentunya kita berharap ini membantu masyarakat yang ada di sana, terutama yang di Ranuyapo, ya, bisa membantu memperlancar akses masalah ekonomi, ya, distribusi sembako ataupun hasil-hasil panen dari pertanian, bahkan juga untuk mungkin apa, akses anak sekolah, ya, gitu,
0: betul,
2: ya, jangan sampai terhambat, ya, mau sekolah sulit jalannya. Itu salah satu tujuan kita percepatan pembangunan yang ada di wilayah. Nah, sama baik juga dengan tadi yang pertanyaan kedua tadi yang masalah KDKMP, kok yeah, TNI ikut-ikutan bangun. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ada kaitannya. Percepatan. Ini kan merupakan program pemerintah yang strategis. Program strategis nasional yang salah satu prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Karena tadi yang sudah saya jelaskan aspek-aspek kelebihan yang kita miliki, faktor keunggulan, kecepatan ya tadi untuk menggerakkan personil kita nggak pakai lama ibaratnya, ya kita punya struktur organisasi yang ada di kewilayahan, di Kodim, ya di Koramil ada Babinsa, itu akan memudahkan koordinasi, ya. Jadi kita lihat pembangunan KDKMP ini tidak semudah yang kita lihat, ya karena ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Misalnya itu tempatnya di penduduk yang minimal 500.000.
0: Oke.
2: Penduduk ulang 500 KK yang ada di wilayah itu. Kemudian harus di poros jalan dan semua. Dan berbagai kriteria yang harus dipenuhi. Nah, ini kan enggak gampang nyarinya. Kalau tidak ada personil Babinsa tadi yang ada di wilayah, agak sulit kita, dia kan harus komunikasi ke sana kemari. Mungkin juga dengan proses pembangunannya, material yang didatangkan yang sekarang kayak misalnya pembangunan KDKMP yang ada di Sulut ini. Tidak semua material itu tersedia di Sulut, ya. Ada tapi terbatas. Sementara pembangunan kan sangat masif, targetnya kan harus satu desa, satu krai. Satu KDKMP. Jadi harus dikirim dari Jawa, Pak. Sementara target ini tahun 2026 harus terbangun. Sesuai dengan tadi program strategis nasional yang tujuannya kan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nih. Koperasi kan ini untuk masyarakat, bukan buat TNI.
0: Iya.
2: Kepentingan TNI di sini adalah kalau masyarakat sejahtera, ya tentunya kita punya ketahanan nasional akan kuat.
0: Betul.
2: Ya, kalau kita udah ibaratnya susah, bagaimana mau kuat ketahanan nasional ini?
0: Betul.
2: Itu kepentingan kita di situ. Ya. Tentunya kita tadi sudah kita bahas dari awal, kita bantu pemerintah yang menjadi prioritas, yang perlu dipercepat, TNI siap hadir, ya. Yang darurat tadi, bencana yang di Sumatera, ya.
0: Ya.
2: Kemarin yang belum lama ini, sulit diakses. Yang turun siapa? TNI duluan, karena itu tadi, Kodal, Komando Pengendalian itu TNI sangat, itu yang paling mudah dibandingkan dengan mungkin instansi lain.
0: Betul.
2: Karena kita perintah dulu, jalan dulu.
0: Iya, iya.
2: Laksanakan dulu perintah. Dulu. Ya, betul, jangan terlalu banyak-banyak pertanyaan. Ya. Jalan dulu, berangkat. Ya. Ya, tentunya secara profesional kita dukung prajurit sesuai dengan apa yang harus dikerjakan.
0: Betul.
2: Bukan kalau mungkin dulu zaman sebelum zaman-zaman perang kemerdekaan, ya modal bambu runcing dia perang.
0: Ya, ya.
2: Kalau sekarang kan tidak seperti itu, Pak. Sudah profesional.
0: Dunia berbeda, Pak.
2: Sudah ya, beda.
0: Ya. Baik, dan begitu. Mungkin sedikit menambahkan, karena memang seperti yang disampaikan tadi, ada program-program prioritas nasional ya, strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Betul. Dan juga pemerintah pusat itu terkait salah satunya dengan KDKMP ini. Nah, ini tujuannya mungkin juga sekarang belum kita rasakan, kenapa kemudian masyarakat pemerintah fokus mempercepat biar bisa segera dirasakan ya.
2: Betul.
0: Mungkin nanti ketika koperasi desa sesuai dengan tujuannya, misalnya satu desa penghasil beras misalnya. Petani senang, masyarakat yang beli juga senang karena ada koperasi ini.
2: Betul.
0: Artinya harganya tidak terlalu mahal tapi tidak terlalu mencekik petani juga. Betul. Ya kan, Pak ya.
2: Kan koperasi itu kan anggotanya masyarakat juga.
0: Masyarakat di situ ya. Kan kalau yang
2: kadang tadi ya ini. Beras tadi desa itu mungkin penghasil beras yang beli.
0: Iya,
2: koperasi, ya kan keuntungannya kan di koperasi. Terus tau nggak bisa jual kemana selain mungkin ke pasar atau ke pabrik atau kemana? Bisa juga. Sekarang kan kita ada SPPG.
0: Oh iya betul.
2: Di situ ada SPPG langsung jual juga ke SPPG, ya. Bahkan mungkin pemerintah akan membuat regulasi khusus untuk itu, apa hasil-hasil bumi yang bisa dibeli oleh KDKMP nanti SPPG wajib membeli.
0: Ya,
2: ya kan,
0: betul,
2: mungkin
0: betul.
2: Ada juga peternakan atau telur ayam atau apa yang ada di desa itu dikembangkan dijual ke koperasi. Ya. Nanti koperasi jual lagi ke SPPG, kan roda perekonomian apa namanya? Keuangan itu kan berputar hanya di situ saja.
0: Betul, artinya
2: meningkatkan sejahtera masyarakat.
0: Iya, masyarakat yang di desa atau kelurahan tersebut juga meningkat ya.
2: Betul.
0: Atau mungkin ada yang seperti ini Pak Daniel, ada misalnya satu daerah penghasil kan seperti itu ya biasanya penghasil ya katakanlah beras.
2: Yeah.
0: Kan orang rata-rata petani punya beras, jual ke siapa? Nanti kan
2: melalui koperasi. Repot-repot lagi.
0: Iya, tinggal jual ke koperasi, nanti koperasi carilah terserah mau dijual kemana, dijual ya Pak.
2: Yeah.
0: Baik, itu juga mungkin ini salah satu yang diinginkan oleh pemerintah kita. Betul. Sekarang bahwa nanti kalau semuanya sudah mudah-mudahan berhasil semuanya, artinya prosesnya itu sudah di level desa, kelurahan ya, sudah tidak harus.
2: Yang merasakan manfaatnya itu masyarakat.
0: Betul,
2: langsung
0: betul.
2: Masyarakat ya. Jadi karena ini adalah proyek strategis nasional yang harus di segera dilaksanakan, harus terpenuhi target ini, kita bantu pemerintah menggunakan TNI ini agar biar cepat, Pak.
0: Ya.
2: Khususnya Angkatan Darat, karena kita kan punya struktur organisasi sampai ke paling bawah, betul, sampai tadi, Babinsa di desa-desa.
0: Kalau Pak Bud bilang tadi sampai di Babinsa ada
2: Babinsa
0: ya.
2: Babinsa ada koramilnya, iya, gitu. Iya.
0: Ah. Oke, mungkin kita lanjut ke Pak Bud di Matungkas, Minahasa Utara ini.
2: Juga, terima kasih Pak Bud atas
0: pangan, Pak.
2: Kepercayaannya kepada kami ya. Tadi Bapak nyampaikan kalau ada kita TNI Polri yang sampai turun ke bawah. Karena itu tadi kami sampaikan, tentunya kita ingin masyarakat sejahtera, Pak. Bukan hanya TNI saja, semua kita pengen sejahtera, ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan di wilayah, khususnya kalau TNI Angkatan Darat ini kan, Kodam ini kan ada sampai di wilayah. Nah, mungkin kita akan diam melihat kondisi masyarakat yang mungkin butuh penanganan, butuh perhatian, butuh memberikan support solusi terutama dari masalah pertanian ini tadi, ya. Masalah ketahanan pangan tadi yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa kita terlibat dengan cetak sawah, oplah ya, optimalisasi lahan. Ya, untuk masalah beras yang tadi sampaikan saat ini semakin naik ada. Ini tolong, itu tadi dah ada fungsinya Babinsa di situ. Ya. Silakan sampaikan mungkin daerah mana yang berasnya semakin naik, nanti ada operasi pasar yang bisa kita sampaikan pasar ke nanti, ya? Bulog. Karena Bulog itu menyediakan stok beras itu. Ya. Ya. Daerah mana yang mungkin berasnya lagi mahal atau lagi naik, nanti akan ada operasi kita diganding TNI nih, Babinsa sama Koramil akan turun situ jual berasnya yang target standar itu, yang harga sekarang kalau tidak salah 60.000 itu.
0: Iya. Satu yang kemasan
2: SPHP itu
0: 5 ya, kilogram 5 kilo kalau itu, tidak ya, salah ya.
2: 66 atau berapa sekarang saya lupa ya. Itu kita akan turun langsung. Jadi tadi sudah kita juga bahas. Kalau memang ada keluhan-keluhan seperti itu, jangan ragu-ragu. Ada kantor Koramil di setiap kecamatan atau Babinsa. Babinsa tidak punya kantor, kantornya di warung kopi.
0: Iya, memang dekat dengan masyarakat
2: harus ya, Pak begitu, Daniel. Karena dia harus setiap hari berkomunikasi dengan masyarakat. Ya mungkin ada disampaikan itu biasanya di warung-warung kopi itu lebih gampang nyampainya daripada di forum resmi.
0: Iya, atau harus ke kantor. Kadang-kadang masyarakat bisa jadinya segan ya. Kalau misalnya di daerah-daerah yang biasa tempat nongkrong lebih terbuka,
2: betul,
0: itu Pak.
2: Sambil makan tino tuan.
0: Iya. Itu betul Pak.
2: Lebih mudah tersampaikan. Silakan mungkin nanti kita komunikasi dengan Bulog, kita bisa laksanakan operasi tadi operasi pasar, membawa beras-beras ke tempat-tempat masyarakat yang mungkin merasakan kesulitan mengakses beras.
0: Oke. Gitu. Atau mungkin biasanya seperti itu ya, kalau misalnya beras langka harganya naik ya Pak ya. Kalau yang terkait pertanyaan dari live streaming kita di YouTube ini Pak, indikator keberhasilan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh dalam hal ini Kodam 13 Merdeka Pak.
2: Indikatornya jelas kita sekarang jadi swasembada beras.
0: Iya.
2: Ya, sudah disampaikan oleh Menteri Pertanian kan, Indonesia sekarang adalah salah satu negara yang swasembada beras setelah sekian puluh tahun ya, zamannya Pak Harto dulu. Betul. Ya sekarang di zamannya Presiden kita Pak Prabowo Subianto ini kita sudah sampai ke swasembada beras. Tadi tidak akses sekarang beras saya rasa tidak susah Pak. Ya. Sekarang sembako apa yang susah diakses? Kalau dia naik, mungkin tadi itu ada kelangkaan di situ, tinggal kita sampaikan, nanti kita bantu, teknis ya bantu,
0: ya, nah,
2: kita komunikasi ke Bulog, misalnya minyak goreng aja misalnya, biasa kan naik beras, minyak goreng, telur, itu biasa naik, di hari-hari besar. Iya. Atau bahkan mungkin sampai pernah kan kita minyak goreng sempat susah itu.
0: Iya, ya. Langka
2: waktu langka itu. Langka waktu itu ya. Tapi kan sekarang udah tidak ada. Ada iya. Tapi mungkin naik. Tadi masalah pangan ini ya, masalah ketahanan pangan. Demikian juga beras. Ada sekarang. Kalau dulu sempat agak susah kita nemu ya, tapi sekarang karena kita sudah suasana beras, kemudian ketersediaan stok beras ada. Ya. Kalau mungkin naik ya itu tadi yang agak tadi persaingan harga atau memang permintaan tinggi kan biasanya naik.
0: Betul, betul.
2: Tapi tetap kita akan bantu ya. Kalau memang ada kesulitan masyarakat, kita akan bantu untuk komunikasi dengan Bulog agar dilaksanakan operasi pasar di situ.
0: Ya, ya. Tapi memang kalau yang terkait dengan harga beras ini terjadi problem tersendiri ya. Pemerintah ingin supaya petani sejahtera, tapi kalau harganya murah kan,
2: betul.
0: Ya kadang-kadang juga yang susah nanti di petaninya harga jualnya kan, ya, Pak Daniel. Ya. Padahal mungkin kita terima satu penelpon lagi nih.
2: Boleh, yang silakan. Terakhir
0: ya, ya silakan. Di sulit bicara, kalau misalnya Anda masih ada pertanyaan terkait dengan topik kita pagi ini, boleh di 082195835080 atau juga Anda memberikan komentar Anda di YouTube. Kami lagi live streaming di RRI Manado, dan juga WhatsApp juga boleh. Kami terima satu penelpon yang terakhir. Sulut bicara, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Sulut bicara.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Pak Sartono di Komos, Pak.
0: Oke, Pak Sartono, karena penelpon yang terakhir, singkat saja, Pak. Silakan.
3: Terima kasih Pak Steve, dan terima kasih sampai kepala staff TNI Angkatan Darat Republik Indonesia di Kodam Tilas mereka, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi, salam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat apresiasi sekali. Dan TNI ini nanti sekarang, dulu TNI sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat bangsa dan negara ini.
0: Baik, Pak Sartono bisa langsung ke pertanyaan, Pak Sartono.
3: Ya, karena dari dulu dibilang abdi masuk desa,
2: betul.
3: Sudah dilaksanakan dan sudah pernah rasakan itu. Dan yang kedua tentang bukan cuma masalah tentang mengantisipasi kelangkaan ini kebutuhan hidup masyarakat, terutama di pangan, tapi di kriminal juga. Dulu waktu itu orang kalau bilang karnisun mau operasi, mau membasmi preman, aduh, rambut panjang dapat gunting, sebotak. Itu satu.
0: Baik.
3: Yang saya tahu, yang Pak E, mohon maaf. Jadi, dengan adanya ini, hasta cita ini, saya bersyukur, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dilibatkan
0: TNI ini. Baik, Pak Sartono, yang terakhir, Pak.
3: Terus-terus, dan saya pertanyaan saya, amin. Apakah ini berkelanjutan atau bagaimana?
0: Baik, Pak Sartono, terima kasih Pak Sartono.
2: Merdeka.
0: Ya, terima kasih jadi penelpon yang terakhir kita. Ini apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, Pak Daniel. Mungkin bisa ditanggapi karena memang lebih ke apresiasi ini dari Pak Sartono.
2: Terima kasih Pak Sartono di Kombos. Kepercayaan yang sudah diberikan kepada TNI dari masyarakat. Karena kita memang konsen adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tadi salah satunya juga tadi beliau sampaikan masalah garnisun. Ya, jadi bukan hanya masyarakatnya yang sejahtera saja, tapi masyarakat juga yang aman. Ya, kalau garnisun itu operasi patroli garnisun itu ada di Kodim biasanya dia. Dia tiap hari patroli dia. Ya, untuk memastikan masyarakat aman. Ya, tadi kalau beliau sampaikan sampai kalau takut lihat garnisun dulu ya katanya. Karena kalau yang rambut-rambut

0: Baik ya, selamat pagi buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut Ibadah Pudara Preda. Nanti di pukul 10 sampai di pukul 11 selama 1 jam ke depan kita akan hadirkan Jaksa Menyapa. Dan nanti sebentar ada topik peran kejaksaan dalam mengawal penggunaan dana desa melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa. Dan nanti Jaksa Menyapa sebentar di pukul 10 akan dipandu oleh rekan kami yaitu dari pemberitaan Bung Hendra Asa.
1: Dengan

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari ya.

0: Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang kami siarkan lewat siaran SPRRI Telaut di 101,2 MHz, dan juga Anda mengikuti siaran kami di RRI Manado di 94,5 maupun di 88,2 MHz. Senang sekali kami hadir kali ini untuk Anda di Jaksa Menyapa, yang dimana kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut. Dan kita mengangkat topik terkait dengan peran kejaksaan dalam mengawal penggunaan dana desa melalui program Jaksa Garda Desa Jaga Desa. Ya, Anda berinteraktif bisa langsung nanti bersama-sama dengan kami di line telepon 0813-474-94180 dan juga mungkin lewat siaran RRI Manado, ya, Pro 1 RRI Manado. Sudah hadir bersama kami untuk Jaksa Menyapa kali ini ada Bapak Samuel Naibaho SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Selamat pagi menjelang siang, Pak.
1: Selamat pagi, Bapak.
0: Ya, dan juga Pak Irfan Haris Ardian Sarjana Hukum selaku Jaksa Fungsional di Kejari Kepulauan Talaut. Selamat pagi menjelang siang, Pak.
2: Selamat pagi menjelang siang, Pak.
0: Baik, untuk Anda pendengar, kalau kita berbicara terkait dengan program atau topik pembahasan kita, yaitu peran kejaksaan dalam mengawal penggunaan dana desa, sebelumnya kita akan dengarkan dulu sebenarnya seperti apa, kenapa topik ini kita ambil. Untuk satu jam ke depan kita akan bahas, dan sambil kami ingatkan untuk Anda juga bisa berinteraksi bersama kami di line telepon yang kami siapkan. Siapa yang akan menjelaskan lebih awal dulu materi ini sebelum nanti kita akan berinteraktif bertanya-tanya terkait dengan topik pembahasan kita ini dengan Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa, ya, penggunaan dana desa yang condong akan kami bicarakan. Silakan.
1: Oke, kita akan mulai, ya, Bapak. Izin, saya Samuel izin menjelaskan dasar hukum untuk Jaga Desa itu di Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Pasal 32 yang dimana isinya dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan, kebijakan penegakan hukum. Maksud dan tujuannya kegiatan Jaksa Garda Desa ini untuk mewujudkan pemahaman yang sama antara perangkat pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan aparat penegak hukum dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa di wilayah masing-masing. Yang kedua, program Jaga Desa ini merupakan wujud sinergitas Kejaksaan RI dan Kementerian Desa PDTT dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa sebagai salah satu program prioritas pemerintah. Yang terakhir, tujuan utamanya ini adalah menjadikan kejaksaan sebagai rumah yang nyaman bagi perangkat desa, khususnya dalam berkonsultasi dan menyampaikan semua permasalahan terkait pengelolaan dana desa. Dengan demikian diharapkan dapat dihindari kesan ketakutan bagi kepala desa dalam mengelola anggaran tersebut. Dasar hukumnya itu terkait MOU Kejaksaan RI dengan Kementerian Desa Nomor 4 daring M daring AKM titik 0701 daring 3 daring 23 nomor 2 tahun 23, yang mana isi perjanjian kerjasama antara Jaminter dan Kejagung dengan Sekjen Kemendes PDT. Dan dasar hukumnya itu juga ada di ISJA nomor 3 tahun 23 tentang optimalisasi peran Kejaksaan RI

0: dalam membangun kesadaran hukum masyarakat melalui program jaga desa. Dasar hukum pengelolaan keuangan desa itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang desa. Yang kedua, perubahan peraturan pemerintah dalam negeri dalam Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, peraturan menteri dalam negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Yang keempat, peraturan menteri keuangan Nomor 145 Tahun 2003 tentang pengelolaan dana desa. Yang terakhir, peraturan kepala LKPP RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Keuangan desa itu adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa hak berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, yaitu pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimana meliputin perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Area risiko dan pengelolaan dana desa yaitu di perencanaan, keselarasan pemerencanaan, tingkat partisipasi, yang ketiga kualitas RKP desa, di penganggaran, verifikasi dan integrasi anggaran, yang kedua harmonisasi KADES dan BPD, yang ketiga evaluasi APB dan hasil oleh kecamatan, yang pelaksanaannya pengadaan barang dan jasa, kewajiban perpajakan, integritas pejabat desa dan yang penatausahaannya administrasi pembukuan, cara pengespejian, pencatatan kekayaan desa, pencatatan belanja modal dan belanja barang, pelaporan, jumlah laporan yang harus dibuat dan tata cara pelaporannya. Dan yang terakhir pertanggungjawaban keuangan desa, efektivitas pengawasan dan kesiapan APIP. Modus penyimpangan tipikal di desa yaitu tahap perencanaan musrembang dalam rapidnas untuk menentukan kegiatan hanya formalitas. Yang kedua, pembuatan RAB di desa tidak sepenuhnya mengacu pada Permendes tentang prioritas penggunaan DD. Pembuatan RAB tidak profesional atau mangkrak. Dan yang terakhir, pembangunan fisik tidak dilakukan survei lapangan dengan maksimal. Tahap pencarian anggaran atau keuangan desa dari RKUD oleh pembendaharaan desa tidak dilengkapi dengan SPP atau surat permintaan pembayaran. Yang kedua, tidak dilengkapi dengan bukti transaksi, tidak diverifikasi oleh PT PKD yaitu pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa. Dan yang terakhir, besarnya pencarian berdasarkan perkiraan KADES dan bendahara. Tahap pelaksanaan kegiatan anggaran keuangan desa, pelaksanaan kegiatan yang tujuannya untuk formalitas. Yang kedua, tenaga pendamping DD tidak maksimal. Yang ketiga, kegiatan tidak sesuai dengan APBD desa dengan tidak ada perubahan dalam APBD. Yang terakhir, kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan RAP. Tahap pelaporan atau pertanggungjawaban kegiatan atau LPJ atas penggunaan keuangan desa. Yang pertama, pelaporan melebihi batas waktu. Yang kedua, dokumen pendukung LPJ keuangan baru tidak dibuat secara maksimal. Yang ketiga, rekayasa bukti pendukung atau fiktif. Yang terakhir, tantangan penerima dana desa itu dipalsukan. Asas-asas keuangan desa, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dan kearifan lokal. Upaya preventif atau pencegahan itu koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa apabila dalam pelaporan keuangan masyarakat tidak ada kejelasan. Yang kedua, libatkan Badan Pemusatan Desa atau BPD dalam pengambilan kebijakan maupun program yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, konsultasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila di kemudian hari terdapat kendala dari segi hukum guna menghindari adanya aturan atau regulasi yang akan dilanggar. Yang keempat, pahami dengan seksama regulasi dan pemanfaatan dana desa dan sistem pelaporan yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, upaya pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak saja untuk menjerat pelaku kejahatan melalui pemidanaan, namun juga pengembalian kerugian negara sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf B yang menyatakan adanya uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan akta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ciri-ciri anggaran desa yang tidak yang efektif dan tidak transparan itu tidak ada proyek, laporan realisasi sama posisi sama rencana anggaran biaya. Yang ketiga, pengurus lembaga desa berasal dari keluarga kahari semua. Yang keempat, badan pengurusan desa atau BPD mata kiri mata pasif makan atau makan gaji buta. Yang kelima, kepala desa memegang semua uang, bendahara hanya berfungsi sebagai bank saja. Yang keenam, perangkat desa yang jujur dan vokal biasanya dipinggirkan. Yang ketujuh, banyak kegiatan terlambat pelaksanaan dan jadwal padahal anggarannya sudah tersedia. Kelapan, peserta musyawarah desa hanya sedikit, orang yang hadir dari tahun itu hanya itu saja, atau dengan dalam arti kata orangnya desa itu orang-orang yang dekat kepada saja. Badan usaha milik desa atau BUMDes tidak berkembang, belanja barang atau jasa dimonopoli KADES, tidak ada sosialisasi terkait kegiatan kepala desa, kegiatan kepada masyarakat. Dan terakhir, pemerintah desa marah ketika ada yang menanyakan anggaran kegiatan dan anggaran desa.
1: Peng, penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional ini ada 9 poin. Yang pertama, perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui IDM. Yang kedua, ketahanan pangan, nabati, dan hewani. Yang ketiga, pencegahan dan penurunan stunting. Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Selanjutnya, peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian, perluasan akses layanan kesehatan. Selanjutnya, dana operasional pemerintah desa maksimal 3%. Selanjutnya, penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Yang terakhir, BLTDD untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrim.
2: Baik. Baik pendengar, untuk Anda sudah kita dengar sedikit ya bagaimana kemudian pemahaman terkait dengan topik pembahasan kita ini terkait dengan dana desa, kita jaga desa, yang artinya peran kejaksaan juga ini dalam hal mengedukasi bagaimana kemudian penggunaan dana desa ini bisa terakomodir dengan baik dan berjalan sesuai dengan mekanisme aturannya, karena salah sedikit begitu resikonya ini mengarah ke tindak korupsi ya untuk penggunaan dana desa oleh perangkat desa, dalam hal ini pemerintah desa dari kepala desanya sampai pada turunan strukturnya. Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon, nantinya kami buka di 0813-474-94180 ataupun bisa langsung dengan nomor teleponnya RRI Manado, karena kami menyiarkan Jaksa Menyapa kali ini dari Talaut bersama dengan RRI Talaut dan juga RRI Manado. Kami akan break sejenak untuk Anda, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kau.
1: Mana boleh cem itu, mak? Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Jaksa menyapa, masih bersama dengan Anda pendengar Radio Republik Indonesia untuk RRI Talaut dan juga RRI Manado. Dan kalau kita berbicara tentang dana desa, ya, dana desa pada pengelolaannya ini salah saja 1.000 perak ini berindikasi ke arah korupsi. Dan kalaupun Anda selaku perangkat desa, tentunya Anda harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan dana desa tersebut. Seperti yang menjadi topik kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Talaut saat ini, bagaimana kemudian kita menjaga, ya, dana desa ini betul-betul dikelola dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi arahan penggunaan atau penyerapan anggarannya, jangan sampai salah. Kalaupun kalau kita melihat pada semua kasus-kasus yang terjadi saat ini, dana desa bukan cuma satu desa saja yang terjerat dengan kasus hukum akibat dari salah atau perangkat desanya menggunakan dana desa ini dengan posisi yang tidak benar, ya. Banyak yang terjerat dan masuk dalam perkara pidana korupsi akhirnya. Sebab itu kami membahasnya bersama dengan Kejaksaan Negeri Talaut, bagaimana kemudian jaga desa lewat penganggaran dan juga penggunaan anggaran-anggaran dananya. Sebab itu tadi sudah disampaikan, ya, bagaimana ada poin-poin yang disampaikan mengenai dasar hukumnya, ada juga ada penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional, ada 9 poin tadi sudah disampaikan, dan ada beberapa poin lainnya bagaimana kemudian penggunaan dana desa ini melalui sudah ada aplikasi-aplikasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk kita bisa melihat secara terbuka atau transparansi penggunaan dana desa tersebut. Saya ke kasih intel dulu. Siap. Ini kan di sini ada dasar hukum mengenai dana desa, ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari peraturan-peraturan yang ada saya kutip di sini nomor 3 tahun 2023 tentang optimalisasi peran kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat melalui program Jaksa Garda Desa. Sebenarnya seperti apa ini, Pak? Kalau lihat dari spesifikasi dari aturan ini, apalagi kan ini penerapannya tahun 2023 baru keluar. Silakan, Pak. Pengalaman dua ini.
4: Yang Bapak menanyakan betul kayak apa ya?
3: Dasar hukum bagaimana kemudian diambil dari Insjen nomor 3 tahun 2023 tentang optimalisasi peran kejaksaan RI di sini. Silakan, Pak. Okay.
4: Kalau kita itu ada programnya itu, Pak, dengan cara siskodes, Pak. Siskodes itu kemarin itu setiap yang diinput oleh kepala desa, itu ada program siskodes, itu mereka masukkan berupa berapa anggaran yang mereka anggarkan, terus proyek apa yang mereka kerjakan, itu ada siskodes semua, dan itu kita monitoring setiap bulan sekali. Nah, jadi apabila ada kepala desa tidak menginput itu, kita akan melapor kepada dinas DPD PMB supaya ditegur. Jadi untuk kami pribadi di Intel itu tujuannya itu supaya memonitoring aja sih, Pak, terkait dana desa, apabila ada kekeliruan atau kesalahpahaman bisa kita tegur aja. Jadi dalam arti kata pencegahan, preventif.
3: Sebenarnya kalau kita melihat dari posisi Siskodes, ya, itu merupakan aplikasi, ya. Siap. Sistem keuangan desa. Bagaimana kemudian bisa mengakses ke dalamnya, dan bagaimana juga masyarakat desa bisa melihat langsung anggaran-anggaran yang di dalam Siskodes ini.
4: Kalau Siskodes itu, Bapak, itu masing-masing desa udah punya paspor sama username. Dari kami, dari bidang intel itu memberikan paspor sama username-nya itu masing-masing perangkat desa. Ya. Nah, siapa masyarakat desa yang ingin mengakses itu harus koordinasi dulu terlebih dahulu kepada bendahari desa ataupun kepala desa. Karena ya sebagai penanggung jawab desa kan kepala desa, tuh, Pak. Ya. Jadi siskodes itu berhak siapapun bisa melihat tanpa terkecuali, asalkan koordinasi ke kepala desa. Ya. Karena username itu yang paspor itu yang kita tahu itu bendahara sama kepala desanya. Itu sih, Pak, dari kami, Pak.
3: Baik. Ini kalau kita melihat juga ternyata ada area resiko dalam pengelolaan dana desa yang menjadi perhatian juga dari kejaksaan. Nah, kalau dari Kejaksaan Negeri Talaut bisa menjelaskan sedikit terkait dengan area resiko ya dalam pengelolaan dana desa. Saya ke Pak Irfan dulu ya, jaksa fungsional yang ada di Kejari Hita Laut. Seperti apa sebenarnya penerapan dari aturan atau area resiko dalam pengelolaan dana desa yang menjadi perhatian dari kejaksaan?
5: Baik, terima kasih. Mengenai area resiko terhadap pengelolaan dana desa sendiri untuk Kejaksaan Negeri Hita Laut, kami sangat concern terhadap 6 poin yang telah disampaikan oleh Kasih Intel. Di sini ada perencanaan yang pasti semua berawal daripada perencanaan, karena setiap kegiatan sebagaimana kita tahu semua ya Pak, di situ ada perencanaan awal mulanya. Baru kita lanjut ke penganggaran, penganggarannya juga kita monitoring sebagaimana yang Kasih Intel telah sampaikan juga. Tidak jaga desa ini atau jaksa garda desa tujuannya ini adalah mengawasi dan mengawal bagaimana pengelolaan dana desa agar tidak melenceng daripada apa yang seharusnya. Seperti itu Pak. Baru setelah poin penganggaran, di sini ada poin pelaksanaannya. Jadi setelah adanya perencanaan, setelah dianggarkan, baru kami concern juga terhadap pelaksanaannya. Jadi jangan sampai penganggaran sebagaimana yang sudah dianggarkan tidak dilakukan pelaksanaannya sebagaimana yang sudah dianggarkan, seperti itu. Baru penata usahaannya, administrasi-administrasi lain, di situ juga kami melakukan pengawalan, mengawasi, memonitor, jangan sampai ada administrasi yang tidak sesuai.
3: Keliru begitu ya?
5: Keliru, seperti itu. Baru pelaporan, untuk pelaporan ini di dalam aplikasi Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa yang sudah terintegrasi dengan Siskeudes, di sini ada pelaporan yang diwajibkan oleh setiap kepala desa setiap satu bulan sekali untuk melaporkan terkait penganggaran pelaksanaan di dalam aplikasi tersebut. Jadi kami juga bisa memantau, memonitoring apabila ada yang tidak sinkron di dalam sana, seperti itu. Baru yang terakhir ada pertanggungjawabannya seperti apa. Itu masuk juga ke dalam penata usahanya, karena pertanggungjawaban ini biasanya bentuknya administrasi. Kurang lebih seperti itu Bapak.
3: Ini akhirnya mengarah kepada modus-modus penyimpangan juga ternyata, kalau tidak berdasarkan dari 6 poin ini ya, area risiko dalam pengelolaan dana desa. Nah, modus penyimpangan tipikor di desa ini ternyata pada tahap perencanaan ada beberapa poin yang mungkin ini menjadi salah satu temuan atau kasus dari Kejaksaan Negeri. Namun sebelum nanti akan menjawab lanjutan, sudah ada pendengar kami yang bergabung lewat WhatsApp saat ini, lewat chattingan ya. Kami menyapa untuk yang bergabung, selamat pagi dengan Andri di Melong, katanya mau bertanya kepada dua bapak narasumber. Apakah di Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut membuka ruang bagi kepala desa dan perangkat desa untuk berkonsultasi mengenai aturan dan regulasi agar program yang direncanakan tidak melanggar hukum? Baik, Anda yang lain juga yang ingin bertanya silakan di line telepon yang kami siapkan ya di 0813 474-94180, atau bisa menghubungi di Pro 1 RRI Manado yang kami tayangkan juga siaran se-Sulawesi Utara sekarang ini. Bisa langsung di 0813 untuk yang ada di sini ya, 0813 474-94180. Untuk yang ada di Manado bisa langsung memberi kode begitu, untuk bagaimana kita bisa berinteraktif dengan masyarakat pendengar yang ingin bergabung terkait dengan topik pembahasan kita mengenai ini Jaga Desa ya, yang menjadi program dari Kejaksaan Negeri Kejaksaan, dan kita membahas bersama dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Di sini bisa langsung dulu menjawab, siapa yang akan menjawab, Kasih Intel atau Pak Irfan, terkait dengan ini bagaimana katanya, apakah Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut membuka ruang bagi kepala desa untuk dan perangkat desa untuk berkonsultasi mengenai aturan dan juga regulasi agar program yang direncanakan tidak melanggar hukum. Oke, silakan kasih info.
4: Oke, Bapak izin saya jawab. Bapak, kalau untuk ruang untuk koordinasi atau diskusi ke dari kepala desa ke kepala kami, kami sangat membuka ruang bagi kepala desa khususnya yang ada di laut untuk berkoordinasi dengan kami, dan kami juga ada namanya pendampingan hukum. Nah, jadi apabila kepala desa ataupun perangkat desa ingin diskusi atau berkoordinasi tentang keuangan desa itu, silakan datang aja ke bidang kami, khususnya di bidang intel. Nanti kita akan koordinasi, kita akan sharing-sharing untuk terhindar dari namanya bahaya korupsi. Nah, jadi kami dari bidang intel itu mencegah agar tidak terjadi namanya kolusi, korupsi dan nepotisme. Jadi kami sangat mendukung kepala desa, siapapun itu kepala desa itu, silakan datang ke kantor kami, silakan diskusi ke kami.
3: Artinya jaksa melakukan pendampingan juga ternyata. Siap, ya, kalaupun ada, ada yang melaporkan kepala desanya atau perangkat desa untuk ayo bantu kita untuk supaya tidak terjadi yang namanya penyalahgunaan anggaran maupun program begitu.
4: Siap. Bapak izin, kami ada program dari Datun pendampingan. Nah, jadi apabila kami lihat ini proyek strategi nasional, jadi kami akan mendampingin. Jadi kita akan diskusi nih terkait apa sih yang dikerjakan di desa itu. Kalau memang dia PSN, kita akan diskusi kepemimpinan, apakah kita yang dari intel yang ngawal dengan pendampingannya atau dari Datun pendampingannya. Jadi kami sangat membuka ruang bagi siapapun khususnya kepala desa. Silakan datang ke kantor kami, dan kami sangat menerima siapapun itu.
3: Saya mungkin ke pendengar yang tadi begitu ya, dari Melong. Kalau kita melihat dari bentuk pelaporan ini, wajib tidak kita menyampaikannya kepada kejaksaan, atau sifatnya kita langsung saja kejaksaan, yang artinya hanya keterpanggilan begitu saja, bukan suatu kewajiban akhirnya yang dikatakan seperti itu. Bagaimana? Apakah memang suatu hal yang wajib saya minta bantuan pendampingan ke kejaksaan untuk penggunaan atau program perencanaan desa ini, dana desa, atau sifatnya nanti melapor saja baru nanti ditindaki?
4: Kalau untuk pendampingan Bapak, kita ada namanya surat toh. Nah, jadi apabila satu kepala desa ini, kita bilang kepala desa A lah, kepala desa A ini ada melakukan ya rap lah, rap ini supaya terhindar dari bahaya hukum, jadi minta surat lah ke kita. Jadi kita suratin lah agar mendampingin lah. Makanya kita tengok dulu letaknya ini, proyeknya ini proyek strategi nasional kah atau proyek ya sesuai dengan rapnya. Nah, kalau memang layak ya akan kita kasih ke Datun. Itu berupa pendampingan hukum. Jadi apabila kepala desa tidak mau didampingin ya tidak masalah. Yang pasti kita itu mencegah dulu mereka, daripada nanti mereka terjaring ya korupsi, ya mereka mencari kami susah nanti. Jadi lebih bagus dia mencegah dulu, diskusi dulu kepada kami agar terhindar mana yang layak, mana yang enggak. Tujuan kami di sini hadir pada siang ini untuk melakukan preventif kepada kepala desa. Jadi siapapun kepala desa silakan datang kepada kami untuk diskusi, untuk koordinasi kepada kami.
3: Baik, tapi sudah banyak Pak yang meminta bantuan ke kejaksaan untuk dilakukan pendampingan.
4: Izin Bapak, kalau untuk banyaknya ada
3: di Talaut sini ya.
4: Siap, sudah. Cuman kalau untuk berapa jumlahnya ya masih dalam proses Pak, karena masih 1-2 desa yang mau kita dampingin. Jadi kita dari intel sangat berharap siapapun kepala desanya silakan datang ke kantor kami untuk diskusi terkait anggaran yang akan mereka anggarkan. Supaya terhindar dari namanya korupsi.
3: Baik. Oke. Kita akan break dulu sejenak untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia di Jaksa Menyapa kali ini bersama dengan Kejari Talaut, dan kita masih membahas terkait dengan jaga desa ini ya, penggunaan dana desa yang harus kita pantau, jangan nanti akhirnya kita beresiko atau menghadapi kasus perkara hukum korupsi. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa.

0: sih? Ini pesanannya, ayam bakar.
1: Ya Mika, coba dikit ya.
0: Soto ayam.
1: Kalau yang ini pesanannya Andre. Cicipin nih Andre.
0: Minumnya orange juice sama es teh manis.
1: Wih, seger nih.
2: Nih, biasaan deh, semua makanannya diembat.
1: Ya elah, dikit doang, pelit banget sih jadi orang.
2: Sedikit atau banyak, tetap aja ngambil milik orang. Sedikit atau banyak juga, sama-sama korupsi. Jadi jangan biasain deh budaya korupsi. Dari yang kecil atau sedikit, ya gitu, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Permisi, ini kembaliannya 25.000.
1: Makasih. Aku ngambil 5.000, 20.000-nya balikin ke Mika.
3: Korupsi berawal dari hal-hal kecil. Jangan biarkan dia tumbuh besar dan menjadi kebiasaan. Mari buang jauh-jauh budaya korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: kita masih di Jaksa Menyapa dan masih membahas terkait dengan jaga desa ya. Jaga desa unik juga ya, jaksa menjaga desa ya.
1: Jaksa
0: artinya
1: desa.
0: Walaupun kerja kantoran tapi desa tetap dipantau berarti ya.
2: Kita semua kita urusin.
0: Harus ya. Dan kalau kita, saya ke Pak Irfan dulu ya, menyambung dengan yang tadi, bagaimana bentuk pelaporan masyarakat ke kejaksaan dan sejauh ini apakah partisipatif dari masyarakat dalam hal ini pemerintah perangkat desanya aktif melakukan permintaan atau pelaporan ke kejaksaan atau mungkin dari pemerintah dalam hal ini ke inspektorat melalui APIP yang kemudian dilimpahkan menjadi satu perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Talaut. Saya ke Pak Irfan silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Mengenai laporan daripada kepala desa, saya kembali ke case yang sebelumnya. Mengenai laporan kepala desa kepada kami, selain daripada kami sangat membuka membuka ruang untuk mereka, apabila telah adanya dugaan tindak pidana korupsi dari inspektorat, jadi perlu sama-sama kami pahami bahwa karena sudah ada kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru, undang-undang nomor 1 tahun 2023 dan undang-undang nomor 20 tahun 2025. Mengenai tindak pidana korupsi apabila ada kerugian negara dari pengelolaan dana desa itu sendiri, Pak. Apabila telah adanya dugaan tindak pidana korupsi, kami tidak serta-merta menjadikan pidana penjara adalah yang paling utama. Karena untuk sekarang ini ada yang dinamakan asas ultimum remedium. Jadi ultimum remedium ini bukanlah tindak pidana, bukanlah bukanlah hal yang paling utama yang diprioritaskan oleh kami. Mengenai pengelolaan dana desa yang diduga ada tindak pidana korupsi di dalamnya, apabila telah dinyatakan oleh inspektorat mengalami kerugian negara, maka dari desa tersebut dapat melakukan pengembalian dalam jangka waktu tertentu untuk mengindahkan dari asas ultimum remedium itu sendiri. Kurang lebih seperti itu.
0: Artinya juga ada kompensasi begitu ya sebenarnya, sebelum nanti kalau memang tidak bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya, maka akan dilakukan penindakan untuk kasus korupsi, tindak pidana khusus. Baik, mungkin akan ditambahkan juga dari Kasinten terkait dengan pelaporan-pelaporan ini.
2: Kalau untuk seperti tadi kata Adinda Irfan tadi, kalau untuk kayak kami, kami lebih bagus mencegah dulu. Nah, dalam arti kata kita diskusi ini, kayak ini ada dalam arti kata ada dua kepala desa yang sedang ditangani oleh inspektorat. Nah, jadi dua kepala desa ini kita mencegah dulu dengan cara pengembalian dana. Kita kasih waktu 2 bulan, apabila tidak dikembalikan oleh kepala desa tersebut, maka inspektorat akan buat surat ke kita untuk kita tidak lanjutin ke tahap penyelidikan di kejaksaan. Apabila dalam waktu 2 bulan ya Bang. Nah, jadi 2 bulan ini jangka waktu dia mulai dari kita kumpul, hasilnya dalam kata-kata menghasilkan presentasi lah antara inspektorat ke kita. Dan setengah segitulah sampai 2 bulan ke depan batas waktunya kepala desa untuk pengembalian. Dan itu memang diakui oleh inspektorat sama dengan pada umumnya pengembalian 2 bulan. Jadi dalam 3 bulan itu tidak dikembalikan, kita akan tindak lanjutin dari inspektorat ke kita. Baru kita panggil, baru kita masukkan ke tahap penyelidikan.
0: Baik. Untuk Anda pendengar, ini sudah bisa lebih dipahami ya, kalau Anda memberikan pelaporan terkait dengan penyalahgunaan, barangkali ada rentan waktu yang diberikan kompensasi untuk Anda bisa melakukan pengembalian kalaupun Anda sudah menggunakan dana desa tersebut ke hal-hal yang tidak sesuai dengan yang menjadi erapnya ya. untuk rancangan anggaran belanja di desa maupun pada program-program penyerapan anggaran tersebut. Di sini kalau kita berbicara tentang asas-asas ya pengelolaan keuangan desa dari kejaksaan tadi juga sempat dikatakan ada KUHAP yang baru, ada perdata pidana yang baru, yang artinya ini juga harus mengacu ke hal itu ya. Sebelumnya kan sudah ada penerapannya dan akhirnya dari pidana umum menjadi pidana khusus, sehingga itu yang menjadi perubahan undang-undang yang harus kita lebih bijak juga untuk melihatnya. Sebelum kami akan melangkah ke pembahasan berikut ini terkait dengan jaga desa, dana desa, ini ada pendengar juga yang bergabung. Selamat pagi RRI, host dan juga narasumber dengan Pak Alfa di Lirung. Ada beberapa hal yang perlu mau ditanyakan ke narasumber. Pertama, sejauh mana program jaga desa membantu mencegah penyalahgunaan dana desa? Yang kedua, apa saja bentuk pendampingan yang diberikan kejaksaan kepada pemerintah desa? Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan melalui program ini? Terima kasih RRI, terima kasih Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Ada tiga poin yang ditanyakan oleh pendengar kami yang ada di Lirung. Pertama, sejauh mana program jaga desa membantu mencegah penyalahgunaan dana desa? Dan yang kedua ini, apa saja bentuk pendampingan yang diberikan kejaksaan? Dan juga bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan? Saya ke Kasintol atau Pak Irfan yang akan menjawab. Silakan Pak Kasintol.
2: Sejauh mana ya programnya?
0: Iya, sejauh mana program desa membantu mencegah penyalahgunaan dana
2: kalau
0: desa?
2: Kalau untuk sekarang sejauh mana itu banyak program-program itu yang dari desa-desa itu dia itu akan membuat, kita saya bilang tadi dari awal, mereka itu akan melakukan penginputan di Suskodes. Jadi kita bisa mengetahui atau membantu mereka itu dari program Suskodes. Makanya kayak kami ditanyakan dari awal, satu bulan itu kami monitoring. Apabila tidak dikerjakan atau diinput oleh kepala desa, kita akan tegur mereka. Jadi kalau mereka tidak mengindahkan, ya kita suratin kepala desanya melalui dinas. Itu kalau sejauh mana program kami membantu desa ya, dari cara mengetahui itu dari sistem Suskodes. Yang kedua apa tuh, Pak?
0: Bentuk pendampingan yang diberikan kejaksaan kepada pemerintah desa, mungkin ketika di saat dilakukan pelaporan begitu ya, atau permintaan ke kejaksaan.
2: Kalau bentuk pendampingannya itu apabila ada satu kepala desa ataupun ya perangkat desa ingin kami dampingin, ya silakan datang ke kantor kami. Nah, kami akan diskusi kepada mereka. Apabila memang saya dari awal, apabila itu PSN, kami akan mendampinginya. Dan apabila dia tidak PSN, kami ada namanya Datun, pendampingan hukum. Jadi dari mata kata, Datun ini juga akan pernah mendampingin. Jadi kami berharap setiap kepala desa itu silakan, kalau memang, dan dalam mata kata, biarpun kami dampingi, bukan berarti bebas dari korupsi. Tetap mereka ikut regulasi pada umumnya, kami cuma mendampingi, mengingatkan. Oh Pak, ini salah jalan Pak. Kami tugas kami itu aja.
0: Tetap begitu juga, seperti biasa saja begitu.
2: Kami cuma mendampingi mereka apabila salah jalan, kami tegur. Tapi kalau memang kepala desa tidak mengindahkan, ya sudah. Oke, kami itu di kejaksaan itu ada beberapa bidang. Yang paling untuk kepala desa ini ada tiga bidang. Intel, Datun, sama Pitsus. Nah, apabila kami dari Intel sudah mencegah dengan cara memberikan dampingan melalui Datun, apabila dari Datun mendampingin ternyata masih dia melakukan korupsi, kita kan tindak lanjuti dengan cara penyelidikan di Pitsus. Jadi tiga tahapan itu harus memang benar-benar sinkron lah. Makanya kami sudah mencegah dulu dari awal dengan cara sistem Suskodes. Itunya awalnya supaya kepada saya terkontrol. Makanya bisa melakukan pendampingan hukum.
0: Baik. Ini jadi sudah satu kali ya dikatakan oleh Kasih Intel terkait dengan pendampingan yang diberikan, dan juga ini bagaimana mekanisme pengawasannya ya. Kalau ada salah langsung dikuci sedikit begitu ya Pak ya.
2: Iya, itu aja. Kan tadi kan bilang ada di depan enggak selamanya dengan pidana.
0: Baik.
2: Dengan cara itu kan ya kepala desa kan kasihan juga toh. Kita kan bangun negara itu kan dari desa. Jadi kita harus mendukung mereka, karena program Pak Jamintel itu program yang sangat mendukung kepala desa. Bukan untuk mencari kesalahan kepala desa. Kita sangat membantu kepala desa apabila kepala desa sangat membutuhkan kami. Kami sangat membuka luang.
0: Baik.
2: Siapapun kepala desa yang datang kantor kami.
0: Oke. Okay. Ini ada asas-asas hukum yang perlu menjadi perhatian pada pengelolaan keuangan desa. Mungkin dijelaskan oleh Pak Irfan dulu. Ini terkait dengan asas-asas hukum, ada upaya juga preventif pencegahan dan upaya represif pencegahan ya pada pengelolaan keuangan dana atau keuangan desa ini. Silakan dijelaskan dulu Pak Irfan sebelum nanti kita nanti akan masuk pada menit terakhir ini. Okay.
1: Baik, terima kasih. Terkait pengelolaan keuangan dana desa, ini ada beberapa asas-asas. Di antaranya ada asas kepastian hukum, ada asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Nah, asas-asas ini semua wajib ada di dalam setiap pengelolaan keuangan desa. Karena apabila tidak ada satu asas dalam pengelolaan keuangan desa ini akan terjadi hal-hal yang mungkin dapat menyebabkan pengelolaan keuangan desa ini menjadi rusak seperti itu. Nah, dari kejaksaan sendiri ini ada program jaga desa. Nah, program jaga desa ini mempunyai tujuan salah satunya upaya preventif dan upaya represif.
0: Tapi sebelum dilanjutkan Pak, kita sudah ada pendengar yang bergabung di line telepon karena kita juga lebih aktif ke pendengar supaya benar-benar edukasi terkait dengan pembahasan program ini Jaksa Menyapa lebih kena atau masyarakat bisa lebih memahaminya. Saya ke penelpon yang bergabung di 0813-474-94180. Selamat pagi menjelang siang Jaksa Menyapa.
3: Halo.
0: Ya, selamat pagi dengan Pak siapa dan dari mana Pak?
3: Ya, selamat pagi dengan Pak Angki di Milong Timur. Okay, selamat Pak. Pagi narasumber.
0: Iya, selamat pagi, Pak.
3: Iya, jadi sangat mendukung program ini karena melihat banyak informasi ya, terutama di Kabupaten Karawaci itu ada banyak, so bisa dibilang banyak penyalahgunaan dana desa. Semoga akhirnya program ini boleh menekan atau mungkin ke depan so tidak ada lagi stok penyalahgunaan dana desa gitu. Jadi pertanyaan untuk para narasumber, program ini apa lebih mengedepankan pencegahannya atau penindakan begitu? Hanya itu saja mungkin. Terima kasih, RRI.
0: Ya, terima kasih Pak Angki yang ada di Melongwane Timur ya. Dan di sini tadi kami sempat terhenti dengan upaya preventif dan juga pencegahan dan juga upaya represif pada asas-asas pengelolaan keuangan desa. Namun sebelumnya kita akan jeda dan menjawab juga untuk sebentar dari pertanyaan Pak Angki ya, mengedepankan pencegahan atau yang sifatnya lebih mengarah ke penindakan hukumnya. Baik, kami akan kembali untuk Anda di Jaksa Menyapa sesi terakhir untuk kali ini.
4: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
5: Maaf. Tidak bisa begitu.
4: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
5: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
4: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
5: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
4: Maaf Pak, saya permisi.
6: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sini Jaksa menyapa dan kita masih membahas terkait dengan jaga desa dan juga ini peran kejaksaan. Tadi sudah disampaikan ya bagaimana kemudian pengawasan dan juga pendampingan yang dilakukan kejaksaan, dan tadi ada juga yang bertanya di line telepon ini bentuk pencegahan atau tindakan-tindakan lain, langsung nanti akan dijawab oleh narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Talaut. Dan penyebab terjadinya pelanggaran dana desa seperti apa? Ada tindakan daluarsa, tindak pidana korupsi juga yang diatur dalam KUHP lama dan juga KUHP nasional, menjadi sesi terakhir pembahasan kita kali ini. Dan sebelum kita akan membahas terkait dengan penyebab terjadinya pelanggaran dana desa dan juga daluarsa tindak pidana korupsi, kita ke pendengar yang tadi yang bertanya, apa dari Pak Kasih Intel yang menjawab atau Pak Irfan, terkait dengan ini sebagai bentuk upaya pencegahan atau apa ini pendampingan yang dilakukan oleh kejaksaan. Silakan Pak Irfan.
1: Oke, baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Pak Angki dari Melengwane Timur terkait program jaga desa atau jaksa garda desa ini, kami lebih fokus ke pencegahan. Sebagaimana Pak Kepala Seksi Intelijen yang sudah sampaikan terkait jaga desa ini, para kepala desa mereka harus melakukan penginputan data untuk dilakukannya monitoring oleh kami selaku jaksa yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi dengan sistem keuangan desa itu sendiri. Selanjutnya terkait terjadinya pelanggaran atau
0: tindak pidana korupsi
1: dari dana desa ini, biasanya penyebabnya ini dari kepala-kepala desa ini kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum dari masyarakat dan perangkat desa itu sendiri, juga karena mereka tidak paham serta akibat daripada dua hal tersebut banyaknya perkara yang berujung ke pidana seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai daluarsa dari tindak pidana korupsi, mengingat dan juga memperhatikan telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Di sini ada perbedaan Pak Hendra terkait daluarsa tindak pidana korupsi. Untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama, untuk daluarsa, jangka waktu daluarsa tindak pidana korupsi ini, dia 18 tahun. Jadi tindak pidana korupsi yang jangka waktunya melebihi 18 tahun itu masuk ke daluarsa. Akan tetapi, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ini, dia jangka waktu daluarsa tindak pidananya dia menjadi 20 tahun.
0: Lebih panjang.
1: Lebih panjang. Itu makanya salah satu tujuan daripada program jaga desa ini, mengingat daluarsa ini juga semakin panjang, otomatis para kepala desa yang sudah menjadi mantan harusnya lebih bisa mengantisipasi. Dengan cara apa? Dengan cara dapat berkonsultasi dengan kami dari kejaksaan. Apabila telah dilakukannya konsultasi tersebut dan sudah mendapatkan arah dari kejaksaan, yang kami semogakan adalah tidak adanya kerugian negara yang terjadi seperti itu. Mengingat dari kejaksaan ini juga mempunyai beberapa bidang yang sudah disampaikan Pak Kasih Intel, juga ada bidang intelijen, ada bidang perdata dan tata usaha negara, yang mana perdata dan tata usaha negara ini dapat melakukan pendampingan hukum, Pak Hendra. Untuk pendampingan hukum ini, akan tetapi perlu digarisbawahi harus adanya permohonan. Seperti itu. Jadi dari desa itu sendiri harus melakukan permohonan terlebih dahulu terkait apa-apa yang mau didampingi kegiatannya, baru terkait pelaksanaannya dan semacamnya.
0: Oke, gitu. Baik.
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Ternyata masih banyak juga yang menjadi salah satu penyalahgunaan yang modus operandinya ini berbeda-beda ya. Yang dikatakan di sini ada berapa poin yang menjadi modus operandi dari penyalahgunaan dana desa yang akhirnya disikapi oleh kejaksaan. Sebenarnya kalau dia misalnya menggunakan dana desa begitu ya, dan kejaksaan sudah tahu, apakah harus jaksa yang langsung tangkap atau langsung mengamankan, atau diserahkan dulu ke inspektorat untuk dilakukan penyelesaian melalui APIP juga, baru kalau memang tidak ada proses penyelesaiannya yang menimbulkan solusi, akhirnya diserahkan ke kejaksaan. Apakah jaksa bisa langsung tangkap saja atau mengamankan, atau langsung diserahkan ke inspektorat dulu ketika terjadi penyalahgunaan anggaran atau korupsi ini? Dari modus-modus operandi ada berapa poin yang dikatakan?
2: Oke, Bapak, izin saya tanggapin, Bapak. Saya bilang dari awal, kita itu mencegah. Nah, dengan cara, ya apabila kita temukan di Siskodes itu, ada satu aplikasi itu yang tidak sesuai dengan kenyataannya, kita akan tegur mereka. Dengan cara memanggil kepala dinas, biar kepala dinas akan menyurati ke mereka agar datang ke kantor kita.
0: Etikat baiknya seperti itu dulu ya.
2: Dan bukan apabila,
0: tangkap saja,
2: enggak, kecuali OTT.
0: Oke.
2: Kalau OTT itu lain hal. Tapi kalau pada umumnya kami di bidang intel itu mencegah. Apabila sudah kami cegah, tetap masih melakukan, kita akan buat ke APIP dulu.
0: Oke.
2: Apabila dari APIP sudah terbukti ada kerugian negara sekian ratus juta atau sekian berapa puluh juta, dari APIP akan menyurati ke kita total kerugian negara sekian dalam waktu 2 bulan tidak disanggupin oleh kepala desa. Maka akan kita tindaklanjuti dengan cara tindak pidana khusus. Itu kita akan masukkan penyelidikan. Nah, jadi dalam arti kata, etika baik tidak ada, berarti yang mainnya itu persukum.
0: Baik. Oke, ini modus operandinya seperti apa, dipersingkat Pak, untuk kalau dijelaskan untuk kepada masyarakat pendengar di jaksa menyapa ini.
2: Ada beberapa saja ya, yang pada umumnya ya, itu penggelumbungan, itu atau ada makrab, itu belanja TK dan pembayaran honor tidak sesuai. Yang kedua, membuat kegiatan atau proyek fiktif. Dan yang ketiga, memungut pajak atau retribusi untuk kepentingan pribadi dan tidak disetorkan ke negara. Dan yang terakhir, melakukan permainan atau kong kali kong dalam proyek yang didanai oleh dana desa kepada pihak ketiga.
0: Oke. Strategisnya seperti apa tata kelola anggaran desa ini, isu-isunya apa? Ada berapa poin yang dikatakan, salah satunya kompetensi dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan juga ini kepada masyarakat.
2: Kalau untuk isu strategisnya itu ada sekitar 5 kompetensi. Lemahnya pemahaman kepala-kepala desa yang memiliki latar belakang beragam. Dan kedua, regulasi, perubahan regulasi dan substansi regulasi yang tidak dapat menjangkau seluruh kerata STM dan SDA desa di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Laut. Yang ketiga, sosialisasi dan edukasi, kurangnya kegiatan sosialisasi oleh stakeholder dalam rangka pembuatan STM dan sistem sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan mendorong inovasi di desa. Dan keempat, koordinasi dan kolaborasi, dibutuhkan kerja kolaborasi antara yang memiliki tugas relevan guna mendorong atau membina, mengawal dan mendampingi kinerja kepala desa. Dan terakhir, partisipasi, kurangnya keterlibatan masyarakat sebagai social control.
0: Oke, itu poinnya ya. Dan di sini ada surat edaran juga Jaksa Agung nomor 23 tahun 2023 terkait dengan penanganan perkara dana desa, dijelaskan, dan ini menjadi bagian terakhir kita untuk pembahasan kali ini. Ya Pak Irfan, barangkali akan menambahkan terkait dengan surat edaran dari Jaksa Agung nomor 23 tahun 2023, Kak.
1: Baik, terima kasih. Mengenai surat edaran Jaksa Agung nomor 23 tahun 2023 tentang penanganan perkara dana desa. Jadi Jaksa Agung memerintahkan kepada seluruh jajaran di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi ataupun cabang Kejaksaan Negeri untuk lebih cermat, bijak dan hati-hati dalam mengambilkan sikap serta menindaklanjuti laporan pengaduan atau LAPDU dengan memperhatikan batas waktu setiap tahapan penanganan perkara, menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut sebagai perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, selain daripada itu, Jaksa Agung juga tidak ingin karena ketidaktahuan daripada kepala-kepala desa, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi Pak Hendra, karena ketidaktahuannya mereka ini bisa masuk, kurang lebih seperti itu. Makanya tadi saya

0: kali ya. Terus pengembaliannya dia tidak mau melakukan pengembalian juga ketika sudah disidangkan. Apakah akan dilakukan sita jaminan begitu?
1: Oke. Untuk hal yang Pak Hendra barusan bilang ini sebetulnya bukan hal yang apple to apple dengan penjelasan saya barusan. Akan tetapi analoginya seperti ini. Apabila telah masuk dalam tahap persidangan dan dari terdakwa,
0: iya,
1: dia terdakwa dalam hal ini kepala desa, dia tidak dapat melakukan biaya ganti rugi, maka dalam hal ini ada dua opsi, Pak Hendra. Apabila dia tidak dapat membayarkan uang biaya pengganti, dia dapat mendapatkan pidana kurungan tambahan.
2: Ya,
1: apabila dia tidak dapat melakukan biaya ganti rugi, kurang lebih seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Sudah bisa diketahui ya, walaupun sudah disidangkan, tapi kalau tidak ganti rugi juga, ya resikonya Anda sendiri yang terima ya, khususnya perangkat-perangkat desa. Yang paling terakhir saya ke Kak Sintel ya.
2: Iya, Pak.
0: Ada berapa, Pak, desa sekarang yang bermasalah di Talaut dan akhirnya harus disidangkan atau sementara dalam proses api, pemeriksaan api atas temuan kejaksaan, dan ini desa-desa mana saja yang di Talaut yang berisiko?
2: Kalau untuk jumlah desanya yang sampai sekarang laporan ke kita ada 9. Total yang ke kita ya di bidang kita 9, 1 di Pitsus itu limpahan dari Polres. Dan 2 sudah kita limpahkan ke inspektorat untuk ditindaklanjutin. Dalam arti kata 2 bulan kita tunggu. Apabila tidak ada 2 bulan yang etikat baik dari kepala desa, maka dari pihak inspektorat akan menyurati ke kita. Berarti tinggal 7 akan diproses sama inspektorat. Jadi kita tinggal menunggu waktu inspektorat kapan mereka untuk turun ke desa terkait yang laporan dari masyarakat itu yang sebanyak 9 itu. Baik. 2 sudah masuk ke inspektorat, tinggal 7 lagi lah. Nah, kalau untuk nama desanya itu ada ya, kalau dibilang ada berarti kata kita kan rahasiakan juga toh, Pak. Kasihan juga kepada desanya.
0: Baik.
2: Nanti kan ya kita kan tahu nih, jangan sampai nanti gara-gara kita membuka mereka nanti mereka pada ketakutan.
0: Nah, ada strategi-strategi khusus ada, juga yang dilakukan akhirnya menutup.
2: Jadi kita harus menutup namanya rahasia mereka.
0: Baik.
2: Jadi kalau untuk sekarang yang masih ke kita itu ada 9, 2 dari APIP, tinggal 7 yang masih tunggu inspektorat, dan 1 limpahan dari Polres.
0: Baik.
2: Semua itu kita proses secara hukum dan secara transparan.
0: Tapi kalau sebelumnya sudah ada desa yang akhirnya sudah diberikan keputusan terkait ada dengan berapa desa itu sebelumnya?
2: Kalau untuk sekarang dari kemarin-kemarin ya Pak ya, kurang lebih 3 Bapak.
0: Oke.
2: Okay. Dan itu sudah ada putusan dari pengadilan dan bisa dilihat dari masyarakat umum, bisa melihat langsung situsnya ke situs pengadilan SPP. Nah, terbuka untuk umum kok itu.
0: Baik. Sidang perkara pidana khusus ya di pengadilan yang bisa Anda pantau juga putusan-putusan pengadilan. Siap. Tersebut di jaringan atau website-nya Mahkamah Agung ya.
2: Siap.
0: Dan di sana sudah diterbitkan surat-suratnya. Jaksa menyapa kali ini kami harus sudahi ya untuk Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut, dan topik pembahasan kita terkait dengan peran kejaksaan dalam mengawal penggunaan dana desa melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk Kasih Intel Kejari Talaut ya, Pak Samuel Naibaho, Sarjana Hukum, Master Hukum. Terima kasih Pak waktunya.
2: Siap,
0: sudah
2: Bapak,
0: bersama-sama
2: makasih,
0: dengan
2: Bapak. RRI.
0: Kalau ada masyarakat yang ingin bertanya lanjutan di Facebook, siaran kami di
2: siap,
0: yang dicantumkan di Facebooknya RRI Talaut, bisa dibuka situ. Kalau ada yang bertanya bisa dijawab oleh Kejaksaan Negeri. Siap. Dan juga Pak Irfan Haris Ardian, Sarjana Hukum, Jaksa Fungsional di Kejari Talaut, terima kasih waktunya. Semoga sukses selalu ya Pak ya.
1: Terima kasih kembali Pak ya, Indra.
0: Dan kami menunggu informasi terkait dengan kasus-kasus perkara pidana khusus ini, tindakan korupsi yang dilakukan oleh desa-desa yang ada di Talaut. Kita membangun saat ini pada upaya pencegahan seperti tadi dikatakan oleh Pak Irfan, dan semoga apa yang menjadi pembahasan kita mengedukasi untuk Anda supaya benar-benar jangan kaki Anda kanan di kaki di desa dan kiri di dekat dengan penjara begitu ya istilahnya, akibat dari penyalahgunaan dana desa ini. Jaksa sudah menjaga Anda dalam bentuk untuk pengawasan dan juga pemantauan, pendampingan, jadi otomatis pasti kita dijauhkan dari segala perkara-perkara yang tidak baik. Terima kasih banyak kedua narasumber dan juga dari tim Kejaksaan Negeri Talaut, dan akhirnya saya Hendra Asa yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan ingat RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Rave. Eh, Rave. Kan sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo. Aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
0: Mm-mm.
1: Agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Mm-mm, makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh membantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

0: Eh, Ki, dari mana kan ini?
1: Dari antar tempat, tapi cewek kerja. Kong, saya singgah di sini. Mau ambil, tapi tas sudah tinggal dari malam.
0: Oh, itu. Itu orang sana di meja. Kong, anak, katanya anak kerja, Dang.
1: Ini, kita ada izin ke rumah sakit. Mau bawa periksa kesehatan.
0: Bawa periksa? Sakit apa, anak ini?
1: Ya, enggak sakit sih. Cuma ada biasa, baca kesehatan rutin.
0: Oh, kira ringan ada sakit.
1: Enggak, iya kok, Teh. Waktu enggak ada kawin, enggak habis modal berapa, Teh?
0: Tuang, kepo udah tanya-tanya modal kawin, kenapa semua kawin anak ini, Ki?
1: Ya enggak sih, masih lama. Bar, maksudnya, dan semua bahasa dia dari sekarang tuh, biaya tuh mau pakai supaya bagus tuh.
0: Oh, begitu. Dan Mar, enggak mau tuh pernikahan yang bagaimana, so? Itu biaya kok pernikahan enggak tuh tergantung dan DP pengantin. Apa dong pe mau, bagaimana DP besar, DP acara.
1: Iya, Kang. Biasa-biasa tuh, so.
0: Tunggu. Mar, ngana, rencana mau kawin kapan, so?
1: Masih lama. Lama kok, Kak. 3-4 tahun ke depan, so. Jadi, mau batabung dulu maksudnya begitu.
0: Masih lama, dan Gote. Mau bak investasi jangka pendek dulu, dan Ki. Investasi itu boleh berlangsung hanya dalam hitungan bulan sampai 2 atau 3 tahun begitu.
1: Iya.
0: Deng juga DP risiko rendah. Apalagi for pemula begitu, Dang, yang baru mau investasi. Nah, itu investasi jangka panjang juga. Itu mau kasih berbagai kelebihan, Pak, DP pengguna dan begitu. Misalnya, dorang mau kasih peluang for pemula untuk berinvestasi, mau tingkatkan bagaimana tuh pemasukan atau tudung jadi langgang cash flow begitu. Nah itu dalam rentan waktu yang singkat. Kong begini, dorang mau tambal itu modal usaha dalam waktu yang cukup cepat.
1: Oh mantap kalau begitu kan.
0: Jenis-jenis dan ada surat utang jangka pendek, deposito bank, ada saham dividen, deng ada reksadana pasar uang lagi. Begitu.
1: Oke, kalau begitu. Ini udah ya? Apa mother sobat telepon?
0: Oke, dan. Yo, bye-bye jalan ya. Yo.
1: Okay. Bye.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar dengan panjang mencapai 31 cm dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

Ya, berdengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang tanah waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi tokoh berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdian Syah.
1: Stephen him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus

0: Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
0: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
0: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
2: Ada kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
0: Imadi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyerawati melaporkan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anomanda Daring, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 255 Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal. We'll be right back.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah insya semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang Pak, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmill kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmill unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Ya, pendengar satu kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta, dan Anda bersama kami, program satu Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado siang hari ini. Waktu di studio kami pukul 12.32 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Mamuaya bersama Anda dan tetap melanjutkan kebersamaan di siang hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Hancur mencintaimu.
1: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Krispati dengan Bila Rasaku Ini Rasamu sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 12.43 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, informasi untuk Anda ini terkait dengan dampak yang terjadi dari gempa ya beberapa hari yang lalu. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Michael Tungari menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan dampak bencana gempa bumi yang melanda Kecamatan Marore, khususnya Kampung Kawio yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal itu disampaikan Michael Tungari saat mengunjungi Kampung Kawio bersama Wakil Bupati Tenris Bulahari, jajaran Forkopimda serta sejumlah pimpinan instansi dan perusahaan yang turut membawa bantuan kemanusiaan Kamis lalu. Ya, Kamis hari ini. Dan dalam sambutannya, Michael mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar penanganan bencana dilakukan secara cepat dan tepat. Dan dikatakan pihaknya datang ke Kawio dalam misi kemanusiaan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak gempa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah kabupaten, serta berbagai instansi seperti Bank Sulutgo, BRI, PLN, dan Pertamina, juga pihak lainnya bergerak cepat mengumpulkan bantuan untuk masyarakat. Dan Tungari menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa masyarakat Kepulauan Sangihe, khususnya warga Kampung Kawio. Namun ia juga mengajak masyarakat bersyukur karena tidak ada korban jiwa akibat gempa yang terjadi. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah membawa berbagai kebutuhan dasar bagi warga, mulai dari tenda, tikar, matras, beras, sembako, hingga makanan untuk anak-anak. Menurut Michael, seluruh warga Kampung Kawio akan menerima bantuan, baik yang rumahnya mengalami kerusakan maupun yang tidak terdampak langsung. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pagar beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis MBG dan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG terancam gulung tikar. Faktanya klaim yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis MBG dan Menteri Keuangan Republik Purbaya Yudi Sadewa mengganti MBG dengan uang tunai adalah hoaks. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dengan evaluasi yang ketat di tengah perombakan struktur organisasi yang terjadi. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nanik S. Adeyang menata struktur BGN agar dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran dengan refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Demikian cek fakta pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Mamuaya dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kalau cintaku belahan dadaku, jantung hati tinggal sapa malam
3: lain ladang, lain pelalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kearifan lokal, dan budaya yang berbeda. Kami mengajak Anda mengenal lebih dekat budaya dari Buminyur Melambai, daerah Serambi Madinah, Tanah Malahasa, dan Tanah Porodisa dalam Magota Bacirita.
4: Tabaya Sikite Kebi, selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kita dalam program acara Magota Bacerita yang disiarkan oleh RRI Tahuna tentunya, Pro 4 RRI Manado, Pro 4 RRI Gorontalo, juga Pro 1 RRI Talaut. Dan untuk siang hari ini kami mengangkat topik mitigasi bencana keselamatan bersama. Pendengar, beberapa waktu lalu masyarakat Kepulauan Sangihe tentunya merasakan guncangan gempa bumi yang sempat menimbulkan kekhawatiran. Peristiwa ini tentunya menjadi pengingat penting bahwa kita tinggal di wilayah yang memang punya potensi bencana, baik itu gempa bumi, ada potensi tsunami, maupun juga aktivitas gunung api awu. Selain ancaman gempa dan tsunami, kita juga hidup berdampingan tentunya dengan keberadaan gunung api awu yang hingga saat ini terus dipantau aktivitasnya oleh pihak berwenang. Hal ini menegaskan bahwa kesiapsiagaan terhadap berbagai jenis bencana harus terus kita tingkatkan. Saat bencana terjadi, tetapi juga nyanda ada datang. Karena itu saat ini kita akan sama-sama belajar, kemudian juga mendengarkan langsung dari narasumber yang berkompeten. Sudah hadir di studio saat ini pengamat Gunung Api Awu, ada Pak Didi Bina. Selamat siang, Pak Didi.
5: Ya, selamat siang.
4: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Didi?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat ya, walaupun memang setiap hari tentunya tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab karena cuma dua orang di bawah ya, Pak Didi.
5: Betul sekali, hanya berdua.
4: Hanya berdua, jadi memang sangat sibuk beberapa hari terakhir ini untuk pengamatan Gunung Api Awu sendiri. Tetapi tentunya terima kasih sudah hadir.

0: Masih bersama kami siang ini.
1: Ya, Kak.
0: Oke, masih ya, masih ada di ujung telepon. Kita ke Ando dulu. Pasca gempa yang dirasakan masyarakat Sangihe beberapa waktu lalu, pelajaran apa yang paling penting terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi maupun juga tsunami? Ando, silakan.
1: Baik, untuk pelajaran yang paling penting adalah bahwa kesiapsiagaan itu harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Seperti kita ketahui bersama bahwa gempa bumi merupakan fenomena alam yang hingga saat ini belum dapat diprediksi secara tepat kapan, di mana, dan seberapa besar akan terjadi. Nah, oleh karena itu, masyarakat perlu memahami resiko wilayah tempat tinggalnya, mengenali jalur evakuasi, mengetahui titik aman, dan serta memahami informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG. Peristiwa gempa yang dirasakan masyarakat Sangihe beberapa waktu lalu ini menjadi pengingat bahwa sadar bencana itu perlu terus kita tingkatkan sehingga masyarakat dapat merespon secara cepat dan tepat ketika terjadi situasi darurat.
0: Baik, banyak masyarakat yang bertanya, Ando, apakah setiap gempa bumi berpotensi tsunami? Kemudian bagaimana masyarakat dapat mengenali ancaman tsunami setelah terjadi gempa itu?
1: Baik, jadi dipahami bahwa tidak semua gempa itu berpotensi tsunami. Tsunami umumnya dipicu oleh gempa tektonik yang terjadi di bawah laut, memiliki magnitudo yang cukup besar dan menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk dasar laut. Namun demikian, masyarakat pesisir perlu memahami konsep evakuasi mandiri. Jadi, ketika merasakan gempa yang cukup kuat atau gempa yang berlangsung cukup lama, masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir harus segera menjauhi pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Selain informasi resmi dari BMKG, masyarakat juga perlu mengenali tanda-tanda alam seperti yang disebutkan tadi, yaitu gempa kuat dan perubahan muka air laut yang tidak normal bagian dari kewaspadaan dini terhadap potensi alam.
0: Oke, bagaimana sistem peringatan dini tsunami yang dimiliki oleh Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha saat ini?
1: Baik, untuk BMKG sendiri mengoperasikan yang namanya INADIUS atau Indonesia Tsunami Early Warning System selama 24 jam penuh. Jadi ketika terjadi gempa bumi, data dari jaringan seismograf BMKG dianalisis secara komprehensif dan secara tepat oleh analis gempa bumi. Nah, dalam waktu beberapa menit setelah gempa terjadi, biasanya BMKG langsung mengeluarkan informasi awal yang keempat parameter gempa, serta potensi tsunami berdasarkan hasil analisis cepat. Informasi tersebut kemudian disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi kepada BNPB, BBBD, pemerintah daerah, dan juga masa, serta masyarakat melalui aplikasi dan media resmi BMKG. Selanjutnya, BMKG juga terus melakukan pemutakhiran informasi berdasarkan perkembangan dari data pengamatan yang masuk, hingga akhirnya mengeluarkan informasi berakhirnya peringatan tsunami apabila kondisi memang dinyatakan telah aman.
0: Oke, Ando masih tetap bersama kami ya di siang hari ini dalam program acara Magota Bacerita, karena kita akan lanjut ke Pak Didik Bina ini selaku pengamat Gunung Api AWU Sangihe. Pak Didik, setelah gempa yang dirasakan masyarakat beberapa waktu lalu atau tepatnya pada tanggal 8 Juni 2026, banyak warga masyarakat yang bertanya-tanya apakah ada kaitannya dengan aktivitas Gunung AWU, karena ketika kemarin goyang gempa, dorong bilang kata, oh ternyata ini kagekung Gunung Api AWU yang meletus ini. Bagaimana penjelasan yang benar dari sisi pengamatan Gunung Api AWU?
2: Oh ya, baik, sedikit penjelasan dari kami pengamat gunung api. Memang gempa kemarin itu bukan dari aktivitas gunung api. Itu adalah posisi gempanya itu ada dekat dengan Filipina. Jadi dari posisi gempanya di laut. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan gunung api. Kemarin itu mungkin dikaitkan dengan gunung api karena status Gunung AWU itu di level 3. Jadi pada saat terjadi gempa itu dikiranya itu adalah aktivitas dari Gunung AWU begitu.
0: Bagaimana sebenarnya kondisi pemantauan Gunung Api AWU saat ini dan apa yang perlu dipahami masyarakat terkait dengan sistem pemantauan tersebut?
2: Oke, untuk sistem pemantauan kita di Gunung AWU itu ada, kita memasang alat yang namanya seismik itu ada 6 titik. Jadi alat
0: Di
2: itu
0: puncak.
2: mengelilingi

0: Yang satu satu berada di puncak, yang limanya mengelilingi gunung. Jadi alat itu kita pasang sampai sekarang berfungsi dengan normal, terus itu jalan 1 kali 24 jam. Alat itu tidak pernah off kecuali memang rusak. Tapi kalau walaupun satu rusak itu masih ada 5 yang jalan, itu masih bisa berfungsi dengan normal. Jadi alat kita itu dipasang di apa di lapangan, terus dipancarkan ke pos ke kantor kita yang berada di samping rumah sakit. Jadi alat yang di lapangan itu menangkap getaran gempa, terus di pos itu mencatat. Jadi di pos itu ada satu PC yang untuk mencatat hasil dari rekaman yang diterima dari lapangan itu.
1: Penasaran ini Pak Didi. Pak Didi, bagaimana misalnya penetapan misalnya dari level 1, level 2 sampai dengan level 3 itu bagaimana melihat perkembangan Gunung Api Awu atau seperti apa? Atau mungkin ada di layar layar ya layar komputer kah atau dari pemantauan yang langsung mengeluarkan oh ini level 3 atau seperti apa Pak Didi?
0: Oh ya, untuk penetapan status kita di Gunung Api itu berdasarkan dari yang pertama mungkin dari pemantauan visual, terus yang kedua itu dari kegempaan. Kegempaan yang paling apa namanya yang bisa kita naikkan statusnya ke dari level bawah ke level atas itu biasanya dari gempa-gempa vulkanik. Gempa vulkanik itu adalah gempa-gempa yang berasal dari pergerakan magma yang ada di gunung api itu. Jadi semakin banyak gempa vulkanik itu terekam setiap hari itu mengindikasikan bahwa aktivitas magma itu banyak di gunung api tersebut. Jadi kalau semakin hari dia semakin meningkat, maka status Gunung Awu itu kita harus naikkan ke level yang lebih atas lagi.
1: Oke. Baik, kalau dari level 1 ke level 2 kira-kira berapa banyak DP gempa itu Pak Didi?
0: Ini Gunung Awu sejak dari letusan tahun 2004 itu statusnya belum pernah kembali ke normal. Jadi statusnya diwaspada terus karena mengingat secara visual itu Gunung Awu itu masih ada terlihat asap. Terus untuk gempa-gempa
1: Aktif ya benar.
0: tetap aktif. Terus dari gempa vulkanik itu biasanya normal kalau gunung api yang normal itu dalam per hari itu ada 3 atau 5 kali gempa vulkanik
1: Itu normalnya.
0: normalnya. Sementara untuk Gunung Awu itu di atas 10, kadang sampai 20-an dia per harinya, jumlah per
1: Oke.
0: hari.
1: Kalau di level 3 ini kira-kira setiap hari berapa?
0: Level 3 kemarin kita naikkan dari status waspada ke siaga itu, jumlah gempa vulkanik itu awalnya itu ada 74, terus naik lagi ke 93 kalau nggak salah. Jadi pada tanggal 19 itu kita naikkan statusnya dari waspada ke siaga.
1: Oke, jadi yang menentukan naik-naiknya level ini dari kondisi kegempaan,
0: Betul sekali.
1: kemudian juga dari berarti langsung dari pengawas ini, pengawas.
0: Kita buat laporan ke pusat, nanti
1: Oke.
0: pusat yang keluarkan apa
1: Data dan
0: datanya
1: level.
0: kenaikan status itu. Iya.
1: Oke, baik-baik. Jika misalnya terjadi peningkatan aktivitas Gunung Awu, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan masyarakat dan apa yang justru harus dihindari oleh masyarakat itu sendiri?
0: Untuk langkah-langkah untuk masyarakat mungkin jangan ikuti rekomendasi dari kita. Kita selalu tiap hari membuat laporan, terus kita bagikan di media sosial, ke grup-grup WhatsApp. Jadi ikuti rekomendasi, terus jangan cepat percaya apa
1: Berita hoax ya.
0: berita hoax, biar
1: Karena
0: tidak
1: memang
0: panik.
1: itu betul kan beberapa hari banyak sekali bahkan sampai kemarin ini Pak
0: Nah, itu
1: Didi.
0: sampai kemarin itu
1: Iya.
0: ada beritanya sampai Gunung Awu katanya statusnya sudah
1: Oh,
0: naik ke
1: naik
0: awas,
1: level
0: level atas, paling
1: sampai
0: atas.
1: ya, paling atas.
0: Betul
1: Oke.
0: sekali.
1: Jadi memang harus diperhatikan juga ini jari-jari dari jari dan juga perkataan-perkataan kita ya, jangan sampai membuat orang-orang di sekitar kita ini panik. Jadi sebenarnya selain rekomendasi yang dikeluarkan, mungkin ada kiat-kiat tersendiri untuk masyarakat, misalnya untuk mewaspadai juga peningkatan level nanti.
0: Kalau mewaspadai mungkin harus sering apa ya update status, mungkin apa update status mengenai tingkat aktivitas Gunung Awu itu biar masyarakat tidak panik. Jadi kalau masyarakat tahu status Gunung Awu sekarang seperti apa, mungkin masyarakat tidak akan panik dia.
1: Oke. Ah, pasca gempa beberapa waktu yang lalu betul sempat beredar informasi yang membuat masyarakat panik bahwa gunung api Awu naik level, bahkan disebut sudah meletus. Dan bagi masyarakat yang ada di sekitar gunung ini, mungkin kan masyarakat masih ada yang bako bongdang ya,
0: Iya,
1: Pak Didi,
0: betul.
1: dekat misalnya di Kampung Boha kemarin ada masyarakat yang masuk di dalam program acara Halo RRI dan Kopi Pagi bahwa mereka masih tetap beraktivitas
0: Beraktivitas.
1: karena memang perekonomian mereka ditunjang dari kebun tersebut.
0: Iya, betul.
1: Jadi masih ada yang dekat-dekat dengan Gunung Api Awu di kaki gunung ya, tepatnya kalau di Beha itu ya, Pak.
0: Di Beha
1: Kampung Beha
0: mungkin
1: bukan.
0: masih di luar, kalau di Beha itu di luar dari rekomendasi kita yang 4 kilo, jadi masih
1: Oke,
0: aman dia,
1: masih aman ya.
0: masih aman.
1: Oke. Nah, bagaimana dengan mereka yang ada di tempat-tempat yang memang berada di dekat dengan Gunung Api Awu itu, Pak Didi? Apakah memang dari Gunung Api, dari pos pengamatan itu terus-terus memberikan informasi kepada mereka? Karena kan tidak semua orang bisa mendapatkan informasi dari handphone ini, Pak Didi.
0: Oh ya, kita sejak dinaikkan status ke level 3 siaga itu, laporan kita berubah bukan per hari lagi. Waktu status waspada itu, laporan kita per hari itu 1 kali. Tapi sejak dinaikkan ke siaga, laporan kita itu per 6 jam. Jadi dalam 1 hari itu ada 4 kali kita laporan, jam 6 pagi, jam 12 siang, terus jam 6 sore, terus jam 12 malam. Jadi kita update terus laporannya. Jadi kita bagikan terus ke grup WhatsApp. Di situ grup WhatsApp itu ada yang tergabung, itu ada masyarakat, terus ada juga khusus untuk pemerintah, yang pemerintah kampung, pemerintah daerah, di situ ada tergabung. Jadi mungkin kalau untuk masyarakat untuk mau cari informasi tentang Gunung Awu bisa langsung ke pemerintah kampung kalau yang lebih dekatnya itu.
1: Oke,
0: Nah, bisa
1: baik.
0: juga langsung ke menghubungi ke kita.
1: Pak Didi, betulkah informasi ini? Banyak masyarakat juga yang menerima informasi yang beredar. Tanda-tanda. Ini akan meletus adalah hewan-hewan sudah mulai turun dari puncak gunung. Betulkah itu, Pak Didi? Ataukah itu hanya apa ya, mitos? Bisa dikatakan mitos.
0: Bisa juga dikatakan mitos, tapi ada juga memang pernah dengar hewan turun karena mungkin suhu di gunung itu meningkat.
1: Sudah mulai
0: Biasanya kan
1: panas ya.
0: sudah mulai panas. Memang kan kalau aktivitas gunung itu kalau mulai meningkat, dia suhu di puncak itu atau di seputaran kawah itu akan meningkat ya. Jadi bisa saja hewan-hewan itu akan turun karena mungkin merasa suhunya sudah mulai tinggi di atas.
1: Okay. Selain
0: Nah,
1: selain tanda tersebut, ada tanda-tanda yang lain, Pak Didik?
0: kalau dari kita itu tanda-tandanya itu kita lihat dari segi kegempaan,
1: Oh, segi
0: segi
1: kegempaan.
0: kegempaan. Jadi kalau gempa-gempa vulkanik itu meningkat, terus berubah lagi sudah mulai ada tremor. Nah itu kita harus bersiap-siap itu.
1: Okay. Nah, apa saja perlengkapan yang sebaiknya dipersiapkan keluarga ya, Pak Didi, yang tinggal di kawasan rawan bencana maupun juga bagi masyarakat luas yang tentunya akan menghadapi, misalnya ya, kalau terjadi bencana letusan gunung api, apa saja perlengkapan-perlengkapan yang biasanya dipersiapkan?
0: Oke, untuk menghadapi bencana khususnya gunung api Awu, letusan gunung api Awu, mungkin kita harus persiapkan satu buah tas khusus untuk apa? Dokumen-dokumen penting. Jadi pada saat ketika terjadi letusan, kita sudah siap untuk pindah dari rumah kita itu ke tempat yang lebih aman. Jadi di situ bisa disiapkan berkas-berkas atau obat-obatan. Tadi yang penting-penting kita taruh di situ semua atau pakaian, jadi sudah siap kita ketika terjadi letusan.
1: Jadi dokumen-dokumen penting ya yang
0: Iya,
1: ada di
0: betul sekali.
1: rumah itu yang perlu kita persiapkan dengan sebaik mungkin dan dibawa tentunya ya,
0: Iya,
1: Pak
0: di
1: Didi.
0: bawah. Iya, betul sekali.
1: Oke, Ando masih bersama kami, Ando? Ando?
2: Halo, ya Kak.
1: Oh, oke, okay. Masih ya, masih di program acara Magota Bacerita. Dan bagi sebelum kita ke Ando Prasetyo, bagi pendengar RRI dan juga yang menyaksikan melalui live streaming Facebook Pro 1 RRI Tahunab, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kedua narasumber kita dari BMKG maupun juga dari pos pengamatan Gunung Api Awu, silakan melalui chat ya di kolom komentar Facebook Pro1 RRI Tahuna, atau juga bisa chat di nomor WA WhatsApp Pro1 RRI Tahuna di 08125503 8009. Sekali lagi untuk WhatsApp di 08125503 8009. Ando Prasetyo masih ya bersama kami saat ini?
2: Iya, siapa?
1: Oke. Ando, jika masyarakat merasakan gempa yang kuat, kemudian juga cukup lama, apa yang harus dilakukan dalam beberapa menit pertama untuk menyelamatkan diri maupun juga keluarga atau juga orang-orang yang ada di sekitar kita?
2: Baik, Kak. Jika masyarakat merasakan gempa yang cukup kuat dan cukup lama, adapun langkah yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan diri di awal, ya, pertama jangan panik. Setelah itu, jika di dalam ruangan, segera merunduk sambil melindungi kepala. Kemudian berduduk di bawah kolong meja yang kuat dan berpegangan kuat. Nah, jika berada di luar ruangan, segera jauh dari bangunan, tiang listrik, pohon besar, dan papan reklame yang kemungkinan bisa roboh. Kemudian untuk warga yang ada di sekitar pesisir, segera menjauhi wilayah pantai, mencari tempat yang sepi, jangan menunggu air laut surut, dan selanjutnya yaitu untuk mengikuti informasi resmi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan sumber daya. Jika pun ada peringatan tsunami, segera melakukan evakuasi. Kemudian jangan kembali ke pesisir sebelum ada pemanasan teknis bahwa peringatan ini telah berakhir.
1: Oke. Selain gempa bumi, kemudian juga ancaman tsunami, Ando, kalau kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ancaman bencana apa yang paling sering terjadi di wilayah Kepulauan Sangihe ini?
2: Baik, selain gempa bumi dan tsunami, untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe juga rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti cuaca ekstrim berupa hujan lebat yang dapat terjadi petir, angin kencang yang berpotensi bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Bagi wilayah kepulauan, kondisi cuaca dan laut memiliki pengaruh yang sangat besar tentunya terhadap aktivitas masyarakat, terutama sektor perikanan, pelayaran, dan transportasi laut. Oleh karena itu, informasi cuaca dan peringatan BMKG perlu menjadi salah satu rujukan utama dalam perencanaan aktivitas masyarakat.
1: Oke, baik, sebelum kita lanjut lagi dengan program acara Magota Bacerita, kemudian nanti kita juga akan menyapa teman-teman yang ada di Gorontalo, Manado, dan Talaut. Kita jeda dulu, kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Malam jadi
1: Thank you.

0: Aku gantung hati hingga sampai mati, pinjam malam jadi siang. Oh, jantung hati juga sampai mati, malam jadi
1: Mabotaba cerita informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tauna, dan RRI Talau. Ya, masih dalam program acara Mangkota Bercerita di siang hari ini, dan saat ini Pak Didi maupun juga Ando, kita akan menyapa teman-teman yang ada di Pro 4 RRI Manado. Selamat siang RRI Manado.
2: Iya, selamat siang.
1: Iya, kalau di Pro 4 RRI Manado ini torang deng siapa ini?
2: Deng Nyong Risla di sini.
1: Oh, Nyong Risla di sana.
2: Iya.
1: Selamat siang Nyong Risla.
2: Selamat siang juga. Sebaliknya bagaimana?
1: Iya, sama. Sehat. Iya. Puji Tuhan sehat. Kalau Pak Didi sama ya?
3: Sehat.
1: Oke,
2: iya,
1: sama.
2: Juga, iya.
1: Nyong Risla, kemarin saat gempa kira-kira Nyong Risla ada di posisi mana? Di rumah ataukah di kantor atau di pusat perbelanjaan?
2: Posisi di rumah.
1: Oh, posisi di rumah.
2: Iya.
1: Baik. Berasa sekali di sana?
2: Berasa sekali.
1: Sempat mengungsi?
2: Sempat keluar aja.
1: Oh, sempat keluar.
2: Cuma keluar, iya, cuma keluar.
1: Oh, cuma keluar ya? Nyanda, sampai mengungsi?
2: Nggak, okay. Aman lah.
1: Padahal ada peringatan tsunami waktu itu.
2: Iya, tapi di rumah itu jauh dari potensi tsunami.
1: Oh, jauh dari laut berarti?
2: Iya, laut, jauh. Di pegunungan.
1: Oh, di pegunungan. Oke, ya, jadi ya. Masih aman lah ya.
2: Aman, masih aman.
1: Oke, waktu itu. Baik, Nyong Risla, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, ada Ando Prasetyo dari BMKG, kemudian di sini juga ada dari Pos Pengamatan Gunung Api Awu, ada Pak Didi, silakan.
2: Ya, selamat siang Pak Didi.
3: Selamat siang.
2: Bagaimana kabar? Sehat ya Pak Didi ya?
3: Sehat.
2: Iya. Dari raut muka juga sehat juga ya. Oke Pak Didi, ini Risla penasaran nih. Sampai sekarang mungkin gunung ini ada banyak diperti-arti ya. Ada arti normal, waspada, siaga, dan waspada pada gunung api. Nah itu bagaimana itu? Ini Pak Didi, coba jelaskan sedikit.
3: Oh. Okay.
2: Arti-artinya.
3: Arti dari status ya?
2: Iya, status ya.
3: Oke, kalau dari status normal berarti itu gunung apinya aktif tapi tidak ada aktivitas vulkanik. Tidak ada gejala seperti asap, gempa vulkaniknya juga sedikit, asapnya tidak ada, itu normal. Terus kalau kewaspada itu aktivitasnya sudah mulai kelihatan. Seperti gempa vulkaniknya sudah mulai bertambah setiap hari. Terus sudah mulai, mungkin sudah kelihatan asap. Sudah awalnya gunungnya itu tidak ada asap, terus serta aktivitasnya meningkat, sudah mulai muncul asap. Nah, itu untuk status waspada. Terus untuk status siaga itu lebih jelas lagi aktivitasnya. Sudah mengarah ke arah ke erupsinya. Jadi kalau status siaga itu gempanya makin meningkat dari status waspada. Jadi ketika standar gempa di awalnya di status waspada itu gempanya perharinya 10 atau 20, nah itu terus besoknya tiba-tiba naik sampai 30 atau 40 kali dalam sehari, nah itu kita harus naikkan statusnya ke level yang lebih atas lagi. Terus kalau sudah status siaga itu memang aktivitasnya sudah mengarah ke arah letusan atau erupsi. Kalau untuk status yang terakhir itu level 4 itu atau awas, itu memang sudah erupsi statusnya. Jadi itu harus ada pengungsian.
1: Ya kayak itu nyungkis lah.
2: Iya oke.
1: Iya. Dari Pak Didi mungkin ada pertanyaan yang lain?
2: Kita ke Ando ya. Ando,
1: ya.
2: Ando ya.
1: Iya, Kak Ando. Ando masih nyong-nyong ini lagi nyong.
2: Oh, nyong leh. Kak Ando mau tanya dong, kan sebagai perakiran status meteorologi ya kelas 3 NAHA ya. Apa tantangan terbesar dalam menyampaikan informasi cuaca ya mungkin ya kepada masyarakat?
1: Ando?
4: Baik, Kak.
1: Oke, bisa mendengarkan ya tadi pertanyaan dari Nyong Risla. Oke, silakan dijawab.
4: Baik, untuk tantangan sendiri yang kami rasakan terutama kita di wilayah kepulauan, lebih ke kadang ketika cuaca buruk, itu ini kita istilahnya kena mati listrik, kadang hilang jaringan, tapi kami selalu berusaha mengoptimalkan bagaimana cara kita mendiskriminasikan berbagai informasi peringatan dini cuaca ekstrim kepada seluruh masyarakat.
1: Oke. Okay. Nyuris ya, ada lagi?
2: Iya, sudah pas.
1: Lengkap. Oh, pas. Oke, okay, ya. Terima kasih tentunya sudah bersama kami saat ini. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, kurang angkat tangan Joy, Nyong Risla.
2: Oke.
1: Kalau rupanya ada pali, angkat Joy kaki atau.
2: Iya.
1: Oke, kita lanjut dari RRI Manado ke RRI Gorontalo. Pro 4 RRI Gorontalo, selamat siang.
5: Iya, selamat siang Momolian.
1: Apa ini? Anjayayan ya?
5: Iya, betul.
1: Oke, okay. Anjayayan kita sering bertemu ya di
5: Oke. Okay. Iya, benar sekali. Mohon maaf sebelumnya Momolian karena ya. Memang cuaca lagi hujan deras di luaran sana. Jadi mungkin agak sedikit kecil ya suara saya.
1: Tidak, ini bagus justru.
5: Oh, tidak ya. Oh, bagus. Iya. Oke, okay, alhamdulillah
1: normal kalau ini. Begitu.
5: Iya. Iya, jadi suara besar badan pun besar ya.
1: Bukan Momolian yang ada bilang, Anja yang ada bilang sendiri, jangan ketala okay. Momolian. Anja, kalau kemarin pas gempa Anja ada di mana itu? Ada di kantor, menyiar atau mungkin ada di pasar, di rumah?
5: Kalau kemarin itu pas lagi ada apel pagi, jadi posisinya lagi di kantor.
1: Mm-hmm. Jadi nggak lanjut apel atau tetap?
5: Masih tetap lanjut.
1: Tetap lanjut
5: karena belum baca doa waktu itu.
1: Oh, belum baca doa. Kalau di tahun pada saat itu memang belum mulai DP APL, jadinya nak jadi APL karena so gempa.
5: Oke. Okay.
1: Tapi nyana mengungsi toh Anja?
5: Sebenarnya pengen ngungsi ke rumah tetangga karena di rumah tetangga itu banyak makanan ya, tapi nggak jadi.
1: Okay. Fokus ya, walaupun memang sementara gempa tetap fokus di makanan. Oke. Okay. Baik Anja, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Didi, pos pengamat Gunung Api Awu, di ujung telepon juga kami bersama dengan narasumber perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 3 NAH, ada Ando Prasetyo, silakan.
5: Baik, iya, dan selamat siang untuk Pak Didi dan juga Pak Ando ya. Memang tidak bisa torang pungkiri kalau torang di Pulau Sulawesi ini adalah wilayah yang paling rawan bencana ya. Karena berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, baru juga dilalui banyak sesar aktif, sehingga torang ini rentan terhadap gempa bumi, tsunami, kemudian letusan gunung berapi dan juga bencana hidrometeorologi tadi ya. Dan saya juga sepakat dengan Momo Lian di awal tadi juga sudah sempat mengatakan bahwa mitigasi bencana ini perlu untuk torang edukasi ke masyarakat untuk keselamatan bersama. Saya mau bertanya ke Pak Didi. Pak Didi, mitigasi bencana kan memang sering jadi prioritas setelah bencana terjadi ya. Nah, bagaimana strategi konkret agar budaya kesiapsiagaan dan keselamatan bersama ini benar-benar jadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari? Kemudian bisa torang berkaca di kejadian gempa di Senin kemarin ya, yang juga turut dirasakan oleh torang masyarakat yang ada di Gorontalo. Dan ada masyarakat yang ada bawa video melalui media sosial ketika air laut yang terlihat surut itu, justru masyarakat datang ke sana berbondong-bondong ingin melihat secara langsung, sehingga benar. Makanya ada sempat selentingan juga dari salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang ada batulis pada DP Facebook begini, masyarakat Gorontalo itu tidak takut tsunami, dorang cuma takut sweeping.
1: Karena waktu ada peringatan itu bukan bajau dari tempat terjadinya tsunami ini, justru badai video dang
5: ya. Iya betul, mungkin dorang butuh konten atau apa itu ya, Tianja juga kurang tahu ya. Bahkan sempat dibilang tadi juga ada beberapa masyarakat yang ada di sekitaran Gunung Awu itu yang tidak beranjak juga ya, karena bertahan dengan mata pencaharian mereka. Nah, apakah pemerintah daerah ini perlu juga untuk memasukkan etika penggunaan media sosial saat bencana ke dalam program edukasi mitigasi bencana bagi masyarakat?
1: Mm-hmm. Oke, okay. Itu saja Tian Jaya ya? Atau ada
5: untuk,
1: lagi?
5: Untuk Pak Ando. Pak Ando. Oke, okay,
1: lanjut. Masih ada ya. Pak Ando di ujung telepon, Tian Jaya. Baik.
5: Pak Ando, dalam menghadapi ancaman bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, nah bagaimana torang masyarakat ini bisa memanfaatkan informasi BMKG sebagai bagian dari upaya mitigasi? Baik, itu saja Momo Lian.
1: Oke, okay, baik. Kita ke Ando dulu. Ando, silakan dijawab apa yang ditanyakan tadi oleh Tian Jaya ya. Halo Ando.
6: Halo Kak.
1: Iya, bisa mendengarkan tadi pertanyaan dari Tian Jaya ya?
6: Bisa Kak. Baik, jadi untuk bagaimana kita memanfaatkan informasi BMKG dalam hal untuk mitigasi bencana, mungkin pada ekstrim. Jadi masyarakat perlu mengetahui produk-produk yang dikeluarkan oleh BMKG, terutama seperti peringatan, untuk garda, peringatan ganja, hingga peringatan cuaca ekstrim yang terkembang keluarkan. Jadi, dan peringatan yang telah dikeluarkan tersebut, kami implementikan informasinya melalui media sosial kami, kemudian juga pemerintah lembaga terkait, sehingga dari informasi tersebut dapat digunakan sebagai upaya tindak lanjut dalam aktivitas masyarakat selanjutnya berikutnya.
1: Oke, Ando, terima kasih tentunya untuk jawabannya. Kita lanjut ke Pak Didi. Pak Didi, tadi ada dua pertanyaan dari Tian Jaya ya, dari Gorontalo. Silakan Pak Didi.
3: Oke, untuk mitigasi bencana khususnya untuk letusan gunung api, Kita di sini dibagi tiga, Pak. Yang pertama itu pra bencana, yang kedua pas bencananya, yang ketiga apa?
1: Pasca ya.
3: Pasca bencana. Jadi yang sebelum terjadi bencana itu, khususnya letusan gunung api, kita sebagai masyarakat harus tahu dulu statusnya, status gunungnya itu apa. Terus kalau kita sudah tahu status gunungnya itu, kita harus tahu jalur evakuasinya kemana. Kita kalau terjadi letusan, kita harus kemana? Jalurnya yang aman itu kita harus melewati arah mana?
1: Tapi kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada ya jalur-jalur
3: sudah ada evakuasinya. Jalurnya, jalur evakuasinya, titik kumpulnya sudah ada, semua sudah. Terus kita harus siapkan yang tadi saya bilang itu tas, satu tas yang berisi barang-barang penting, salah satunya itu dokumen-dokumen penting.
1: Oke. Okay. Nah, bisa dikatakan tas siaga bencana berarti.
3: Tas siaga bencana.
1: Siaga bencana. Nah,
3: terus yang kedua itu kalau pada saat letusan terjadi, jadi kita harus patuhi instruksi dari pemerintah. Kalau memang disuruh mengungsi, ya kita harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Terus kita harus, kalau memang sudah terjadi letusan, kita harus pakai masker atau pakaian yang tangan panjang, celana panjang, biar abu itu tidak langsung kena ke kulit kita. Terus kalau sudah terjadi letusan itu apa? Kalau sudah membaik, letusannya sudah berakhir, kita jangan buru-buru untuk balik ke rumah. Kita tunggu dulu instruksi dari pemerintah. Kalau memang sudah benar-benar aman, kita baru bisa balik ke rumah. Dan kalau sudah sampai di rumah, kita harus bersihkan semua, terutama atap rumah. Karena kalau terjadi letusan itu biasanya abu, abu letusan itu mengendap di seng-seng. Jadi takutnya kalau bebannya sudah tidak mampu, sengnya akan ambruk, akan menimpa ke kita kalau berada dalam rumah. Saja untuk.
1: Oke, okay, untuk yang pertama ya. Yeah. Kalau yang kedua, pemerintah daerah perlu memasukkan etika untuk media sosial ini dalam kesiapsiagaan bencana.
3: Memang sangat penting ya media sosial sangat saat sekarang, karena itu informasi sangat cepat didapat kalau lewat media sosial. Karena kalau kita bagikan seperti laporan kita bagikan ke grup-grup WhatsApp, itu kan langsung dibaca. Ada masyarakat di situ, ada pemerintah daerah. Jadi kalau untuk informasi memang bagus sekali lewat media sosial.
1: Tapi kalau rupa tadi Tian Jaya bilang, justru ketika ada media sosial, dorang berlari bukan ke arah tempat evakuasi, justru mendekat untuk dapat konten. Nah, bagaimana itu
3: mungkin
1: perlu ke pemerintah daerah ya,
3: pemerintah daerahnya sendiri,
1: kebijakan tersebut,
3: kebijakan ya. Betul sekali.
1: Supaya nanti ketika hal itu terjadi, sebenarnya harus ada sanksi ya, supaya ke depannya dorang pangkok. Mungkin semulanya ada tsunami 0,75 apa, dorang justru nyandak mau dekat, walaupun itu dalam skala kecil, tapi dorang nyandak mau dekat karena ada kebijakan dan juga ada sanksi untuk mereka. Dan tentunya sanksi yang paling utama adalah keselamatan sebenarnya. Keselamatan dari pengguna medsos tersebut atau orang tersebut. Tian Jaya ya, bagaimana? Masih ada lanjutan?
5: Untuk sementara cukup.
1: Oke, baik, terima kasih Tian Jaya ya. Kita lanjut ke RRI Talaut. Di sana ada Torompe Nona Nona ini, Nona Angel.
7: Iya, halo siang.
1: Halo, selamat siang Wola. Gempa kemarin Wola di mana ini Wola?
7: Kebetulan boleh lagi dinas pagi itu, pas gempa
1: kemarin. Oh, lagi dinas pagi, berarti keluar ya, keluar ruangan.
7: Iyo, so pasti itu udah lari.
1: Lari kan. Dan memang kuat kan DP gempa di sana, DP kekuatan gempa.
7: Kuat sekali.
1: Kuat sekali. Mm-hmm. Oke, okay. Kalau di sana kalau boleh tahu ini Wola, adakah kerusakan-kerusakan yang tentunya fatal, bisa dikatakan kerusakan berat kalau di Talaut?
7: Nyanda.
1: Nyanda kan. Mungkin kan kalau di Kawio, Parore juga Matutuang, DP kerusakan rumah luar biasa, hampir semua rumah ada DP kerusakan, tapi kalau di Talaut aman ya?
7: Aman, aman.
1: Oke, baik. Silakan wolah ke Pak Didi. Ini ada Pak Didi Bina dari Pos Pengamatan Gunung Api Awu. Di ujung telepon juga ada yang dari BMKG Ando Prasetyo. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan.
7: Baik, selamat siang Pak Didi dan Pak Ando.
3: Selamat siang.
7: Baik. Menjadi pertanyaan saya di sini tentunya, apa di tahunnya ada hal khusus dalam pembuatan peta kawasan dalam menghadapi rawan bencana itu sendiri?
3: Ini ke...
7: ke Pak Didi.
1: Oh, ke Pak Didi. Oh, iya. Peta kawasan ya, untuk iya, misalnya jalur evakuasi begitu ya.
7: Iya, betul-betul.
3: Kalau untuk Gunung Awu, kita ada peta yang namanya peta KRB, kawasan rawan bencana. Mm-hmm. Jadi sudah kita petakan daerah-daerah mana yang memang masuk dalam kawasan rawan bencana yang pernah belajar dari letusan yang sebelumnya. Jadi kalau umpamanya Tahuna itu tahun 2004 masuk dalam kena letusan tahun 2004, itu kita update lagi lokasinya. Jadi kita punya peta kawasan rawan bencana.
7: Oke. Cukup?
1: Ada. Oke, ke Ando enggak ada?
7: Enggak, cukup.
1: Oke, baik. Wola, terima kasih tentunya.
7: Terima kasih.
1: Bersama di Magota Bercerita siang ini, kita lanjut lagi ke Pak Didi dan juga Ando saat ini. Pak Didi, ke depan adakah misalnya program-program yang dilakukan dari Pos Pengamatan Gunung Api Awu untuk masyarakat dalam hal mitigasi, karena melihat juga kondisi gunung ini masih di level 3 siaga?
3: Oh ya, untuk program-program kita yang dari Pos Gunung Api saat ini masih ke masih ke sekolah, untuk sosialisasi ke sekolah.
1: Edukasi.
3: Ya? Edukasi ke anak-anak sekolah. Mungkin ke depan kita akan perluas ke masyarakat.
1: Di mana saja itu tempatnya
3: untuk edukasi? Untuk edukasi saat ini kita masih terfokus ke yang sekolah-sekolah masuk di KRB, kawasan rawan bencana. Jadi sekolah-sekolah yang masuk di kawasan rawan bencana itu kita adakan sosialisasi, tapi belum semua sekolah. Kita masih baru di, ada beberapa sekolah yang sudah kita datangi untuk sosialisasi.
1: Oke, wilayah mana? Wilayah Tahuna,
3: Tabut. Tahuna, Kolongan juga sudah. Ya. Dan Tabut juga sudah.
1: Baik. Dan berarti PR juga untuk ke tempat-tempat yang lain ya, seperti iya, di Kendah begitu kan, Kendah juga lain, agak juga dekat ya, dengan Gunung Api Awu. Baik, kita lanjut ke Ando Prasetyo. Ando.
4: Halo, Kak.
1: Iya. Ando, adakah program-program yang disiapkan oleh BMKG untuk mengantisipasi bencana ke depan, ataukah ada simulasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga setelah sebelum dan juga setelah gempa yang terjadi?
4: Baik, Kak. BMKG terus berupaya untuk melakukan berbagai penguatan layanan, penguatan sistem peringatan dini, berdampak dini maupun tsunami, kemudian peningkatan kualitas cuaca, peringatan cuaca ekstrim, pengembangan sistem diseminasi informasi yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat, kemudian penguatan literasi dan edukasi kebencanaan seperti yang BMKG secara rutin lakukan, yaitu seperti sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, sekolah lapang gempa, serta berbagai peningkatan literasi kebencanaan lain.
1: Oke, berarti memang ada program-program ya yang dilakukan. Kemarin sempat melihat media sosial dari BMKG Naha, Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada yang dari BMKG Pusat mensosialisasikan, kalau tidak salah, ke SMP atau SMA 2 Tabukan Utara.
4: Jadi kami kedatangan di BMKG Pusat, untuk tim BMKG Pusat sendiri yang dilakukan adalah survei solar. Melakukan survei di wilayah terdampak untuk memverifikasi data kenaikan muka laut, dia juga memverifikasi data tsunami, mengumpulkan data lapangan, serta data-data lainnya sebagai evaluasi dan tercatat di sistem. Adapun yang telah dilakukan di SMP 2 Kabupaten Utara itu adalah dilakukan oleh BMKG Manado, Pasir Bintika Manado, yang mana dijabarkan sosialisasikan bagaimana kiat-kiat menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. Selain itu juga dari BMKG Manado
6: melakukan survei gempa, yang mana itu dilakukan untuk melihat kondisi bangunan yang mengalami kerusakan, pembangunan yang terdekat, intensitas guncangan gempa, bahkan wawancara dengan masyarakat dan verifikasi laporan yang masuk sehingga dapat meningkatkan layanan kita ke depan.
1: Oke, baik. Di akhir kebersamaan kita, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program acara Mangkota Bercerita. Ando, silakan, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Singkat saja, silakan.
6: Baik, mungkin dari saya, kebun ini memang tidak dapat diprediksi secara tepat, namun dampaknya dapat kita kurangi melalui kesiapsiagaan, tentunya dengan sadar akan potensi bencana yang menghantui kita, dan bagaimana cara kita mengantisipasinya sehingga risiko dapat kita minimalkan. Terima kasih, Kak.
1: Oke, Pak Didi, silakan Pak Didi.
3: Oke, baik, untuk pesan-pesan kepada masyarakat, yang paling penting itu untuk bencana Gunung Abu itu jangan seperti kemarin itu, jangan cepat percaya berita-berita hoax. Karena itu membuat kita jadi panik. Jadi kalau memang dapat berita begitu, silakan langsung konfirmasi ke kita atau tanya ke pemerintah yang dekat, biar semua berita-berita itu kita bisa tahu benar apa salah berita itu tersebut.
1: Iya. Oke, saring dulu sebelum share ya sebenarnya ya Pak Didi ya.
3: Seperti kemarin sudah memang sudah langsung di share ke media sosial itu status Gunung Awu bahwa sudah di level paling atas yaitu awas. Kemarin juga banyak yang bertanya ke kita karena melihat di media sosial itu statusnya sudah awas.
1: Tapi kita harus bijak juga ya ketika mendapatkan informasi, jangan langsung di share, langsung di status. Jari-jari kita harus ditahan dulu, pikirkan dulu sebelum kita share atau juga update status ya, supaya tidak membuat warga masyarakat, orang-orang di sekitar kita itu panik. Karena kalau di media sosial bukan hanya kita di Sangihe yang bisa membaca ya. Semua bisa membaca status-status kita tentunya. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita diingatkan kembali melalui program acara Mangkota Bercerita ini bahwa wilayah kita ini memang memiliki potensi bencana mulai dari gempa bumi, ada potensi tsunami, hingga aktivitas Gunung Api Awu. Karena itu kesiapsiagaan bukan pilihan, tetapi kebutuhan yang harus terus kita bangun bersama. Kita juga belajar bahwa saat bencana terjadi, hal yang paling penting adalah tetap tenang, tidak mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya, serta segera mengikuti arahan dan informasi resmi dari lembaga yang berwenang. Misalnya seperti dari BMKG, atau juga dari instansi pemantau Gunung Api Awu, atau juga langsung dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di luar dari stakeholder terkait, jangan dipercaya informasinya, harus informasi resmi yang Anda terima ya, dan juga share. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak Didi Bina maupun juga Ando Prasetyo. Terima kasih Ando sudah bersama kami.
6: Terima kasih
1: kembali. Iya, sukses terus tentunya untuk setiap tugas yang dilakukan teman-teman prakirawan di sana, dan juga berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pak Didi juga terima kasih banyak ya. Sehat-sehat terus sehingga kita bisa mengupdate terus informasi terkait dengan Gunung Api Awu maupun juga cuaca yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih untuk Pro 4 RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Talaut yang sudah bersama di siang ini. Mari kita jadikan setiap pengalaman dan informasi hari ini sebagai bekal untuk melindungi diri, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar kita. Salam tangguh, salam siaga, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa. Demikian Mangkota Bercerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Baik ya, buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talu tiba pun ada berada. Demikian kita sudah bergabung bersama program 1 tahun untuk mengikuti Magota Bacarita. Dan pendengar Pro 1 RRI di mana pun ada berada, tadi pun kita sudah mengikuti program Magota Bacarita, yaitu seputaran tentang topik mitigasi bencana keselamatan bersama. Dan tentunya tinggal beberapa menit lagi, waktu akan menunjukkan pukul 14.00. Seperti biasa di pukul 14, Pro 1 RRI Talaut akan bergabung bersama program 1 Manado ya, buat para pendengar untuk mengikuti berita siang. Dan nanti juga Angel cuma sampai di pukul 14 lewat, tentunya akan ditemani oleh rekan lain. Dan persembahan terakhir ada Roxette.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Lembaga penyiaran berbayar, mungkin yang lebih dikenal dengan TV-TV kabel, yang diizinkan setahu kami hanya di daerah yang blank spot.
0: Berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Pemerintah Kabupaten Talaut perkuat ketersediaan pangan lokal dalam mengatasi kenaikan harga bahan pokok.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus memperkuat pangan lokal dalam mengatasi kenaikan harga bahan pokok khususnya beras. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Talaut melalui Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Fatmawati Mengga mengatakan, melalui peran petani, pemerintah terus mendorong pemanfaatan lahan kosong untuk peningkatan produksi pertanian lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah.
3: Karena melihat gejolak harga beras memang sudah sangat memprihatinkan, dan untuk keadaan ekonomi masyarakat itu sangat terganggu. Sehingga upaya pemerintah itu diupayakan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Talaut untuk tetap memanfaatkan pangan lokal. Kita perkaya lagi pangan lokal kita, ubi, bete, itu tetap kita upayakan, tetap ada produksi, sehingga kita tidak kekurangan pangan.
2: Meski beras kembali naik, namun Pemkab Talaut memastikan stok pangan di Tanah Perodisa tetap aman. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara dan beberapa satker mendapatkan piagam dan plakat dari Konjen Filipina.
4: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Negara Filipina, Konsulat Jenderal Konjen Filipina di Manado memberikan piagam penghargaan kepada Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara dan beberapa satuan kerjanya. Pagi tadi, Kamis 11 Juni 2026, bertempat di halaman depan kantor Konjen Filipina di Jalan 17 Agustus Manado, Konjen Filipina Mari Jennifer Domingo Dinggal memberikan piagam penghargaan dan plakat kepada Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut yang diterima langsung ke Kanwil Ramdhani. Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulut Ramdhani mengatakan, sertifikat dan plakat penghargaan diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kemitraan yang berkelanjutan, dukungan kelembagaan, kolaborasi yang tak ternilai, dan komitmen yang teguh terhadap tujuan, sasaran, dan program-program proyek Konsulat Jenderal Filipina di Manado.
5: Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan partisipatif dalam hal acara Hari Ulang Tahun Filipina yang sudah dilaksanakan pada pagi hari ini. Kemudian kami, kepala kantor wilayah beserta para kasatker, dalam hal ini Bitung, Tahuna, dan Rumah Detensi, mendapatkan apresiasi dari Ibu Konsulat Jenderal dalam hal kerjasama yang sudah dibangun selama ini dengan baik, terutama kasus-kasus yang terjadi tahun lalu terkait mengenai masalah kewarganegaraan serta perlintasan terkait warga negara Filipina.
4: Diketahui setiap tanggal 12 Juni, pemerintah dan masyarakat Filipina memperingatinya sebagai Hari Kemerdekaan. Dan tahun 2026 ini, HUT Kemerdekaan Filipina ke-128.

0: Kepemimpinan berusaha berbasis resiko. Kegiatan yang dipusatkan di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Minahasa Utara tersebut, menurut Kepala Dinas Richard Dondokambe, sosialisasi ini memberikan ruang dan edukasi bagi pelaku usaha terkait PPG dan SLF yang mencakup soal keselamatan dan perlindungan hukum.
1: Itu kembali lagi ke pelaku usaha. Syarat-syarat apa yang menjadi hambatan yang by system itu masih terkendala. Kalau dulu paradigma lalu kan perizinan ini masih manual semua. Katakanlah mau urus satu izin, meskipun mereka berhadapan dengan 10 instansi teknis, biar mau bolak-balik taktik tol ke dinas-dinas ini, satu hari selesai, cuman lelah di jalan. Tapi sekarang harus by sistem aplikasi, dan ini sistemnya mandatory step by step, satu lengkap, lanjut lagi ke tahapan selanjutnya sambil melengkapi-melengkapi dokumen teknis.
0: PPG dan SLF wajib dipenuhi pelaku usaha, dan penertiban PPG juga berdampak kepada pendapatan asli daerah. Diana Masih melaporkan.
2: Seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di SMK Negeri 3 Manado resmi dibuka dengan kuota sebanyak 576.
3: SPMB SMK Negeri 3 Manado tahun ajaran 2026-2027 menyediakan kuota sebanyak 576 kursi yang tersebar di 16 rombongan belajar untuk 7 program keahlian. Selain seleksi administrasi, calon siswa SMK juga akan mengikuti wawancara minat dan bakat yang didukung tes literasi dan numerasi. Sementara itu, jalur domisili tetap diberlakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon siswa berdasarkan kartu keluarga. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Panitia SPMB SMK Negeri 3 Manado, Novaldi Bapayung.
4: Kita tahapannya pertama, yang jelas informasinya, dulu untuk informasi pendaftaran, kemudian nanti pemberkasan, kalau berkasnya lengkap, setelah itu kita ada verifikasi. Namun sebelum verifikasi kita ada tes wawancara atau kemampuan literasi numerasi dari calon peserta. Tahapan yang mendatang kita di tes wawancara untuk minat bakatnya ke jurusan masing-masing, sejauh mana dia punya motivasi ke jurusan tersebut. Kemudian yang tentu juga kita ditunjang oleh literasi numerasi.
3: Kemudahan sistem pendaftaran SPMB online turut dirasakan para orang tua, salah satunya Nova.
5: Pembatasan diminta nilai PMB, baru nilai ujian akhir, foto keluarga, nilai TKA, KK dengan akte. Kalau secara online tidak ada kesulitan. Satu hari urus berkas, karena dia mendaftar tidak lama sejak mendaftar itu, Pak. Jalur afirmasi.
3: Berdasarkan jadwal resmi SPMB Provinsi Sulawesi Utara, pendaftaran online masih dibuka hingga 24 Juni 2026. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
2: Pelindo Regional 4 Manado secara berkala melakukan simulasi pelatihan tanggap bencana di areal Pelabuhan Manado.
6: Kawasan pelabuhan merupakan salah satu lokasi yang rentan terhadap bencana alam, sehingga kesiapan dan antisipasi menjadi sangat penting. Infrastruktur dan fasilitas di areal pelabuhan menjadi sangat vital agar operasional pelayaran terus berjalan. Berlokasi di kawasan pesisir pantai, areal pelabuhan ketika terjadi gempa memiliki banyak bangunan dan fasilitas, termasuk langkah antisipasi terhadap potensi tsunami. Pimpinan Pelindo Regional 4 Manado, Nur Laila Arbi, mengatakan secara berkala personil pelabuhan berlatih menghadapi segala kemungkinan bencana.
7: Kami sudah melakukan yang namanya simulasi kebakaran, kemudian kami juga sudah membuat pedoman untuk simulasi gempa bumi, dan khususnya beberapa di area seperti ruang VIP yang ada di dalam terminal, kami juga menyediakan ada yang namanya pedoman safety briefing, sehingga setiap ada kegiatan yang berlangsung di area terminal, khususnya apabila ada tamu yang datang berkunjung ke pelabuhan untuk mengecek pelayanan terhadap penumpang.
6: Pelatihan simulasi ini bermanfaat bagi personil pelabuhan untuk menjaga respons, tetap siaga sesuai standar operasional prosedur ketika muncul gempa dan ancaman bencana lainnya. Auri Kandores melaporkan.
2: Kepala Dapur SPPG Talikuran Kawangkoan Utara, Minahasa, Rio Rimba Simbar, mengatakan terjadinya pengurangan penerima manfaat makan bergizi

0: gratis MBG dengan lulusnya siswa.
1: Sejak mulai beroperasi sampai saat ini, jelang libur anak sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Talikuran, Kecamatan Kongkon Utara, Minahasa berjalan baik, aman, dan lancar. Walaupun belum lama ini terjadi penyesuaian siswa penerima manfaat makan bergizi gratis MBG. Dikarenakan siswa kelas 9 sekolah menengah pertama SMP dan siswa kelas 12 sekolah menengah atas SMA telah lulus sehingga berdampak pada jumlah penerima manfaat MBG. Hal ini dikatakan Kepala Dapur SPPG Talikuran Kongkon Utara, Rio Rimba Simbar, dan jumlah penerima ini akan kembali normal setelah ada murid baru di tahun ajaran 2026-2027. Namun di sisi lain, menurut Kepala Dapur SPPG Talikuran Kongkon Utara, Rio Rimba Simbar, pianya terjadi penambahan dengan masuknya penerima manfaat golongan 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dari 4 kelurahan di Kecamatan Kongkon Utara.
2: Kongkon Utara itu ada penambahan penerima manfaat dalam bentuk 3B. Nah, kami sudah melayani penerima manfaat 3B itu di 4 kelurahan, Talikuran, Talikuran Barat, Talikuran Utara, dan Kelurahan Unar.
3: Terkait dengan menunya, Pak?
2: Menunya tetap pada standar Juknis, yaitu menu-menu yang memiliki kandungan gizi yang sesuai, sesuai dengan perhitungan ahli gizi, tentunya berpatokan pada angka kecukupan gizi dari semua penerima manfaat, baik dia porsi kecil maupun porsi besar. Untuk 3B kan ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan bayi. Itu menunya berbeda-beda. Nah, bayi tentunya ada treatment khusus, ada perlakuan khusus karena mereka kan baru empasi.
1: Lebih lanjut, Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Talikuran Kongkon Utara Minahasa, Rio Rimba Simbar, kepada RRI katakan, terkait dengan bahan baku makan bergizi gratis MBG, pianya memanfaatkan para petani lokal dan UMKM sebagai penyuplai bahan baku demi menumbuh kembangkan perputaran ekonomi di wilayah Kota Kacang dan Kuliner Kawangkoan. Dari Minahasa, Chef Asa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia menghadiri open house sekolah rakyat di SRMP 21 Manado.
4: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan, program sekolah rakyat merupakan bentuk perhatian Presiden kepada keluarga kurang mampu agar anak-anak memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik. Hal ini disampaikan Mensos saat menghadiri open house sekolah rakyat menengah pertama SRMP 21 Manado pada Kamis pagi. Menurut Saifullah Yusuf, dirinya mendapat tugas langsung dari Presiden untuk menjadi penanggung jawab operasional program sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu. Dalam kesempatan tersebut, Saifullah Yusuf mengatakan Presiden berharap agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat meraih masa depan yang lebih baik.
5: Kalau orang tuanya belum sukses, maka anaknya harus menjadi anak-anak yang sukses. Kalau orang tuanya belum berhasil, maka anak-anaknya harus menjadi anak-anak yang berhasil. Kalau orang tuanya masih susah, diharapkan nanti anak-anaknya menjadi orang-orang hebat yang memiliki kemampuan untuk membantu orang lain. Kalau mungkin orang tuanya sekarang biasa-biasa saja, siapa tahu nanti salah satu di antara siswa-siswa sekolah rakyat akan menjadi Presiden Republik Indonesia.
4: Lebih lanjut, Menteri Sosial mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah membangun gedung permanen sekolah rakyat di berbagai daerah. Untuk Sulawesi Utara, pembangunan sekolah permanen berlokasi di Kabupaten Minahasa dan progresnya telah mencapai 80%. Fasilitas yang disiapkan meliputi ruang belajar, asrama, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, hingga fasilitas kegiatan ekstrakurikuler. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Antrian panjang di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar, warga bertanya peran pemerintah. Berikut wawancara Meki Kurwati bersama warga Kota Manado, Bapak Franky Padang.
6: Ya, pendengar, dari pantauan kami di hampir semua SPBU terjadi antrian yang panjang, kendaraan roda 6 ke atas juga antrian panjang untuk mendapatkan BBM jenis solar. Baik ada di Kota Manado maupun di Kota Tomohon yang kami lakukan pantauan, termasuk sampai di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, fenomena ini terjadi justru juga menjadi dampak kepada masyarakat pengguna kendaraan yang mereka ingin mempertanyakan kemana bahan bakar jenis solar sampai antrean panjang pun terjadi sudah hampir sebulan. Saat ini saya sudah terhubung dengan Pak Franky Padang. Beliau adalah salah satu pengusaha yang tentu juga memiliki kendaraan yang harus membutuhkan BBM jenis solar. Selamat siang Pak Franky Padang.
7: Selamat siang Pak Melki.
6: Ya, bagaimana tanggapan Anda? Anda salah satu pengusaha, pelaku usaha. Bagaimana jika BBM itu jarang didapati atau sulit atau lama antrian di SPBU? Silakan Pak Franky.
7: Kami sebagai masyarakat itu merasa sangat sulit dan sangat terganggu dalam aktivitas kami setiap hari. Yeah. Untuk melakukan kegiatan terutama bagi kendaraan kami.
6: Betul.
7: Hal ini sebetulnya bukan masalah yang baru, karena ini sudah terjadi, karena beberapa bulan yang lalu juga terjadi sampai antrian. Dan saya melihat bahwa pemerintah atau sekarang hanya membiarkan. Nanti apabila sudah terjadi unjuk rasa, baru mereka mau turun. Ini kan ibaratnya mereka itu sebetulnya tidak bekerja. Sebetulnya mereka ini bagi pemerintah harus peka dengan hal ini. Karena masyarakat ini dianggap seperti kayak tunggu antrian sembako. Seperti itu. Jadi kami merasa sangat, sangat keberatan karena hal ini mengganggu aktivitas kami hari-hari, Pak. Jadi seperti itu. Contohnya kami sampai antri 4-5 jam. Dan kami itu rasa sangat sulit sekali bagi kami sebagai masyarakat.
6: Oke. Okay. Ya, Pak Franky sendiri masyarakat, kalau bisa tahu menggunakan kendaraan jenis apa dan mungkin sekali isi itu harus full tanki itu berapa liter yang harus digunakan?
7: Kalau saya punya mobil minimum 45 liter. Itu pun saya paling setiap ya 7-8 hari isi lagi.
6: Padahal
7: saya 1 minggu sekali isi, tapi cari lagi sangat sulit, Pak. Jadi ini yang menjadi kendala bagi kami di masyarakat, bahwa sangat susah gitu, Pak.
6: Oke. Okay. Jadi ini harus ada peran dari pemerintah, karena kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan pemantauan, karena kepolisian hanya bersifat memantau, dan apabila ada terjadi kejanggalan penimbunan, nah itu domainnya adalah pidana yang masuk ke ranah hukum tentu kepolisian. Nah, tentu dengan peran pemerintah, peran dari gubernur, apakah dia harus memiliki lobby atau bekerja sama atau menghubungi siapa agar BBM itu setidaknya normal lah di wilayah Sulawesi Utara?
7: Ya, kembali lagi dia harus buat satu sistem, artinya di mana setiap pompa bensin itu harus dipantau. Kalau perlu dia punya CCTV biar dari kantor gubernur bisa kontrol. Wah, ada berapa? Ambil aja contoh dekat-dekat kota Manado aja. Kalau dia punya CCTV dia bisa kontrol, dia bisa tahu kapan saja, atau dia kan media sosial ini sudah terbuka. Tinggal pantau aja siapa yang pembagian wilayah, siapa yang tugas wilayah A, B, C, tinggal kontrol. Kita hanya simpel-simpel aja, Pak, untuk mengontrol itu. Ya, pemerintah harus, terutama Pak Gubernur, turun dong ke lapangan. Jangan selalu di media sosial hanya berhubungan dengan peresmian, tapi dengan hal begini untuk supaya ekonomi masyarakat bergerak, tidak ada. Okay. Ya, itu sistemnya harus diperbaiki. Okay. Dan harus benar-benar peduli dengan masyarakat. Okay. Seperti itu.
6: Oke. Okay. Memang kemarin juga dari pihak kepolisian, Direktorat Kriminal Khusus telah melakukan pertemuan hiring bersama anggota DPRD Komisi 2, ada termasuk juga Iswana Migas di situ, kami lihat juga, kami pantau juga, kami liput juga. Nah, semoga dengan adanya pertemuan-pertemuan atau hiring bersama DPR, solusi untuk mendapatkan BBM cepat dan masyarakat tidak perlu antrian panjang lagi untuk mendapatkan 10, 20, 100, 200 liter untuk penggunaan BBM di kendaraan mereka masing-masing, ya Pak Franky.
7: Iya Pak. Seperti itu Pak.
6: Terima kasih Pak Franky Padang selaku pengusaha juga yang memiliki kendaraan bermotor yang tentu resah dengan antrian panjang saat masuk di SPBU. Terima kasih. Siang Pak Franky Padang.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Daerah Siang Radio Republik Indonesia Manado. Hari ini Kamis 11 Juni 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Pe banyak lagi di Pe asap.
1: Kan knalpot baru toh, hasil nabung. Bagus mo.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, per apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya gak mabok torang? Lagian juga, kalau Ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, Ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian Ngana nyanda takut soh pakai knalpot racing. Kan bisa didenda, bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya, kalau mau baking sesuatu itu, cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Manado masih menemani Anda untuk Manado sore ini. Senang sekali saya Priscila Balebo kembali bisa menjumpai Anda di kesempatan Kamis 11 Juni 2026. Seperti biasa, 100% Indonesia, kami nantikan Anda di 082195-835-080 setelah diawali tadi pendengar dari Noah dengan Wanitaku. Wanita-wanita hebat di luar sana yang sedang beraktivitas di kesempatan sore hari ini, apa kabar? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Kalaupun misalnya ada yang tidak lancar, dijalani saja dulu, siapa tahu lancar juga nantinya. Halo, selamat sore 082195-835-080. 100% Indonesia.
1: Ibu Priscila.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Raiko.
0: Pak Raiko, di mana Pak Raiko?
1: Ya, puji Tuhan, sehat.
0: Lagi di mana?
1: Cuaca cerah ini.
0: Posisinya di mana saat ini?
1: Ya.
0: Posisinya di mana?
1: Masih di Leilam, belum kemana-mana.
0: Masih di Leilam. Cerah Leilam berarti sore hari ini ya?
1: Cerah.
0: Kalau tadi?
1: Cuman tadi pagi sempat
0: hujan.
1: Turun hujan sedikit.
0: Manado juga siang tadi sempat hujan sebentar. Pak Raiko, gimana kabarnya hari Kamis sore ini? Aktivitasnya?
1: Luar biasa.
0: Jalan lancar semuanya, tidak ada halangan?
1: Tidak ada halangan.
0: Oke, baiklah.
1: Jaru lalu lintas, lancar-lancar.
0: Baik, Pak Raiko silakan lagunya mau yang mana? Kali ini ada Liodra dengan Sabda Rindu. Selanjutnya Jazz Sedang Jatuh Cinta. Ada juga Mahalini dengan Sial.
1: Kita coba Mahalini ya.
0: Mahalini?
1: Oke.
0: Silakan untuk siapa tiga orang Pak Raiko?
1: Oke. Oh, salam pernah buat Bu Iskira, terima kasih angkat Pak Raiko ke telepon, salam sehat. Diberkati untuk tugas di sepanjang hari ini sampai selesai nanti. Pulang di rumah bertemu dengan keluarga kan. Bersama si junior, namanya Daniel.
0: Iya.
1: Ini salam dari Pak Raiko ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus tiga spesial, kita mau kasih salam pertama buat Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli, mungkin sementara monitor ini, pasal milik Pak Raiko kan.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat-sehat selalu. Lanjut yang kedua, kita mau kasih salam buat Ibu Aurina yang ada di Tataran 2 Tondano. Ini juga ada pasal milik Pak Raiko buat Ibu Aurina. Salam sehat. Salam damai, bahagia dengan keluarga. Salam dari Pak Raiko. Lanjut yang ketiga ada Ibu Jenny yang ada di Matani Temon. Di sini mungkin sementara monitor ini tidak pasang dari Pak Raiko. Semoga sehat-sehat, semoga lancar-lancar usahanya, pasti diberkati oleh Tuhan kan. Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Untuk Priscila yang semua bertugas.
0: Baik.
1: Harapan tetap semangat, tetap sehat, dan selalu.
0: Iya.
1: Apa namanya ya? Selalu setia untuk melayani kami sebagai fans-fans.
0: Baik.
1: Yang ada di Pro 1. Oke, kembali ke Priscila, terima kasih. Lanjutkan.
0: Lanjutkan. Apanya yang dilanjutkan Pak Raiko ya? Siarannya ataupun bahkan aktivitas Pak Raiko di kesempatan sore hari ini silakan di belakangnya Pak Raiko 082195-835-080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo. Selamat sore.
0: Sore baik. Siapa di mana?
2: Dengan Ibu Anggreni ada di Tareranjo ini.

0: Selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus, dan selalu diberkati Tuhan. Tentunya salam buat keluarga yang ada di rumah.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, tiga spesial. Yang pertama, ada Ibu Jain di Irmadidi. Apa kabar, Bu Jain? Selamat sore bersama dengan keluarga, salam sehat. Dan kedua, ada Cece Wondal bersama keluarga yang ada di Setaran 1. Selamat sore bersama keluarga, salam sehat. Dan ketiga, ada juga Pak Bud yang tuntaskan. Selamat sore Pak Bud. Selamat beraktivitas, sukses terus, dan selalu diberkati Tuhan. Kembali ke Priscila yang tugas. Terima kasih. 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: Terima kasih Bang Greini. Orang Tareran sudah bergabung. Perwakilan dari Tareran dari Bang Greini. Tadi dari Leilem ada Pak Raiko sore hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda, pendengar, juga untuk Anda yang ada mungkin dekat-dekat atau tetangga-tetangganya, mereka yang sudah bergabung kali ini ya. Selamat sore juga saya menyapa untuk Anda yang masih setia bersama kami, pendengar di 100% Indonesia. Jangan lupa nanti Anda bisa bergabung di 0821-958-35080. Kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang sudah diminta pendengar kita. Kita mulai dari Sial Mahal ini. Tetaplah bersama kami.

0: bisa belakangan ini judi online makin marak ya. Kayaknya di mana-mana ada iklannya. Bahkan sampai masuk media sosial.
1: Iya benar, banyak banget situs yang nawarin bonus besar buat narik pemain baru. Sayangnya banyak orang-orang yang gak sadar kalau itu bisa bikin mereka kecanduan.
0: Yang bikin miris, banyak juga anak muda yang mulai ikutan. Mereka pikir bisa dapat uang gampang. Padahal ujung-ujungnya malah banyak yang rugi besar.
1: Itu dia, soalnya sistemnya emang dibuat biar pemain terus main. Awalnya mungkin memang menang dikit, tapi lama-lama kalah terus dan tetap main buat balikin modal.
0: Dan kalau udah kecanduan, bisa gawat nih. Banyak kasus orang sampai jual barang, pinjam uang, bahkan terjerat hutang cuma buat terus main.
1: Bukan cuma itu, judi online juga sering jadi sarana pencucian uang. Ada banyak kasus di mana sindikat kriminal pakai platform buat transaksi ilegal.
0: Ngeri juga ya. Tapi kalau kayak gini, kenapa sih pemerintah nggak bisa nutup semua situsnya?
1: Sebenarnya banyak yang udah diblokir. Tapi bandar judi selalu cari cara buat buka situs baru. Mereka pakai nama yang beda atau pakai VPN biar susah dilacak.
0: Harusnya sih masyarakat juga lebih sadar bahayanya judi online ini. Soalnya kalau nggak ada yang main, bandar juga gulung tikar.
1: Iya, edukasi penting banget. Soalnya masih banyak orang yang kejebak gara-gara nggak ngerti risikonya.
0: Semoga kedepannya banyak orang yang sadar dan nggak gampang tergiur janji manis dari judi online.
1: Amin. Mending cari cara lain buat dapetin uang.

0: Terima kasih pendengar untuk animasi setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi 100% Indonesia, Indonesia banget. Silakan untuk Anda bergabung 082195835080. Halo, selamat sore 100%
1: Halo juga,
0: Indonesia.
1: Selamat sore.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mr. Dus.
0: Hah?
1: Ih, ketawa.
0: Bisa diulang, nama, Mr.
1: Dus. Mr. Nama panjangnya Arnold Dus.
0: Mister, ini sepertinya orang mau tolling kayaknya dari suaranya.
1: Iya, ini kan
0: Bung Cliff. Gimana kabar hari Kamisnya?
1: Aduh, Kamis manis. Bagus.
0: Kamis manis. Jadi semua terasa indah walaupun cuacanya
1: terasa
0: gerah.
1: Terasa indah, berarti cocok dengan hari.
0: Walaupun panas gitu ya.
1: Kalau peturang di sini.
0: Oh, dingin, mau tolling ya?
1: Hari ini nggak cerah, mendung, sempat turun hujan, tapi hujan ringan, durasi tidak lama. Jadi adem, kayak orangnya yang nelpon.
0: Oh, oke, okay, baiklah kalau begitu. Siapa tahu lagu ini bisa sedikit menemani sore ini. Ada dari Liodra, Teganya Kau, Mahen, Nyaman Yang Kupilih. Kira-kira mau
1: yang Mahen saja.
0: Boleh dong, untuk siapa langsung 3 orang?
1: Oke, okay, salam buat Tri, sehat, diberkati.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan pastinya sukses.
0: Mm-hmm.
1: Tiga spesial, sahabat Ketukan. Ada Tante Keke Wondal, ada Tante Rata, ada Tante Esther. Buat Tri, semoga cepat. Tadi itu udah hilang, tak pikir mau bilang cepat kata jodoh, ternyata.
0: Oke deh.
1: Patrice, terima kasih dan selamat sore.
0: Sore baik, terima kasih Bung Cliff. Jodoh rezeki mungkin ya. Kalau jodoh yang itu jangan dong, sudah. Jodoh berupa berkat, jodoh rezeki semakin banyak, amin. Anda juga pastinya pendengar, semoga didekatkan, disegerakan segala sesuatu yang baik-baik ya. 082195835080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget, Mbak Pris.
0: Indonesia banget, dengan siapa di mana?
2: Iriku di sini, Ibu Natalia Toli-Toli.
0: Ibu Natalia di Toli-Toli. Gimana kabar Toli-Toli, Ibu Natalia?
2: Aduh, Toli-Toli lagi hujan ini, Mbak Pris.
0: Oh, hujan?
2: Hujan.
0: Oke. Okay. Kalau
2: agak deras sedikit juga ini.
0: Oh, okay.
2: Oh, tetap lancar tadi pagi. Nanti sebentar saya mau ibadah jam 6, Pak Fris. Kalau setiap Kamis kita ibadah
0: rumah tangga. Oh, luar biasa. Hujan tidak menghalangi ya semangatnya.
2: Oh, tidak. Tetap kalau mau ibadah tetap, nanti kan pakai mobil dijemput, Pak Fris.
0: Oke deh kalau begitu, Ibu Natalia. Okay. Kira-kira lagunya ada Mahen, Nyaman Yang Kupilih, Liodra, Teganya Kau.
2: Yang pertama.
0: Boleh, langsung
2: yang kupilih. Yang kupilih, Mbak Pris.
0: Masa sih? Bukannya yang
2: ya,
0: lain.
2: Iya, Nek. Oke, sama salam yang pertama.
0: Silakan.
2: Aduh, yang buat Pak Raiko ya. Kasih Pak Raiko salamnya. Salam balik buat Pak Raiko dan keluarga yang ada di rumah. Sama salam Bapak-bapak, enggak apa-apa toh. Yang kedua Pak Sagai yang ada di Bitung. Selamat sore Pak Sagai, salam sehat ya, salam kompak. Harapan ada sehat bersama keluarga di rumah. Yang ketiga ada Pak Yosri Hai juga yang ada di Ermadidi. Selamat sore, salam kompak selalu, harapan ada sehat, Tuhan berkati. Mbak Pri, selamat bertugas ya, tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Pri dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Pri, selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget, terima kasih Ibu Natalia Toli-Toli sudah bergabung sore hari ini di 100% Indonesia bersama Prasatya dari Manado. Semoga seperti Ibu Natalia, kurang lebih Anda juga pendengar ya, walaupun cuacanya seperti apa. Namanya kalau ke ibadah tetap semangat, ataupun makan aktivitas yang lain juga. Semoga cuaca yang ada tidak menjadi halangan yang begitu berarti untuk Anda, walaupun memang kalau cuacanya agak terik, panas, Anda-anda yang mungkin sudah akrab dengan darah tinggi, sudah harus berteduh sebentar, mengurangi aktivitas di siang hari, bandingin dulu, masuk ulang. Semoga lancar pendengar untuk Anda yang sudah melaksanakan setiap aktivitas di kesempatan hari Kamis ini. Untuk beberapa orang, untuk sebagian pegawai juga mungkin hari terakhir Anda bekerja di kantor hari Minggu untuk minggu ini, karena besok mungkin ada beberapa yang WFH ya. Selamat melanjutkan apapun aktivitas yang sedang Anda kerjakan. Menyapa juga tidak lupa Anda yang mendengarkan dari audio live streaming, mungkin yang ada di seputaran kota Manado dan sekitarnya, mobile mendengarkan kami, hati-hati di jalan. Tidak lupa-lupanya mengingatkan Anda pendengar saat ini sedang ada operasi patuh, agar mempersiapkan segala sesuatunya, mematuhi setiap rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Siapkan juga kelengkapan berkendara Anda pastinya, dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Selamat sore juga untuk Anda yang tetap setia bersama kami pendengar di 100% Indonesia, Indonesia banget. Karena tadi ada yang pesan dua lagu yang sama, jadi saya cari satu lagi penelpon untuk lagu yang berbeda kira-kira. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana?
3: Selamat sore Bu Siska.
0: Sore baik. Siapa
3: yang punya Bu Naken, Haryati.
0: Ibu Haryati, gimana kabar Bu Naken?
3: Kalau kabar baik-baik sayang, kalau cuaca ini panas.
0: Aduh.
3: Tadi ada sempat hujan tapi cuma hujan lewat.
0: Oh, sama berarti kurang lebih ya.
3: Iya.
0: Oke, Ibu Haryati, silakan untuk lagunya, kira-kira mau yang mana kali ini?
3: Lagu yang kedua.
0: Liodra.
3: Tadi yang pertama kan Sofili, jadi pilih yang kedua Jopi.
0: Siap. Kita
3: putar semua tuh lagu.
0: Terima kasih pengertiannya. Untuk siapa kira-kira tiga orangnya?
3: Salam pertama buat Ibu Priscila. Terima kasih sudah angkat telepon. Semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Mm-mm.
3: Doa terbaik buat Ibu Priscila, keluarga Amin. Yang ada di rumah. Salam juga buat Nyong Niel.
0: Okay.
3: Salam sehat, diberkati Tuhan.
0: Terima kasih.
3: Lanjut, mau salam buat tiga orang. Mau balas salam dulu yang kemarin. Yang pertama ada Ibu Ipin yang ada di Pal 4. Makasih Ibu Ipin salamnya yang kemarin. Ini salam balik. Salam sehat bersama keluarga, anak-anak juga. Yang kedua ada Ibu Cantik, Ibu Jane yang ada di Air Madidi. Mana suaranya Ibu Jane? Kalau ada monitor gabung Pak Ibu Siska. Yang ketiga ada Pak Sagai yang ada di Bitung. Apa kabar Pak Sagai? Salam sehat bersama keluarga. Buat Ibu Siska yang cantik baik hati, terima kasih dan selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Terima kasih Ibu Haryati yang ada di Bonaken sudah bergabung untuk kesempatan kali ini yang melengkapi pendengar. Lagu yang akan saya putarkan ada Mahen dengan Nyaman yang kupilih yang pertama, selanjutnya Liodra dengan Teganya Kau. Tetap bersama kami di 100% Indonesia, Indonesia banget.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami 100% Indonesia, masih menemani 082195853508. Sudah diangkat dari tadi. Adakah suara di sana? Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Ekspreskan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Beni Jebolmut, Priscilla Balebi.
0: Wih, ini dia nih yang sering terdengar di Jakarta ya. Bung Beni Jo.
1: Iya, oh, iya. Okay.
0: Bagaimana kabar hari Kamisnya, Bolmut?
1: Kabar alhamdulillah baik, tapi untuk cuaca baru-barusan habis hujan, tapi hujan sedang sih. Arus lalu lintas lancar, situasi Kamtipmas kondusif.
0: Baik, terima kasih informasinya. Lagunya kira-kira mau mendengarkan yang mana? Di kesempatan sore hari ini kita usahakan lagi dari Batas Senja. Selanjutnya dari Marsyanda featuring Andi Rianto dengan Segalanya. Hindia, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Yang mana?
1: Nah, itu Marsyanda featuring siapa itu ya? Pokoknya Marsyanda pe lagu.
0: Boleh, juga. Andi Rianto. Silakan untuk siapa?
1: Oke. Oke, tentunya pertama-tama Priscilla Balebu yang tugas ya, tetap semangat, berkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Tiga orang spesial sore hari ini kita menyapa ya, khusus Bolmut dulu ya. Ada Pak Islan, apa kabar Pak Islan? Salam sehat selalu tentunya. Ada siapa lagi ya? Ada Pak Bud di Matungka, salam kompak persahabatan. Dan yang terakhir ada Ibu Fatmawati di Kota Digital Bitung. Buat Ibu Priscilla, makasih, mat sore.
0: Sore baik, terima kasih. Bu Beni Jo yang ada di Bolmut sudah bergabung. Satu lagi, halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore.
0: Sore baik, siapa di mana?
2: Cantikku, sayangku. Dari Ibu Aurina.
0: Apa kabar Ibu Aurina cantik? Asik deh.
2: Baik, baik. Ah, baik. Kabar baik, di sini cerah.
0: Cerah. Di
2: tapi ada awan hitam.
0: Oh, awan cumulonimbus namanya biasanya yang bikin hujan tuh.
2: Iya.
0: Ibu Aurina lagi di Tondano atau lagi di Manado?
2: Lagi di Tataran 2.
0: Tataran 2.
2: Besok ke Mapanget.
0: Oh, siap. Besok ke Mapanget. Ibu Aurina, iya, lagunya mau yang yeah mana? Ada Marsyanda.
2: Gimana?
0: Lagunya ada Marsyanda featuring Andi Rianto dengan judul lagu Segalanya. Batas Senja kita usahakan lagi. Hindia, Semua Lagu Cinta Terdengar Sama.
2: Apa tadi kau Segalanya?
0: Iya. Segalanya.
2: Ya, udah yang mana aja.
0: Oke. Silakan tiga orangnya Ibu Aurina.
2: Pertama-tama buat yang mukanya imut-imut, yang cantik, yang manis.
0: Aduh, duh, duh, duh, duh.
2: Ibu muda. Priscilla. Terus aku mau kita ada mau salam superhero. Salam buat superhero ya dari Ibu Aurina. Yang okay, tiga spesial. Yang pertama buat Pak Li di Tuminting. Salam balik nih Pak Li, kalau kangen, katanya kangen. Jadi ini aku kita salam Ibu Aurina, salam kangen juga. Baru yang kedua. Enggak ada tulis kok ini. Balas salam. Yang kedua buat Pak Stanley di Tanah Wangko, salam kenal dari Ibu Aurina, salam apa? Terus yang ketiga, yang ketiga buat Ibu Sieni di Matani Tomohon. Ini salam dari Ibu Aurina. Makasih salamnya yang sudah lewat.
0: Oke.
2: Okay. Kembali ke si manis Priscilla.
0: Aduh, duh, duh.
2: Yang,
0: terima kasih.
2: Yang mukanya imut-imut.
0: Makasih, Bu Aurina.
2: Kalau Ibu Aurina, amit-amit.
0: Oke, jangan dong. Terima kasih ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Sore baik.
2: Selamat sore.
0: Terima kasih Bu Aurina yang sudah bergabung di 100% Indonesia. Indonesia banget. Aduh, masa katanya amit-amit, Bu Aurina ini ada aja deh ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar. Sebagai penelpon terakhir, saya masih berikan kesempatan satu lagi. Namun lagu-lagu Anda ditunggu ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Siapa di mana?
2: Priscila banget.
0: Siapa di mana?
2: Dengan Bu Esther Lita.
0: Gimana kabar hari ini Bu Esther Lita?
2: Kabar sehat.
0: Syukurlah aman gini ya.
2: Biasa baik.
0: Oke deh. Ibu Esther Lita, lagunya ada Marsyanda featuring Andi Rianto, Segalanya. Batas Senja kita usahakan lagi. Yang mana?
2: Batas Senja.
0: Boleh. Untuk siapa
2: karena
0: langsung?
2: Karena ini sesenja.
0: Siap. Tiga orangnya.
2: Tiga orang. Buat spesial dulu buat Rampe Pris yang so angkat telepon. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat dan bahagia.
0: Amin.
2: Salam sukses diberkati bersama keluarga kecil. Salam buat si kecil Daniel.
0: Oke,
2: okay, lanjut tiga orang yang barusan lewat. Rampe Ibu Aulina. Ini salamnya, salam kompaknya, salam persahabatan. Yang kedua ada yang seluar tadi juga, tetap dapat salam. Dan yang terakhir ada Jatuh Rampe Elis yang Elis ada di situ.
0: Oke. Okay.
2: Makasih Pris. Selamat sore.
0: Sore baik. Indonesia banget. Orang Girian sudah bergabung Ibu Esther Lita. Terima kasih sebagai penelpon terakhir juga pendengar untuk 100% Indonesia edisi Kamis 11 Juni 2026. Jangan lupa sesaat lagi pada pukul 16 Anda mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional, produksi dari Banjarmasin, Yogyakarta, Bukit Tinggi dan Sibolga. Saya Priscila pamit dari ruang dengar Anda. Lagu yang lain ditunggu setelah Anda mendengarkan Beranda Asta Cita. Selamat sore.

0: Pemirsa 1,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjar.

0: mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
1: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
2: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
0: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
4: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
0: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
5: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
0: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
5: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat Pak ya, sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsepnya ini bikin yang paling simpel, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya

Iya, setelah agen nanti sudah aktif, kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Mm-hmm. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang. Mm-hmm.

0: Sementara itu, anggota tim bank sampah sumber rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar, apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM, sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya, dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar gak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai kurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja, itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih condongnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti iya. Itu.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas buruknya udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh, transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih. Itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak, itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti ini.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum. Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan adik siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyebutan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasinya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
0: Berarti berapa persen nih Bu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah Nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut.
3: Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Berbasis Nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan Tanah Datar dalam rangka Tanah Datar Bersih. Kemudian juga bisa mendirikan satu Nagari Satu Bank Sampah. Kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengelolaan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
3: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnag Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita Berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
9: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada, kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh, logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
8: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
9: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
8: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
9: Iya benar.
8: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian, pendengar Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
9: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Parangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
8: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
9: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang, aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem. Kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
8: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami Pro 1 RRI Manado. Kita bergabung bersama Lintas Berita Pagota Manado Gorontalo Tahuna di kesempatan hari ini Kamis 11 Juni 2026. Sesaat lagi.
1: Pro 1

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Alfrina Tamarindang. Informasi pertama dari RRI Manado. Aktivitas pasar tradisional Bersehati Manado berjalan normal meski sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga seperti harga cabai rawit. Reporter Diana Masih.
1: Sejumlah harga bahan pokok kini mulai merangkak naik. Salah satunya harga cabai rawit yang kini menyentuh level Rp110.000 per kilogram. Seperti terpantau di salah satu pasar tradisional terbesar di Provinsi Sulawesi Utara, yakni di Pasar Bersehati Manado. Stok bahan pokok terpantau aman lancar, meski komoditi-komoditi unggulan mengalami kenaikan harga. Seperti penuturan Ibu Lisa, salah satu pedagang di pasar tersebut.
2: 40 bawang putih, bawang merah 60, kuning 40.
3: Dapatnya dari mana, Bu?
2: Kalau bawang merah dari 5, kalau berangkat kuning dari Lamongan.
3: Jadi mahal harganya ya, Bu? Ya,
2: kalau mahal-mahal.
1: Sementara itu untuk sejumlah komoditi lainnya seperti tomat kini berada di level Rp13 hingga Rp14.000 per kilogram. Cabai rawit Rp110.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Penanganan banjir di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan secara maksimal oleh pemerintah daerah melalui lintas sektor. Khusus ketersediaan air bersih, Pemda Gorut melalui PDAM telah memperbaiki jaringan pipa yang rusak akibat banjir. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Pasca bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan perhatian sekaligus penanganan dari pemerintah daerah. Langkah yang dilakukan antaranya menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan air bersih. Direktur Pudam Gorontalo Utara Mantur Rahmola mengemukakan penanganan air bersih telah dilakukan di beberapa tempat yang jaringan air bersihnya terputus oleh bencana banjir. Bahkan perbaikan terhadap meteran air rumah warga yang rusak akibat terbawa banjir sudah dilakukan perbaikan oleh petugas Pudam Gorut. Akibat banjir ini pula, pihak Pudam Gorontalo Utara kehilangan jaringan pipa distribusi dan banyak pipa yang mengalami kebocoran akibat banjir.
5: Alhamdulillah untuk pelayanan air bersih di Biau, alhamdulillah sudah normal. Cuma memang pelayanan kami masih bersifat sementara. Di intake dan pipa transmisi itu kami ada kehilangan 16 ujung pipa. Olehnya kami itu melakukan pre-intake, pengambilan bebas air di hulu, dan itu sudah berlangsung beberapa hari ini. Dengan kondisi pre-intake itu, pengambilan bebas itu, alhamdulillah pelayanan sudah normal. Untuk jangka panjang kami akan melakukan pembenahan terhadap pipa yang hilang tersebut.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Sumitro Latung Solang menambahkan upaya yang dilakukan pemerintah daerah ketika terjadi bencana banjir tersebut mendirikan dapur umum sekaligus menyiapkan makanan siap saji terhadap warga yang terdampak. Selain itu, Pemda Gorut juga memberikan obat-obatan maupun selimut dibutuhkan pada saat itu.
6: Ya, jadi di samping makanan siap saji, jadi kami memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terdampaknya ini obat-obatan, selimut, tikar, sama pangan ya, pangan, air mineral. Kemudian ada bantuan dari TNI Polri soal pembersihan rumah-rumah penduduk yang terdampak ya, lumpur.
4: Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan TNI Polri membersihkan rumah warga yang terdampak banjir. Terkait dengan persoalan yang dihadapi pada saat penanganan bencana banjir tersebut dapat diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi lintas sektor. Dari Gorontalo, Hendra Rauf RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kali ini informasi dari RRI Tahuna, Bulog Cabang Sangiha pantau ketersediaan bahan pokok dan distribusi di tingkat pedagang. Reporter Anton Lahaube.
8: Bulog Cabang Sengihe melakukan monitoring terhadap distribusi bahan pangan yang dikuasai di Pasar Rakyat Towo ataupun pusat perbelanjaan. Kegiatan ini sebagai upaya untuk memastikan stok kebutuhan pangan, terutama beras dan minyak goreng, tetap tersedia di tingkat pedagang sebagai mitra Bulog. Asisten Manajer Keuangan Kantor Bulog Cabang Sengihe, Yanti Murara, kepada RRI di sela-sela kegiatan monitoring Selasa 9 Juni 2026 mengatakan bahwa sebagai institusi yang ditugaskan menjaga ketahanan pangan di daerah sudah menjadi tanggung jawab untuk memastikan peruntukan program tepat sasaran, termasuk distribusi terhadap beras SPHP dan minyak kita yang dikuasai Bulog harus mampu menjangkau seluruh masyarakat.
9: Jadi kegiatan kami Perum Bulog Kantor Cabang Tahuna di saat ini kami meninjau ketersediaan stok yang ada di pasar rakyat dan kami melihat untuk penyaluran beras SPHP dan minyak kita. Jadi hari ini kami menyalurkan beras SPHP sebanyak 11 ton ke RPK-RPK atau mitra Bulog ya. Dan untuk minyak kita penyaluran hari ini yaitu 5.400 liter. Ini sudah merupakan penugasan pemerintah kepada Perum Bulog dan kita di sini sebagai perusahaan yang untuk menstabilisasikan harga. Jadi kita di sini meninjau bagaimana penyaluran yang ada.

0: matangnya selain memastikan ketersediaan stok untuk beberapa bulan ke depan, juga menjamin harga jual dari para pedagang tidak melampaui harga eceran tertinggi atau head. Anton Lahube melaporkan.
1: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Bupati Talaut canangkan sensus ekonomi 2026 bersama BPS, di mana pencanangan ini membuka kegiatan pendataan petugas sensus yang akan melakukan door to door dimulai pada tanggal 15 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026. Informasi selengkapnya bersama reporter Hendra Asa.
2: BPS Talaut bersama pemerintah kabupaten canangkan sensus ekonomi 2026, di mana pada bulan Juni ini sampai Agustus 2026 sensus ekonomi masih akan berlanjut. Selain pendataan sensus berbasis online, juga petugas sensus akan mulai turun mengunjungi pelaku usaha atau door to door. Pembukaan pencanangan dilakukan melalui ketukan tetengkoren bersama bupati dan BPS serta petugas sensus dan perwakilan pelaku usaha serta dari kepolisian.
3: Akhirnya dengan memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, perencanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaut secara resmi saya nyatakan dimulai.
2: Riko Aprianto Puasa, Kepala BPS Talaut mengatakan, sebanyak 124 orang sudah dilatih untuk melakukan pendataan, dengan masa pendataan sejak dari tanggal 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026 di 19 kecamatan di Talaut.
4: Sensus Ekonomi 2026 bertujuan menyediakan data komprehensif mengenai seluruh kegiatan ekonomi termasuk potensi ekonomi digital. Data ini akan menjadi landasan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah di dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, serta bagi dunia usaha dalam membaca peluang investasi dan perkembangan pasar.
2: Kondisi ekonomi Indonesia akan lebih nyata usai sensus ekonomi akan dilakukan. Sebab itu BPS meminta untuk setiap pelaku usaha dan ekonomi daerah untuk memberikan data yang benar dan jujur untuk kepentingan bangsa. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini.

0: karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
4: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
3: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
5: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
4: Iya nih Pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo Pak, silakan.
3: Kantong belanjanya Pak, plastik aja Mas, lali aku.
4: Lah Pak, gimana sih?
6: Yuk bantu kurangin limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, Tuhan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, Tuhan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1.000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1.000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1.000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?"
0: balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1.000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata,
2: "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2.000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2.000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
2: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
2: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Woi, Rizky, kamu itu nggak ikut ya sama teman-teman remaja masjid jagain umat Kristiani beribadah di gereja di saat mereka merayakan hari raya?
1: Nggak, males aku ikut kayak gitu.
0: Waduh, kamu ini memang tidak ada namanya toleransi antar umat beragama.
1: Toleransi antar umat beragama apa itu? Nggak ngerti aku tuh.
0: Nah, ini kamu masa nggak tahu tuh sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Contohnya seperti di Manado ini, bisa diselenggarakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan berbagai agama, seperti bakti sosial ataupun kegiatan yang memperingati hari besar keagamaan.
1: Oh, jadi seperti itu. Oke deh, aku balik ke rumah dulu, ganti baju, ganti celana, dan tancap gas ke gereja bantu teman-teman remaja masjid untuk jagain gereja di saat mereka lagi merayakan hari raya.
0: Gitu dong, Hadijah. Ya, hati-hati di jalan.

0: tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah, sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak? Baiklah. Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin

Ungkapan si Tau Timau Tumau Tau adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si Tau Timau Tumau Tau terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si Tau Timau Tumau Tau memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si Tau Timau Tumau Tau mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Si Tau Timau Tumau Tau untuk Ibu Pertiwi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum Pak Alim.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak masih di rumah sakit?
1: Iya.
0: Alhamdulillah Pak, semoga lancar ya Pak lahiran istrinya.
1: Iya, istri saya lagi proses melahirkan.
0: Pak Alim, ini ada titipan bantuan dari rekan-rekan sepangkalan dan perusahaan.
1: Loh, bantuan apa ini?
0: BPJS istri sudah ditanggung perusahaan Pak. Terus ada santunan juga sebesar 5 juta rupiah.
1: 5 juta? Dari siapa?
0: Dari seorang pengusaha di Batam, Pak. Katanya beliau pernah ditolong Pak Alim waktu diantar kemarin, tapi buru-buru ke bandara sampai lupa bayar, Pak.
1: Saya cuma mengantar beliau.
0: Katanya Bapak sudah menolongnya di saat paling penting dalam hidupnya. Beliau ingin silaturahim lewat telepon. Nomor Pak Alim sudah kami teruskan ya, Pak.
1: Oh, alhamdulillah.

0: Lim, dari pagi belum dapat.
1: Belum bang, mungkin belum rezeki.
0: Istri kan udah dekat lahiran.
1: Iya, mudah-mudahan hari ini ada lebih. Alhamdulillah, dapat juga. Oke,

0: kerjasama ini penting sekali.
1: Tenang, Pak. Berdoa saja semoga lancar setiba di bandara.
0: Terima kasih, Pak.
1: Pak. Pak, saking buru-buru dia lupa bayar. Sudahlah. Kasihan si bapak itu. Mungkin dia akan kehilangan waktu terbaiknya kalau tidak datang hari ini.

0: Selamat ya Pak Samsul, kerjasamanya resmi kita jalankan. Ya, semoga ini akan menjadi bisnis tersukses kita ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Ojek Online. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?
1: Saya ingin mencari driver bernama Pak Alim. Saya punya utang ke beliau dan ingin menyampaikan rasa terima kasih pada beliau.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita.

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
4: Kalian pasti pernah ngalamin ini. Hujan turun, udara jadi sejuk, dan tiba-tiba muncul aroma khas yang bikin rileks banget. Tapi pernah gak sih kepikiran sebenarnya bau hujan itu datang dari mana? Well, ternyata bau hujan yang segar itu bukan dari airnya sendiri, tapi dari sesuatu yang lebih unik lagi, yaitu bakteri di tanah. Ada bakteri bernama Actinomycetes yang hidup di tanah dan menghasilkan senyawa bernama geosmin. Nah, saat hujan turun, air membentur tanah dan melepaskan geosmin ke udara, menciptakan aroma khas yang kita kenal sebagai petrichor. Aroma ini bikin banyak orang merasa tenang. Bahkan ada penelitian yang bilang bahwa otak manusia secara alami menyukai bau hujan karena nenek moyang kita terbiasa mengasosiasikannya dengan tumbuhan segar dan sumber air baru. Jadi lain kali, pas hujan turun dan kamu menikmati aromanya, ingat itu bukan sekedar bau biasa, tapi hasil karya alam yang luar biasa.

Malam, sahabat tilik yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam mimbar agama Katolik bersama saya, Jane Yasinta Umbo, penyuluh agama Katolik kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Mengawali permenungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa, kami bersyukur atas kebaikan dan cintamu bagi kami. Terima kasih atas rahmat dan kasihmu yang Engkau berikan secara cuma-cuma dalam hidup kami. Gandenglah tangan kami dan murnikanlah hati kami, agar kami mampu menjadi pembawa damai-Mu yang tulus bagi orang-orang di sekitar kami. Ajarlah kami untuk selalu percaya pada pemeliharaan-Mu yang tidak pernah terlambat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar sekalian, sekarang marilah kita dengarkan sabda Tuhan yang akan menuntun permenungan kita saat ini. Pembacaan dari Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, Kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah di rumahnya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika rumah itu layak, salammu itu turun ke atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat tilik yang diberkati, setiap kali kita hendak bepergian jauh, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat daftar bawaan atau packing list. Kita memastikan dompet, obat-obatan, pakaian ganti, dan gadget aman. Semakin banyak yang dibawa, seringkali kita merasa semakin aman. Dalam Injil Matius hari ini, Yesus melakukan hal yang sebaliknya. Ketika mengutus 12 muridnya untuk sebuah misi yang besar dan berbahaya, Yesus justru memangkas daftar bawaan mereka hingga habis. Tidak boleh bawa uang, tidak boleh bawa bekal, bahkan tidak boleh membawa baju cadangan. Mengapa Yesus bersikap demikian ekstrim? Sahabat tilik yang diberkati, ada 3 poin utama yang bisa kita renungkan dari instruksi Yesus ini. Yang pertama, mewartakan dengan kuasa, bukan dengan fasilitas. Yesus memberikan kuasa besar,
menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, bahkan mengusir setan. Tugas perutusan kita sebagai orang tua, sebagai pengurus paroki, stasi, wilayah rohani, kelompok kategorial, atau pekerja, seringkali terasa berat, bukan karena tugasnya, melainkan karena kita merasa tidak punya fasilitas atau kemampuan. Yesus mengingatkan bahwa kuasa dan rahmat itu berasal dari Dia, bukan dari kehebatan materi kita. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Ini adalah kritik terhadap mentalitas transaksional kita. Pelayanan kita tidak boleh bermotif komersial atau cari panggung atau cari untung. Pelayanan itu harus mengalir murni dari rasa syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah kita terima secara gratis. Yang kedua, miskin sandaran dunia, kaya sandaran ilahi. Yesus melarang membawa emas, perak, tembaga, dan baju dua helai. Yesus ingin para murid belajar lepas bebas dari kemelekatan duniawi. Mengapa? Karena ketika kantong kita penuh, kita cenderung mengandalkan isi kantong kita. Namun ketika kantong kita kosong, kita terpaksa mengandalkan kalimat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah berutang kepada mereka yang melayaninya. Tuhan akan menggerakkan hati sesama untuk mencukupi kebutuhan para utusannya. Kita diminta melangkah demi iman, bukan dengan kalkulator. Yang ketiga, menjadi pembawa damai sejahtera. Perintah untuk memberi salam damai atau shalom kepada setiap rumah yang dikunjungi, kehadiran seorang murid Kristus dimanapun, di rumah, di tempat kerja, harus membawa satu atmosfer damai, bukan perpecahan atau gosip. Yesus berkata, jika rumah itu tidak layak, salammu itu kembali kepadamu. Ini adalah penghiburan luar biasa. Ketika kita berniat baik, menjenguk yang sakit, atau mendamaikan yang bertengkar, namun niat baik kita ditolak atau difitnah, damai itu tidak hilang. Tuhan menyimpan berkat itu kembali untuk kita. Kita tidak rugi apapun saat berbuat baik. Sahabat tilik yang diberkati Tuhan, melalui perbenungan hari ini, kita diajak untuk pertama sederhanakan gaya hidup kita. Larangan membawa baju dua helai bisa diartikan sebagai panggilan untuk hidup bersahaja. Berhentilah menimbun kecemasan dengan menimbun materi. Kedua, kita diminta untuk melayani tanpa hitung-hitungan. Di lingkungan atau paroki, jadilah pribadi yang ringan tangan. Jangan bertanya saya dapat apa, tetapi bertanyalah apa yang bisa saya bagikan. Ketiga, jangan takut melangkah. Jika Tuhan memberi Anda tugas, misalnya menjadi pengurus paroki, pengurus stasi, pengurus wilayah rohani kelompok kategorial, menjadi orang tua, atau mendapat masalah hidup, jangan mundur hanya karena merasa tidak siap secara materi atau kemampuan. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu. Dia memampukan orang yang dipanggil. Menjadi utusan Kristus tidak membutuhkan modal materi yang melimpah, melainkan hati yang lowong dari ego dan penuh dengan percaya. Ketika kita berani melangkah dengan ringan, tanpa beban kemelekatan duniawi,
di sanalah mujizat penyelenggaraan ilahi akan dinyatakan. Sahabat tilik yang diberkati Tuhan, kita tutup permenungan kita di malam ini dengan kita berdoa, doa penutup. Allah Bapa yang Maha Rahim, murnikanlah hati kami dari segala motivasi terselubung dalam melayani sesama. Bebaskanlah kami dari kecemasan akan hari esok, agar kami mampu mempercayakan hidup kami sepenuhnya pada penyelenggaraan-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai-Mu yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
5: Yang paling banyak di mana yang ditutup?
4: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Pesawat, Pak, naik, Pak.
7: Tadi pagi, TBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
8: Tapi aturan
9: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
6: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa? Aftur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Dan mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
8: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
1: Sudah capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
0: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwasanya terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggara haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medis Center Haji Pro 3 Rally Trip Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sa'adatul Rahayan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines 400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
4: Keluarga sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan atasan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
5: Ya, mendengar suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom, berusia 72 tahun asal Palembang, orang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta

0: Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyu Asin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
1: Serangan jantung waktu jadi dirawat 10 hari, ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian berdua.
0: Hingga saat ini total jemaah dari Debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. I thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mitchell Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mitchell Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Adkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Okay, selamat malam untuk Anda pendengar RRI Pro, satu penedo kanal informasi dan inspirasi di selamat malam hari ini bersama saya, Yelin Sulfiani, menemani Anda di program Menedo Malam sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tentunya selamat malam untuk Anda semuanya, apalagi yang baru bergabung di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga yang mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat malam, apapun kegiatan aktivitas Anda juga semoga semuanya dilancarkan gitu ya. Dan tambah semangat pastinya, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap di ruang dengan Anda. Dan apalagi juga untuk Anda pecinta bola, waduh, ya pasti semuanya siap-siap hari ini ya, nonton Piala Dunia. Ya pasti sejumlah geladi bersih juga dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Mexico City, gitu ya, tepatnya di Mexico, Kamis 11 Juni 2026. Tentunya berbagai elemen gitu ya, acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Dan bahkan Piala Dunia FIFA 2026 ini resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan ya. Dan yang pastinya ditunggu-tunggu nanti subuh ya, tentunya Meksiko versus Afrika Selatan. Dan ini salah satu pertandingan yang ditunggu-tunggu, apalagi untuk Anda gitu ya, pecinta bola. Dan tentunya turnamen kali ini tuh mencetak sejarah baru gitu ya, sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Dan selain itu juga menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh 3 negara. Jadi ketiga tuan rumah ini adalah Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan FIFA juga sudah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional juga. Selain di Mexico City, seremoni khusus juga digelar di Kanada dan juga di Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama pendengar. Dan bahkan panitia penyelenggara memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick off turnamen gitu ya. Dan ajang ini memang diperkirakan juga menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan FIFA. Dan bahkan Presiden FIFA Gianni Infantino juga mengatakan Piala Dunia ini merupakan perayaan global yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia gitu ya. Karena itu memang seremoni pembukaan ini dirancang juga untuk mencerminkan semangat persatuan yang menjadi ciri turnamen FIFA, Piala Dunia FIFA gitu ya. Dan tentunya momen ini dinikmati seluruh dunia, dimulai tentunya dengan pertandingan ya untuk dini hari nanti ya, tentu ada Meksiko melawan Afrika Selatan. Dan yang pastinya RRI juga ikut mensukseskan gitu ya siaran FIFA World Cup ya, tentunya juga di Sultan hari ini untuk Anda semuanya, Anda bisa dengarkan secara langsung siaran sepak bola gitu ya, bola gembira gitu ya, dan tentunya RRI dan juga TVRI dan juga Antara ya, tentunya juga salah satu official broadcaster yang secara langsung akan menghadirkan siaran langsung acara tersebut gitu ya. Dan Anda bisa dengarkan siarannya langsung di RRI ya. Jadi nanti malam dari pukul 12 tentunya sampai subuh nanti gitu ya, Anda bisa dengarkan siaran langsung sepak bola pertandingan dari tiap-tiap negara gitu ya. Tentunya apalagi nanti ada negara peserta Meksiko versus Afrika Selatan, Anda bisa langsung dengarkan siaran langsungnya gitu ya di siaran kami RRI Pro 1 Menedo. Dan tentunya juga nanti akan kita hadirkan secara langsung di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo, apalagi di Menedo Malam hari ini saya akan terus menemani Anda pendengar sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, jam 12 malam. Dan tentunya juga ada banyak informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kita masuk di obrolan komunitas, nanti ada banyak informasi-informasi seputar komunitas di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Ya, pendengar, sekali lagi terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal, informasi dan inspirasi, apalagi juga untuk Anda yang terus bersama Pro 1 Manado. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi juga yang baru bergabung ataupun yang tadi yang sudah menyimak program-program Pro 1 Manado. Ya, yang pasti hari ini pendengar di program Pro 1 di Obrolan Komunitas gitu ya, di selama hari ini untuk Anda yang suka sekali gitu ya bergabung di komunitas, tentunya ada banyak hal gitu ya yang tentunya kita perlu ketahui. Dengan ikut komunitas tentunya kita juga karena bertemu dengan banyak orang gitu ya, dengan orang-orang yang sama dengan minat kita gitu ya, entah itu di bidang seni-seni tari gitu ya, lari atau juga sosial atau bahkan apa ya, kesukaan-kesukaannya tentang benda atau barang apapun gitu ya, tentunya saling mensupport. Yang pastinya kalau kita berbicara tentang komunitas gitu ya, ada beberapa komunitas namanya itu komunitas Dinding Manado gitu ya, yang ini tuh apa ya, salah satu komunitas yang suka membantu anak-anak belajar khususnya di pasar. Nah, tentunya pendidikan ini adalah hak ya yang harus diberikan kepada seluruh anak Indonesia tanpa kecuali. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa memang realitanya itu masih banyak anak-anak atau bahkan sampai dewasa yang belum mengenyam pendidikan. Alasannya pun beragam, mulai hambatan keuangan hingga tidak tersedianya akses dan layanan pendidikan di wilayah mereka gitu ya. Kenyataannya ini juga membuat banyak anak terpaksa tidak mendapatkan pendidikan dasar sebagaimana mestinya. Nah, namun ruang pendidikan itu nyatanya itu tanpa batas gitu ya, dan tanpa sekat seperti sekolah non formal yang ada di tengah pasar Basa Hati Manado, tepatnya di Sulawesi Utara gitu ya. Pasar ini dikenal dengan aktivitas jual beli, tetapi tidak bagi komunitas Dinding Manado. Pasar bagi komunitas ini adalah tempat belajar menulis dan membaca bagi anak-anak pasar yang masih banyak alami buta huruf gitu ya. Dan bahkan komunitas ini tuh bergerak dan memajukan pendidikan anak-anak khususnya di Pasar Basa Hati sejak tahun 2010. Dan kabarnya komunitas Dinding Manado ini juga mengupayakan peningkatan mutu pendidikan pada anak-anak di Pasar Basa Hati. Nah, hingga kini pun ikhtiar mereka juga masih terus dilakukan gitu ya. Biasanya mereka mengajar anak-anak dari pedagang setempat hingga orang dewasa yang belum bisa membaca ataupun menulis, pendengar. Dan ini masih upaya pendidik mendidik anak-anak di Pasar Besar Hati ini berguna untuk mengubah pola pikir para orang tua di pasar tersebut. Masih ada orang tua yang menyempelakan pendidikan bagi anaknya, dan bahkan ada anak-anak di sana harus membantu orang tuanya bekerja juga gitu ya, entah itu menjadi tukang parkir atau bahkan menjadi kuli angkut barang, padahal di usia mereka seharusnya mereka ini bisa mengeksplorasi diri mereka tuh lewat belajar di sekolah. Dan tentunya ini salah satu komunitas yang sangat positif gitu ya. Tentunya ini salah satu komunitas yang menjadi terminan betapa masih banyak anak-anak yang masih memerlukan pendidikan, bantuan dari sahabat baik gitu ya. Tentu juga akan menjadi motivasi mereka juga untuk meraih mimpi ya. Oke, itu tadi komunitas Dinding Manado yang tentunya bantu anak-anak belajar di pasar gitu ya. Dan tentunya juga semoga masih ada ya komunitas seperti ini, dan tentunya juga bisa memotivasi banyak tempat gitu ya, yang pastinya bisa membantu anak-anak untuk belajar, apalagi yang putus sekolah atau yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan gitu ya. Ini ya, masih untuk Anda pendengar di selama hari ini di program Pro 1 di Manado Malam. Saya akan terus menemani Anda. Tentunya selain ini akan kita hadirkan seperti biasa cara Ruang Rindu ya. Anda bisa bergabung nantinya di 082195835080. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 kan

0: Selamat malam saudara pendengar pro saudara di Talaut dimanapun Anda berada. Julia akan temani ruang dengar Anda untuk lintas Talaut malam hari ini, menghadirkan ruang rindu untuk Anda. Bagi Anda yang ingin request lagu dapat langsung bergabung melalui WA di 081347494180. Anda bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara yang menjadi lagu favorit Anda, yang pasti yang hits di tahun 1970-an hingga 2020. Kami nantikan kebersamaan Anda, saudara peringat Pro Saudara Rita Laut, hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan saudara peringat Pro Saudara Rita Laut, sebagai informasi untuk Anda, berhubung mulai nanti malam ya saudara, pertandingan Piala Dunia 2026 akan dimulai. Nantinya Pro 1 RRI Talaut juga ya akan menyiarkan untuk pertandingan Piala Dunia 2026. Dan untuk jadwal pertandingan ya saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, nanti malam itu akan dibuka dengan penampilan dari Meksiko melawan Afrika Selatan yang akan diselenggarakan di Stadion Meksiko City pada pukul 2 dini hari ya waktu Indonesia Barat. Berarti kalau waktu Indonesia Tengah pukul 3 dini hari nanti, dan disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya besok, pada besok pagi ada Korea Selatan melawan Ceko yang akan bertanding di Stadion Guadalajara ya. Ini nanti untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 pada besok hari Jumat 12 Juni 2026. Jadi akan ada juga nantinya acara pembukaannya ya. Ini pasti akan sangat seru, kita nantikan ya di pertandingan Piala Dunia 2026 ini. Pasti sudah ada yang dijagokan ya. Sudah ada yang di hati masing-masing kita tentunya. Ya, perbedaan tim yang didukung pastinya tidak membuat kita untuk bertikai ya. Perbedaan pendapat itu biarlah menjadi warna tersendiri dalam kita menyemarakkan suasana pertandingan Piala Dunia di tahun 2026 ini. Oke, saudara pendengar, yang pasti kami nantikan untuk kebersamaan dari Anda semua di kebersamaan kita untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini. Jadi silakan Anda bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Kita akan bernostalgia aja dulu di malam hari ini ya dengan lagu-lagu Piala Dunia. Untuk malam hari ini ya, berhubung nanti kita akan ikuti bersama perhelatan Piala Dunia 2026. Nanti akan Juli awali ya kita. Bernostalgia dulu malam hari ini, saudara pendengar Pro 1 RRI Rita Laut, dengan lagu FIFA World Cup di tahun-tahun sebelumnya, pasti yang sebelum tahun 2020 ya saudara, yang akan kami coba hadirkan untuk menemani suasana malam Anda di edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Tidak terasa kita sudah di hari yang ke-11, di bulan ke-6 untuk tahun 2026 ya saudara pendengar. Bulan Juni juga sudah akan berada di pertengahan ya, sudah di belasan, sudah tanggal belasan ya saudara. Ya, semoga apa yang sudah direncanakan semua berjalan dengan baik, walaupun mungkin ya tidak sesuai dengan rencana awal. Yang diinginkan tetapi tetaplah bersyukur tentunya ya. Ya baik saudara pendengar, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang menjadi lagu-lagu menyemarakkan suasana FIFA World Cup. Nah kali ini kita ke lagunya Shakira, saudara pendengar. Ini FIFA World Cup 2014. La la la la la la.
1: A bola vai rolar, dum dum, é o tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede.

0: Lego.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridiem yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

Ya itu dia tadi saudara pendengar Pro Sotir dari Eta Laut ya, beberapa lagu menjadi tema song untuk FIFA World Cup ya. Ada yang lagu dari FIFA World Cup 1998 ya saudara, FIFA World Cup Prancis, ada juga FIFA World Cup 2014 dan FIFA World Cup 2006 Jermani, yang sudah kami coba hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini. Nah, yang mana nih yang menjadi lagu yang punya kenangan tersendiri dalam kehidupan Anda di dunia FIFA World Cup ya saudara, di untuk Piala Dunia, yang mana yang selalu membekas di hati Anda ya? Apakah FIFA World Cup 1998, 2014 atau di tahun 2006 ya? Atau FIFA World Cup di tahun-tahun yang lainnya? Ini juga dapat Anda request tentunya bersama Prosotere Rita Laut malam hari ini. Atau bisa juga lagu lainnya tentunya ya. Kami nantikan kebersamaan dari Anda semua di kesempatan malam hari ini. Bagi Anda yang mungkin juga punya cerita mengapa sampai menyukai lagu tersebut ya, bisa diceritakan secara singkat bersama Prosotere Rita Laut ya malam hari ini. Kami nantikan kebersamaan dari Anda semua ya saudara. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua sampai pukul 23.00 atau pukul 11 malam nanti.

0: Tadi pagi kita nonton berita tentang pemilu di negara lain. Sampai-sampai ada kerusuhan, kata Noh. Kita sampai berpikir, memang demokrasi sepenting itu, Soh?
1: Penting sekali itu, Rin. Demokrasi itu bukan cuma soal memilih pemimpin. Mar, dengan cara masyarakat belajar hidup berdampingan dalam perbedaan, itu juga demokrasi.
0: Mar kan jadi ribut karena selalu beda pendapat. Jadi gak rukun.
1: Justru dari perbedaan itu, orang belajar saling menghargai. Demokrasi kasih ajar pada orang, jangan berpaksa dengan kehendak dan pendapat sendiri.
0: Oh, jadi butuh semacam proses, Kang, yang gak instan.
1: Iyo, masyarakat yang beradab itu yang bisa debat tanpa benci, bisa beda pendapat tanpa saling menjatuhkan. Demokrasi itu DP wadah yang tepat.
0: Demokrasi bukan jaminan semuanya langsung baik, tapi alat buat menuju masyarakat yang lebih dewasa dan saling menghargai. Mulailah dengan hal kecil, seperti mendengarkan pendapat orang lain tanpa menghakimi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih kami nantikan kebersamaan Anda di malam hari ini, saudara pendengar Pro 1 RRI Talaud. Bagi Anda yang ingin request lagu-lagu favorit Anda malam hari ini, silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347 494180. Sekali lagi di 081347 494180. Kami tunggu kebersamaan Anda sampai nanti pukul 11 malam. Bagi Anda yang ingin request lagu, silakan mancanegara ataupun lagu Indonesia yang hits di tahun 1970-an hingga 2020, atau mungkin lagu FIFA World Cup juga ya di tahun selang tahun 1970-an hingga 2020, silakan di request bersama Pro 1 RRI Talaud untuk malam hari ini.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

0: Bulan ini kita belum sell free word code. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overprice. Barang murah takut DP kualitas yang bisa baik.
1: Begitu ya dia, sell free word.
0: Iya noh, Mar masih bingung kok ini kita noh. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, Nah?
1: Ya tuang, sekarang Komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Sell free word terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tas simpang for tabungan.
0: Oh iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

Masih kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini, saudara pendengar Prosotera Rita Laut. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini. Jadi Anda bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara, saudara, yang hits di tahun 1970-an hingga 2020. Jadi jika Anda punya lagu yang punya kenangan tersendiri ya bersama orang-orang terkasih, dapat Anda request bersama Prosotera Rita Laut malam hari ini melalui WhatsApp di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan dari Anda semua untuk malam hari ini. Jadi silakan bergabung bersama Pro 1 RRI Talaut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya masih ada waktu untuk Anda saudara pendengar Pro Satu Radio Laut yang ingin request lagu bersama kami malam hari ini, silakan bergabung di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda sampai nanti jelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Eh, Ki, dari mana kan ini?
1: Dari antar tempat, tapi cewek kerja. Di sini. Ambil, tapi pas kita tinggal tadi malam.
0: Oh, itu. Itu orang sana di meja. Kok ngana? Katanya nak kerja, Dang.
1: Ini, kita ada izin ke rumah sakit. Mau bawa periksa kesehatan.
0: Bawa periksa? Sakit apa ngana ini?
1: Nggak sakit sih, cuma ada biasa. Baca kesehatan rutin.
0: Oh, kira ringan ada sakit.
1: Nggak, iya kok, Teh. Waktu ngana ada kawin, udah habis modal berapa tuh?
0: Tuang, kepo udah tanya-tanya modal kawin, kepo semua kawin anak ini, Ki?
1: Ya enggak sih, masih lama. Bar, maksudnya kan, semua bahasa dia dari sekarang tuh, biaya tuh mau pakai supaya bagus tuh.
0: Oh, begitu. Dan Mar, nggak mau tuh pernikahan yang bagaimana, so? Itu biaya kok pernikahan kita tuh tergantung dan DP pengantin. Apa dong pe mau, bagaimana DP besar, DP acara.
1: Iya, Kang. Biasa-biasa tuh, so.
0: Tunggu. Mar, ngana rencana mau kawin kapan, so?
1: Masih lama. Lama kok, 3-4 tahun ke depan, stop. Oh, jadi mau batabung dulu maksudnya begitu.
0: Masih lama dan gue mau bawa investasi jangka pendek dulu dan kiri. Investasi itu boleh berlangsung hanya dalam hitungan bulan sampai 2.

0: dua atau tiga tahun begitu.
1: Iya.
0: Deng juga DP risiko rendah, apalagi for pemula begitu dang, yang baru mau investasi. Nah, itu investasi jangka panjang juga, itu mau kasih berbagai kelebihan pak DP pengguna dan begitu. Misalnya, dorang mau kasih peluang for pemula untuk berinvestasi, mau tingkatkan bagaimana tuh pemasukan atau turun jadi langgang cash flow begitu. Nah itu dalam rentan waktu yang singkat. Kong begini, dorang mau tambah itu modal usaha dalam waktu yang cukup cepat. Jenis-jenis dan ada surat utang jangka pendek, deposito bank, ada saham dividen, dan ada reksadana pasar uang lagi. Begitu.
1: Oke, kalau begitu. Ini udah ya? Apa mother sobat telepon?
0: Oke, dan. Yo, bye-bye jalan ya. Yo,
1: bye.

Masih kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini, saudara pendengar Pro Sabtu dari Talaut. Silakan bergabung di 081347494180. Kami tunggu kebersamaan Anda sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Oh ya, saudara pendengar Pro Sabtu dari Talaut, di manapun Anda berada, sebagai informasi untuk Anda, saudara, untuk kebersamaan kita di malam hari ini, saudara pendengar, Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut saat ini tengah menangani pemeriksaan terhadap sekitar 9 desa yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana desa. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut, Samuel Naibaho, mengatakan kasus-kasus tersebut berasal dari 2 laporan pelimpahan perkara dari kepolisian serta 7 temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaut yang kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, sejumlah desa yang menjadi objek temuan saat ini masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara. Aparat desa yang bersangkutan diberikan waktu selama 2 bulan untuk melakukan penggantian kerugian sesuai hasil pemeriksaan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, masih kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini. Silakan bergabung melalui WA di 081347494180. Anda bisa request lagu favorit Anda, baik itu lagu Indonesia ataupun mancanegara. Ya, jadi dapat Anda request bersama Pro 1 RRI Talaut di malam hari ini. Jadi silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180.

0: Merah kang jual kita PHP. Kita semua jual murah jo ini.
1: Hah? Perasaan baru minggu lalu ngan ada pibeli, kayak pengana semua jual ulang dang.
0: Kita kuas butuh sekali doi ini. Kita pedoi so habis buat top up judi online kuah. Kong ini tamu jual HP no. Kong di pedoi tamu pakai buat top up ulang. Siapa tahu kong balik modal, iyo toh?
1: Aduh ngana doi, cuma buang-buang doi di judi online. Kalau kasih yang ngana nyanda bermain judi online, so boleh tak kumpul kong beli barang yang lebih berguna.
0: Sudah, tenang jo ngana. Tapi hidup kuah ini.
1: Ini no ngana, kita di sini sebagai ngana pe tamang cuma mengingatkan dang. Ingat kasih yang ngana pe orang tua adalah lalalah cari doi for ngana pe masa depan. Kong ngana cuma mau saya habis tuh doi di judi online. Ingat, ngana pe hidup masih panjang. Banyak kebutuhan yang lebih penting for ngana pe kuliah dan lain-lain.
0: Iyo kak tukang.
1: Begini Jo, kalau memang ngana butuh sekali doi, kita boleh mau bantu pangana. Mar jangan komang kok ngana pake for batop up judi online leh.
0: Duh, makasih banyak dong. Ngana so bantu dan so kasih ingat apa kita. Kita janji komang, so nak main judi online ulang. So menyesal kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah saudara pendengar Pro Saudari, terlihat sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Ruang Rindu edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Nanti kita akan bertemu lagi untuk Ruang Rindu di edisi mendatang.

Saudara, ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian ia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Sang filsuf menanyakan kepada pelaut itu, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda. Apakah Anda mengerti matematika?" Filsuf tersebut bertanya lagi. "Tidak mengerti juga," jawab pelaut tersebut. Filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali, bahkan Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Tiba-tiba ada ombak besar, membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat telah kemasukan air. Perahu tersebut akan tenggelam. Sang filsuf menjadi ketakutan. Seketika pelaut pun bertanya pada sang filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Sang filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa. Cepat, tolonglah saya." Sang pelaut mentertawakannya dan berkata, "Berenang saja Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Saudara, semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar saja, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angku akan prestasi tersebut. Ingatlah, selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita pun masih perlu belajar dari kelebihan orang lain.

0: Inspirational Story.
1: Dalam hidup ini, bahagia tidaknya kita sendiri yang akan menentukan. Hanya karena kebodohan, kita dibayangi oleh rasa kekhawatiran dan rasa takut yang sebenarnya tidak perlu ada. Berhati lurus adalah menjaga hati dan pikiran, agar tidak mudah goyah oleh godaan. Bagi yang berkepribadian lemah dan berjiwa rapuh, akan mudah tergoda pada kesenangan duniawi. Mata kita hanya melihat benda-benda yang indah. Telinga kita hanya akan mendengar suara yang merdu, dan lidah hanya mampu mencicipi makanan yang lezat. Tubuh menjadi manja, dan pikiran mengembara kemana-mana tanpa dapat dikendalikan. Orang bijak mengatakan bahwa perang yang tidak ada habisnya adalah perang melawan diri sendiri. Musuh yang paling sulit ditaklukkan adalah diri sendiri. Hati yang bercabang ibarat kuda yang lepas dari kendali. Karena itu, kita harus menjaga keseimbangan hati dan pikiran kita. Hindari pikiran yang menyesatkan, karena nantinya akan menimbulkan malapetaka bagi diri sendiri. Saudara, bila kita ingin menuai benih kebahagiaan, taburlah benih kebaikan. Kita mulai dengan menanam bibit-bibit kebaikan, mencabut rumput-rumput ketamakan, kebencian, iri hati, dan mengairinya dengan ketabahan serta kemurahan hati. Menyuburkannya dengan memberi pupuk perilaku yang berbudi. Dengan demikian, sudah sepantasnya jika kita menikmati hasil panen yang memuaskan.

Pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Saya Julianti Malinsang bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwane, Kepulauan Talaut Teritorial NKRI, inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

0: mengalami kerugian ketika pemainnya juga mendapatkan kartu merah baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
1: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
2: Pasti ini salah satu kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia chaotic ya. Kartu merah dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
1: pemain
2: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
1: Ya, dengan demikian berakhir sudah mendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam Pesta Bola Dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukan ya. Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada Beda Timbuk Erik. Nah itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kami kembalikan kepada Sabil yang akan mengawal Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Silakan, Bung Sabil.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan. Demikian telah kita ikuti pertandingan

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko.
1: Noaseo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanannya memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min. Negaranya Taeguk Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

Pendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Manado. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami setelah mengikuti siaran langsung untuk Piala Dunia. Di kesempatan hari ini pendengar, Meksiko melawan Afrika Selatan dengan hasil 2-0 untuk Meksiko. Di mana Anda akan mendengarkan selanjutnya mengawali untuk Manado pagi ini bersama Pro 1 Manado. Untuk Anda mendengarkan Mutiara Pagi Islami di kesempatan hari ini pendengar, edisi Anda mendengarkan Jumat 12 Juni 2026. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang akan atau mendengarkan kami juga dari audio live streaming rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital yang mendengarkan juga dari program 2 dan program 4 untuk Mutiara Pagi. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: pastinya. Hari ini senang sekali saya Dewi Purwati menemani ruang dengar semua pendengar dan juga penonton hari ini di program acara Mutiara Pagi. Seperti biasa, Dewi tidak sendiri karena sudah hadir di studio dengan outfit ungu-ungu yang cantik dan juga segar hari ini ya. Ada Hajah Umi Sida Bahmid, SPDI MPD, yang pagi hari ini akan memberikan sedikit pencerahan untuk kita semua yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua juga.
1: Amin.
0: Dengan topik sosok orang tua yang dibanggakan anak. Nah, mungkin Umi pagi hari ini ya, setelah sekian lama kita bertemu lagi ya Umi ya.
1: Betul sekali.
0: Rindu sama Umi sebenarnya. Kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini soal topik yang sudah Dewi sampaikan kira-kira?
1: Iya, baik. Baik Ewi, terima kasih banyak. Betul, Umi juga rindu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya kita berharap semua pencinta penggemar Mutiara Pagi Islam ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat
0: walafiat
1: bersama keluarganya, dan insyaallah semuanya baik-baik saja.
0: Amin, insyaallah.
1: Baik-baik saja, ekonominya ya, baik-baik saja.
0: Amin, insyaallah.
1: Iya, rumah tangganya baik-baik saja. Pokoknya kulluhum, semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Karena itu adalah salah satu harapan sosok manusia dalam kondisi apapun dia. Bahkan yang sudah baik saja, berharap terus baik-baik saja.
0: Betul, ya, betul. Amin.
1: Mudah-mudahan semua keinginan dan niat kita yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok jauh lebih baik lagi daripada hari ini.
0: Amin, insyaallah.
1: Baik, sosok orang tua yang dibanggakan anak adalah tema kita pagi ini. Dan ini masih ada keterkaitan sebenarnya dengan tema-tema yang sudah dibahas. Namun mungkin kita lebih mengerucut lagi.
0: Oke, lebih spesifik lagi.
1: Lebih spesifik
0: ya,
1: lagi, karena ini sudah tahapan ada anak TK masuk SD, ya kan?
0: Oh iya, betul.
1: Ada anak SD masuk ke SMP, SMP masuk ke SMA, dan selanjutnya dan selanjutnya.
0: Betul, betul.
1: Nah, sosok orang tua yang dibanggakan oleh seorang anak ternyata Ewi tidak hanya lahir pada keluarga yang banyak uang, keluarga yang fasilitas mobilnya lengkap, keluarga yang notabenenya ayah bundanya itu berpredikat jabatannya tinggi dan lain sebagainya, tapi dia dari atas sampai kepada hal-hal yang kecil yang menurut kita itu tidak mungkin. Contohnya adalah orang tua yang dibanggakan oleh seorang anak ternyata bukan hanya seperti yang Umi sampaikan tadi. Ada yang sangat lebih menyentuh lagi, yaitu orang tua yang memberikan perhatian kepada anaknya, cinta kepada anaknya, kasih sayang kepada anaknya, dan mau masuk dalam hidup anaknya secara totalitas. Tidak separoh-separoh, tidak hanya sekedar dia usia sekian saya dampingi usia. Apalagi seorang ibu, dia punya prinsip bahwa dia sudah mengandung, menyusui, melahirkan, membesarkan, udah selesai.
0: Gitu. Okay.
1: Dia seorang ayah, sudah saya mencari nafkah, lalu kemudian memberikan kebutuhan hidupnya, lalu kemudian udah selesai. Ternyata bukan tipe kalian seperti itu yang dijadikan kebanggaan anak.
0: Betul.
1: Tapi orang tua yang dibanggakan anak adalah yang tadi, perhatiannya bagus, cintanya ada, dan lain sebagainya. Dan dia memenuhi kebutuhan anak baik lahir maupun batin. Ada hal yang lebih spesifik lagi, yang lebih menyentuh lagi dalam kepribadian anak ke depan. Dan itu dia bisa jadikan orang tuanya sebagai sosok teladan, sebagai guru pertama buat dia. Yaitu yang pertama, tutur kata orang tuanya. Ini kadang dianggap sepele tapi berpengaruh kepada kehidupan anak-anak. Tutur kata orang tua itu bisa menandakan orang tua itu punya cinta dan kasih sayang kepada anak. Contoh, ada anak yang tidak besar dan tumbuh berkembang dalam keluarga yang berjalan seperti itu-itu saja. Tapi ada anak yang sudah mengadopsi pergaulan dari luar, mungkin dari lingkungan sosial, mungkin dari

0: lingkungan pendidikan, lalu kemudian dia tonjolkan di dalam keluarga oleh keluarga yang tidak pernah melihat ini. Misal ibu tidak, kok kenapa ini anak ini saya tidak pernah mengajarkan untuk berbicara kepada ibunya dalam suasana yang seperti ini, dengan gerak tangan pada saat dia menjelaskan, ini kenapa kok baru satu bulan kesini ini anakku jadi begini, ada perubahan-perubahan. Kalau orang tua tidak menerima ini agak sulit. Agak sulit, Ewi. Kenapa? Karena seakan-akan orang tua tidak memahami bahwa ada tiga lingkungan sebenarnya yang anak ini beradaptasi secara terus-menerus.
1: Bisa mempengaruhi psikologis
0: dan
1: anak,
0: betul,
1: ya.
0: Betul sekali, dan itu sangat mempengaruhi. Jadi orang tua harus memahami bahwa anaknya tinggal di dalam keluarga, lingkungan keluarga. Sebentar nanti anaknya masih dalam suasana sekolah, kuliah dan lain sebagainya, pertahapan ini dia menerima lingkungan yang duanya lagi, yaitu lingkungan pendidikan dan lingkungan sosial kemasyarakatan. Kalau ada orang tua yang membentengi dan membatasi pergaulan anak secara apa yang dia butuhkan, maka ini sebenarnya bukan salah, tapi ini agak keliru. Keliru. Kenapa? Karena anak boleh jadi tidak menerima yang ada di dalam keluarga, dia tidak temukan itu, tapi dia boleh menemukan di dua lingkungan tadi, lingkungan pendidikan dan juga lingkungan masyarakat. Apalagi, mohon maaf, dalam tanda petik, orang tua yang ya waktunya sangat singkat bersama anak-anaknya, itu sangat luar biasa. Maka anak ini dia akan lebih, 75% akan mengadopsi semua yang dia dapat dari sekolah maupun lingkungan sosialnya. Nah, orang tua pengen untuk menjadi idola anaknya. Orang tua pengen menjadi kebanggaan anaknya. Tapi kita harus, tahapan-tahapan ini harus diperhatikan. Itu baru dari tutur kata. Belum cara kita menegur. Belum cara kita untuk menyampaikan, ini loh maunya mama, ini loh maunya papa. Cara-cara seperti ini memang harus terpikir. Kenapa? Karena takutnya mempengaruhi psikologi anak. Kalau sudah menyinggung anak tanpa memberikan penjelasan, hanya larangan, larangan, larangan dan lain sebagainya, otomatis kecintaan anak ini secara sedikit demi sedikit akan terkikis habis, diganti dengan kebencian. Dia jauh dari kita tapi tidak nampak rasa rindunya kepada kita. Dia cinta kepada kita tapi wujud cintanya itu tidak pernah ditunjukkan. Kebencian itu, kemarahan itu, bahkan ada anak yang nanti mengatakan bahwa mama lebih baik jangan pulang. Papa apalagi, na'udzubillahi min dzalik. Kalau sampai ada yang seperti ini, dan memang ada sih.
1: Iya, karena memang di beberapa keluarga juga pasti ada hal-hal yang seperti ini, ya Umi.
0: Betul
1: ya?
0: Sekali. Maka ini menjadi bagian daripada perhatian kita yang sangat spesial sekali, bahwa ternyata tutur kata kita, cara kita menegur, cara kita merangkul, cara kita memberikan teguran, harus ada penjelasan. Ini adalah merupakan perhatian kita kepada orang tua untuk bagaimana supaya kita dijadikan sebagai kebanggaan. Nah, yang sulit ini adalah anak-anak itu harus segera pulang. Dia tidak betah di luar. Kalau ada orang tua yang menciptakan suasana yang seperti itu,
1: luar biasa.
0: Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ini openingnya.
1: Iya, makanya ini agak-agak sedikit tricky begitu ya. Apalagi betul, untuk orang tua yang merasa bahwa saya tidak bisa nih mengatur anak. Sebenarnya bukan masalah mengatur anak, tapi bagaimana Anda bisa menjadi sosok orang tua yang bisa dibanggakan oleh anak.
0: Betul sekali.
1: Sehingga apa yang Anda tutur katakan seperti kata Umi itu bisa didengar, dan insya Allah juga bisa membentuk karakter anak kita lebih baik.
0: Betul, betul.
1: Kurang
0: sekali
1: lebih seperti itu ya.
0: Iya.
1: Jadi untuk semua pendengar atau juga penonton yang hari ini sementara mendengarkan di RRI Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 serta di YouTube channel kita, bisa bertanya kepada Umi mumpung ada kesempatannya, mumpung gratis juga. Langsung saja mungkin nanti bisa komen di kolom komentar di YouTube channel kita, atau juga nanti bisa telepon ya Umi seperti biasa,
0: ya,
1: dan pastinya nanti juga bisa WhatsApp di nomor 0821 9583 5080. Dan kalau berbicara soal topik ini nih Umi, ya kira-kira dalam pandangan Islam, menjadi orang tua yang bisa dibanggakan sebagai anak yang sudah diperintahkan sesuai Al-Quran atau juga sunah-sunah lainnya itu seperti apa sih?
0: Iya,
1: yang benar. Bisa kita contoh kira-kira.
0: Nah, Yang tadi itu Umi sampaikan, tutur kata yang baik, perhatian, cinta dan kasih sayang, itu sebenarnya sudah menjadi bagian daripada gambaran perintah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dasar-dasarnya ya Umi,
0: iya,
1: ya.
0: Betul. Maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika orang tua memberikan cinta dan kasih sayang kepada anaknya akan menimbulkan amarah yang kuat, akan memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya itu semakin kuat, akan menimbulkan bahkan kepada hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran sosok orang tua yang sebenarnya.
1: Okay.
0: Maka yang diperhatikan adalah gini. Ridallah wa ridha walidai, suhtullah wa suhtul walidai. Ini saja adalah dasar utama dalam keluarga kita. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Marahnya Allah itu ada juga pada marahnya kedua orang tua.
1: Okay.
0: Antara ridho dengan amarah, kalau kita mau menemukan satu titik benang emas yang paling indah untuk kemajuan dan masa depan anak-anak, nah tinggal kita memilah. Tinggal kita memilah, kenapa? Karena dalam diri manusia itu ada, Allah titipkan dua potensi ya, Ewi ya.
1: Iya.
0: Fujur dan taqwa. Fahalha maha fujuroha wa taqwaha. Ini sudah jelas. Allah menitipkan pada setiap diri manusia itu ada fujur, ada taqwa. Fujur itu amarah. Fujur itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Tapi Allah bentengi dengan taqwa.
1: Okay.
0: Masya Allah. Jadi kalau kita menginginkan fujur berarti ya itu, bangun pagi tanpa ada sebab marah lagi. Ada anak yang punya kekurangan, kelebihannya tidak kita nampakkan, kekurangannya yang kita nampakkan. Lalu kemudian ada anak yang berbuat salah, bukannya diayomi, bukannya dirangkul, dipeluk dengan,
1: malah dibentak-bentak gitu ya,
0: malah sebaliknya dibentak. Akhirnya lama-lama cinta dan kasih sayang anak, merasa kebangga dengan orang tuanya itu terkikis habis, hilang. Dengan apa? Diganti dengan kebencian. Saya benci mama. Kebencian ini kalau tidak dipangkas secara rutinitas kita, maka lama-lama ya itu terjadi. Ada anak yang membunuh orang tuanya.
1: Na'udzubillah min zalik.
0: Ada anak yang menganiaya orang lain, melampiaskan amarahnya lantaran apa? Begitu. Marah sama sini, marah di A dia buang ke B. Ini bukan sesuatu yang bukan apa lagi, bukan rahasia lagi. Dan ini harus menjadi perhatian kita, tidak boleh diabaikan sama sekali, tidak boleh. No, coba perhatikan tuh, ada anak yang begitu, anak yatim piatu coba di panti asuhan.
1: Betul.
0: Masih pengen sekali untuk menjadi sahabat ibunya, masih pengen menjadi pendengar kepada ayahnya, tapi ya qadarullah, ayah bundanya sudah tidak ada lagi. Masya Allah.
1: Baik.
0: Ya seperti itu.
1: Jadi memang ini menarik ya, soal parenting memang dalam Islam juga sudah ditentukan.
0: Betul
1: seperti
0: sekali.
1: Apa. Jadi ya wajib hukumnya hari ini untuk pendengar yang mungkin mengalami problem yang sama, bagaimana formulasi yang tepat untuk membangun karakter diri.
0: Betul.
1: Bagi anak di rumah, bisa nanti bertanya ya. Seperti hari ini kita sudah punya satu pertanyaan dari kolom komentar YouTube channel yang insya Allah bisa langsung dibahas ya. Dari Tommy Abraham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Umi dan host RRI. Adakah tips agar anak-anak kita tetap dekat secara emosional dengan orang tua meskipun kedua orang tuanya ini sibuk bekerja? Karena zaman sekarang ada loh Umi, fenomena di mana mereka rela menitipkan anaknya di daycare. Begitu ya, tanpa pengawasan penuh begitu.
0: Masya Allah.
1: Karena memang sekarang cari duit susah sekali. Apa-apa naik begitu. Silakan Umi, mungkin bisa dijawab.
0: Iya baik, Tommy Abraham. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sebelumnya atas komunikasinya ini. Nah, untuk tips sebenarnya itu, ini sudah dijanjikan oleh Allah sebenarnya. Kita orang tua itu dalam setiap menutup doa, Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah supaya diberikan qurrata ayun, anak yang memang luar biasa memberikan cahaya mata, cahaya hati, yang anak-anak yang bisa menerima apa yang kita sampaikan kebaikan itu, dia menerima dengan luar biasa. Tapi andai kata orang tuanya yang sibuk, tadi disampaikan ya, suami istri itu sibuk. Sesibuk apapun 24 jam itu tidak mungkin di luar semua.
1: Ah, betul.
0: Pasti ada satu jam, pasti ada satu menit, pasti ada satu detik untuk keluarga. Kenapa? Jangan sibuk mencari dunia sementara lupakan akhirat. Oh, karena perjalanan kehidupan ini adalah menuju kepada kematian.
1: Betul, Sarai.
0: Pak Tommy Abraham, hanya sekedar saling mengingatkan. Apa tipsnya? Tips yang pertama adalah manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bersama anak. Yang kedua, ketika bertemu dengan anak sambil siap-siap ke kantor, mungkin pakai kaos kaki, sementara lagi pakai dasi. Kalau ada anak di seputaran kita, atau kita yang kejar, dia ada di mana di kamarnya, bawa dasinya bapak, pakai dasinya di depan, di kamarnya anak laki-laki kita, ya kalau anak laki-laki, kemudian tanyakan, bagaimana harimu kemarin? Apa yang kamu sudah siapkan hari ini? Anak juga pasti tahu bapaknya sibuk, ibunya sibuk. Tapi satu kali pertanyaan dari bapak atau satu kali bapak mengambil tindakan satu menit menyapa dia di dalam kamarnya, maka subhanallah, ini adalah kado yang terindah buat dia hari itu.
1: Betul, menarik ya Umi ya.
0: Ya, betul sekali.
1: Itu sesuatu yang simpel tapi sebenarnya sangat-sangat
0: mahal buat
1: mahal,
0: anak.
1: Betul-betul. Jadi anak-anak tuh bisa berpikir bahwa orang tua saya sibuk tapi masih bisa memikirkan saya.
0: Betul.
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Yang kedua, Ewi. Ibu, sosok ibu itu pasti tahu selera anaknya apa, sarapan paginya apa. Nah kalau semalam itu capek, benar Ewi bilang, cari uang itu susah. Tapi Allah tahu, rezeki orang ini dia menjadda wajadda, siapa cari dia dapat.
1: Betul.
0: Kalau sudah dengan upaya ikhtiar, dengan perilaku kesibukan kita, tapi tidak kita melupakan tanggung jawab kita, amanah yang Allah titipkan kepada kita, seorang anak, dua orang anak, oh ternyata ada amanah Allah, bukan cuma pekerjaan yang menjadi amanah. Justru mungkin ibu dan ayah memperhatikan anaknya, justru dari situ mungkin rezeki akan semakin
1: amin,
0: banyak.
1: Amin, insya Allah.
0: Masya Allah. Yang ketiga, ambil contoh banyak pasangan yang begitu luar biasa, lama begitu luar biasa menikah, tapi mohon maaf, belum diberikan keturunan oleh Allah. Nah kita yang sudah diberikan keturunan oleh Allah, di mana rasa syukur kita? Oleh karena itu jangan buat anak menjadi kecewa, satu detik sekalipun menyapa kepada mereka, tanyakan harinya kemarin seperti apa, siapa tahu dari situ dia akan bangkit kembali. Karena kita tidak pernah tahu kehidupan anak kemarin seperti apa, hari ini seperti apa, maka jangan menyesal kalau hari esok dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Betul sekali. Naudzubillahindzalik. Ya, semoga itu bermanfaat untuk Pak Tommy Abraham,
0: betul,
1: ya, yang sudah bertanya.
0: Iya, amin.
1: Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Assalamualaikum Umi, saya mau bertanya, bagaimana menyikapi anak yang suka melawan orang tua dan bagaimana cara meluluhkan hati anak? Terima kasih dari saya Ibu Marianti Panu,
0: oh, iya,
1: di Cireme. Untuk hostnya salam kenal, salam kenal juga Ibu. Insya Allah sehat terus ya.
0: Iya.
1: Silakan,
0: baik.
1: Umi.
0: Terima kasih Ibu Marianti di Cireme ya.
1: Yeah.
0: Ya ini penanya rutin ini.
1: Oh, setiap, pendengar setia ternyata ya.
0: Pendengar dan penanya setia ini. Jadi saya ingin menyampaikan, Umi sampaikan, untuk meluluhkan hati anak sebenarnya tidak ada tuh jampi-jampi, tidak ada yang segala macam, tidak ada. Caranya satu, doa yang ikhlas dan tulus. Yang kedua, ibu maafkan dulu. Dia marah, dia ngotot, dia banting ini, banting itu, ibu balas dengan senyum. Tapi anaknya sudah dewasa, panggil dia duduk. Bicara, tanya, apa sebenarnya yang membuat kamu menjadi seperti ini? Kalau dia masih tetap jawab marah-marah, ibu tunggu waktu yang baik. Perhatikan
1: dikejar
0: apa?
1: Terus ya,
0: dikejar
1: ya,
0: terus. Ya, okay. Jangan dia marah, ibu menghindar. Dia tambah marah. Kenapa? Karena marahnya itu mungkin adalah lampiasan apa yang dia pikir di saat ibu tidak ada. Lalu apa lagi? Tunggu dia. Ketika dia berbicara, sedang marah, berbicara dan lain sebagainya, ibu jangan menyela. Ibu sabar, tatap matanya, lalu kemudian tunggu dia berbicara. Selesai berbicara, dia akan mengatakan, kok ibu saya sabar mendengarkan saya. Akan muncul sebuah penyesalan. Lalu kemudian ketika ibu menyapa kembali baik, insya Allah, kalau misalnya dia minta uang lebih, mama masih punya segini, ini mama jujur. Ibu sampaikan, mama jujur nak, mama punya uang, kamu kebutuhannya 500, mama masih punya 300, masih kurang 200. Kalau kamu mau, ambil yang ada, insya Allah nanti mama usahakan 200-nya. Ibu, kata-kata ini ketika dia dibalas dengan kata-kata manis, kata-kata yang begitu menyehatkan pendengarannya dan melihat sosok ibu yang tidak membalas amarahnya dengan amarah, hakul yakin Allah akan memberikan rasa cinta dan kasih sayang itu kepada anak ibu. Hari ini mungkin dia berbuat karena dia butuh, tapi esok lusa ibu percaya pada saat dia minta lagi, dia akan merubah konsep atau cara dia meminta. Yang kemarin dengan marah, hari ini dia akan menyapa, assalamualaikum ibu, mama, ya. Dia cium tangan kita, dia peluk kita. Biasanya anak-anak kalau mau sesuatu kan begitu ya, Ewi. Umi hari ini bagus sekali. Cantik sekali, Umi baik ya. Umi kemarin ada teman yang cerita, mamanya katanya dia suka Umi. Setelah itu, anak, kalau ibu yang biasa dengan anaknya, tumbuh kembang anaknya tahu, karakteristik anaknya tahu, ibunya pasti senyum. Kayak Umi senyum aja. Sesudah dia ibaratnya sudah menyapa semua, sudah selesai, baru dia mulai, kamu mau apa? Keluar
1: betul,
0: tuh.
1: Betul. Ya. Jadi seperti tinggal itu. Insya Allah bisa berguna ya, iya, buat ibu ya.
0: Amin.
1: Kita ke penelpon dulu.
0: Oh iya, alhamdulillah ada yang telepon masuk ya.
1: Kita coba, insya Allah tidak terputus koneksinya ya. Ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Tapi semoga pertanyaan tadi sudah bisa dijawab dengan lugas oleh Umi, dan insya Allah bisa diterapkan untuk anak-anak kita tercinta ya.
0: Amin.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Fatima.
1: Aduh, Umi sepertinya sudah akrab dengan suara merdu ini.
0: Masya Allah,
1: Masya Allah.
0: Ini pencinta, ini penggemar-penggemar setia ini. Bagaimana Ibu Fatima? Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Silakan Ibu, pertanyaannya.
2: Pertanyaannya ada dua, Umi. Pertama, apakah perlu Umi orang tua harus menunjukkan bahwa mereka adalah sosok yang patut dibanggakan kepada anak?
0: Masya Allah. Ya.
2: Dan yang ketiga, apa dampak positif sosok orang tua teladan terhadap masa depan anak?
0: Masya Allah.
1: Masya Allah. Pertanyaannya bagus sekali,
0: bagus,
1: Ibu.
0: Bagus banget.
1: Ini saja kira-kira pertanyaannya.
2: Ya, dua aja.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Terima kasih Bu Fatima.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Masya Allah. Ewi, kita langsung jawab.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh, silakan Umi.
0: Apa perlu orang tua menampakkan itu? Dan apa dampak positifnya? Tidak perlu. Tidak perlu dia menyampaikan, ini ibu, ini mama, ini sebenarnya begini. Tidak perlu dia menampakkan itu di hadapan anaknya. Karena anak tidak membutuhkan mamanya, apalagi anak laki ya.
1: Betul.
0: Anak laki-laki itu singkat, padat, jelas.
1: Lebih kalo, logis ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Kalau anak perempuan, sabarnya berbeda. Anak perempuan itu kita jelaskan, ini mama mau kamu begini, tapi harus ada caranya. Ini anaknya Ibu Fatimah kan sudah besar, tapi mungkin mau dipraktekkan kepada cucunya ya. Nasihat orang tua itu kan tidak akan pernah berakhir. Kalau saya, anak perempuannya banyak, Ewi, ya, anak Umi banyak perempuan. Jangan memberikan nasihat, sekalipun nasihat itu baik, di hadapan temannya, karena seakan-akan kesannya bahwa nih anak ada bikin kesalahan besar nih. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua harus merasa perasaan itu harus nyaman kepada anak. Perasaan anak itu juga harus nyaman. Ketika kita memberikan nasihat, anak itu harus nyaman. Dia dalam posisi seperti apa? Misal ketika mereka bermain, jangan ibu atau orang tua ikut main dulu, ikut nimbrung dulu, baru mulai menyelam.
1: Ya.
0: Iya,
1: okay.
0: Betul. Yang berikut, kita memilih kalimat mana yang pas, kata-kata mana yang harus tepat. Kalau tidak pasti, kalau tidak tepat dengan pendengaran si anak, ganti. Ganti kalimatnya, ganti katanya. Jangan sampai anak ini tidak lagi, bukannya tidak menerima, tapi justru malah merubah, ih mama nih, sok-sokan mama, mama itu di rumah aja. Oh, ini bahaya, ini sangat bahaya sekali. Maka orang tua harus menampakkan kepada setiap anak maupun cucu dalam keluarga kita, biasanya ibu itu diam, dia kerja, ini selera anak saya, ini dia pagi ini telur dadar, yang satu mau bubur ayam, yang satu nasi goreng. Kalau ibu yang tidak siap, ini kenapa selera berbeda-beda, mama itu capek. Jangan dihitung lagi capeknya di hadapan anak. Ibu Fatimah, ya Allah, kerja saja. Karena itu ibu tahu anaknya seleranya yang mana. Kalau saya, supaya cepat semuanya terselesaikan, sebelum anak bangun, siapkan sarapan dulu. Karena ketika mereka sudah melihat yang tersedia, insya Allah selera pasti akan ngikut.
1: Jadi sama ya. Jadi memang agak tricky untuk membangun bonding dengan anak.
0: Ibu itu harus cerdas.
1: Iya, betul.
0: Ibu itu harus cerdas. Tidak boleh bingung ketika kita pengen sarapan paginya itu Ewi nasi goreng yang spesial,
1: betul,
0: dengan telur dadar. Wah, ini satu piring ini pasti seger ini. Tapi ternyata begitu ditaruh, ada anak yang tanya, Umi, enggak ada
1: mie goreng sosis? Kira-kira atau sosis,
0: atau Umi, tidak ada mie goreng yang pakai bawang goreng di atasnya, mie kalau pagi itu pasti kriuk. Nah, masya Allah. Nah, dampak positifnya apa? Pasti dia akan menjadi contoh buat anak-anaknya kembali.
1: Iya, ya, insya Allah itu bermanfaat. Iya. Ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya dulu.
0: Iya.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Islami.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nasution di Wonasa.
1: Oke, Pak Nasution di Wonasa. Silakan, oh, iya. Pak. Pertanyaannya apa kira-kira?
3: Nah, ini langsung ini mau tanya Bu.
0: Iya.
3: Seorang ibu itu.
1: Iya.
3: Saya tidak menyalahkan seorang ibu dalam mengurus. Ini pengalaman saya.
1: Iya.
3: Mengurus anak. Anak kecil perempuan.
1: Umur berapa, 4 Pak?
3: 4 tahun.
1: 4 tahun, oke. Okay.
3: 4 tahun sekarang sudah 12 tahun.
0: Masya Allah.
3: Nah, itu saya ngurus sendiri yang kecil. Cuman saya enggak menyalahkan sih. Cuman gimana saya itu menganggap itu ibunya ibu yang bertanggung jawab atau enggak itu.
1: Oke.
3: Nah, itu gimana sebenarnya, saya juga enggak bisa menjudge ibu yang bertanggung jawab. Cuman saya pikirkan anak kecil, apalagi dia perempuan, dia lebih dekat dengan
1: ibunya, betul.
3: Seorang ibu. Terus yang menjadi, mungkin ini saya minta tips atau minta
0: untuk, iya, Pak,
3: untuk menghadapi masalah ini.
0: Oh, iya.
3: Karena anaknya didengar, ini terbalik nih, ibu. Dia lebih dengar ibunya, bukan saya untuk itu, daripada saya. Mungkin saking perhatiannya saya begitu dalam, belajarnya saya kasih belajar, ngantar ekstra kurikulumnya saya kesana, masalah makan saya yang masak, saya semula saya bikin. Nah, ini cuman yang menjadi heran kami, dia lebih dengar
0: ibunya
3: daripada saya.
0: Oh,
3: sebaliknya.
0: Baik, dipahami,
3: ibunya
0: Pak.
3: Ibunya gak mau perhatian hal-hal cuek gitu dalam cuek. Okay. Jangan makan seperti cantol. Tapi kalau dia kalau datang enggak pusing-pusing.
1: Oke, siap. Baik, kita bisa menangkap pertanyaannya, Pak.
0: Ya, dipahami, ya, Pak Nasution.
1: Langsung kita bahas aja ya, Pak, ya.
3: Ya.
1: Oke, terima kasih Bapak untuk atensinya. Baik. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan berikut ya. Mungkin Umi langsung saja ini sepertinya bagaimana ya, mungkin Ibu Umi sudah bisa menangkap ya.
0: Bisa.
1: Memang agak rumit nih keadaan keluarga seperti ini.
0: Iya.
1: Dan ini mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi yang lainnya dan diinformasikan juga ini sebagai penelpon terakhir untuk sesi ini.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya. Baik.
1: Silakan Umi.
0: Iya, Pak Nasution di Wonasa ya.
1: Betul.
0: Begini, memang untuk membesarkan anak dalam sebuah keluarga itu kalau tidak sejalan akan muncul dilema, akan muncul masalah. Maka suami istri harus ada kesepakatan dulu. Membesarkan anak ini seperti apa, apalagi anak perempuan. Budaya yang dijalankan itu, Ewi, anak perempuan itu dekat dengan ayah, anak laki dekat dengan ibu. Itu pemahaman masyarakat. Kalau Umi, anak laki, anak perempuan tetap dekat sama kedua orang tuanya. Karena kami sudah merasakan itu. Nah, berarti kalau yang sementara dialami oleh Bapak, besarkan dari 4 tahun sampai sekarang sudah
1: 12 tahun,
0: lalu kemudian dia lebih dekat, dia yang siapkan makanan, dia segala macam, lalu kemudian ya pasti kita menghargai beliau agak sedikit kecewa ya. Kenapa? Pak, saya sarankan, mungkin ini sekedar saran tapi Bapak yang menjalankan. Yang pertama, supaya tidak menimbulkan miss dengan, artinya ada pro kontra dengan tumbuh kembang anak perempuan ini, sementara ada ayah ibunya yang masih hidup tapi masih cekcok dengan hal yang seperti ini. Maka Bapak mohon maaf, yang pertama ketika anak ini ke sekolah, Bapak tolong duduk bersama ibu. Pak Nasution duduk bersama ibu, bicarakan ini dengan baik dulu. Bahwa anak kita ini anak perempuan, maka ketika dia merasa cuek dengan Bapak, berbicara dia, Bapak tidak perlu bertanya lagi bahwa apa sih yang anak mau bicarakan dengan dia. Tidak perlu. Ini sebenarnya apa, anak tusuk-tusuk apa ini pada dia sampai dia lupa pasal. Tidak perlu, karena ini pertanyaan yang menimbulkan amarah.
1: Betul.
0: Karena yang kita cari adalah solusi. Nah, yang kedua, bicarakan solusinya supaya dia tumbuh dan berkembang dengan baik. Maka toran dua, ketika dilema toran dua seperti apapun itu, tolong jangan nampakkan di hadapan anak. Yang ketiga, di saat dia enak bersama ibunya, tolong bilang, Bapak sama istri bilang juga bahwa ada ayahnya yang tidak pernah melupakan dia. Kalimat-kalimat yang seperti ini mungkin Bapak yang pikirkan, tapi istri Bapak belum memikirkan itu. Maka posisi Bapak sekarang adalah, dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tiap-tiap laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Berarti dalam hal ini, Bapak wajib hukumnya untuk mengayomi istri dan anak Bapak. Bapak wajib hukumnya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Bapak wajib hukumnya untuk berbicara yang baik, yang menyalahkan satu dengan yang lain itu tidak usah dipakai. Yang berikut, harus memikirkan tingkat pengaruh psikologi kepada anak Bapak nanti, apalagi dia adalah seorang perempuan. Dan yang dijaga adalah, biasanya, mohon maaf dalam tanda petik, tetangga sebelah kanan kiri depan belakang, biasanya ikut nimbrung kalau ada hal-hal yang negatif muncul. Oh karena begini, oh karena begitu. Lupakan sesuatu yang tidak menurut kita itu baik pada hari kemarin. Kita nampakkan hari ini baik. Nampakkan kepada semua orang, tunjukkan kepada semua orang. Maka di saat dia dekat dengan ibunya, di saat dia menurut pandangan kita dia lupa kepada ibu. Kalau saya justru malah mengambil dari sisi positifnya. Sekalipun Bapak sudah membesarkan dari 4 tahun sampai sekarang sudah tadi 12 tahun. Tapi subhanallah, luar biasa Pak. Kenapa? Karena ternyata apa kasih sayang dan cinta bapak, kemudian kerja keras bapak sampai pada tingkat 12 tahun itu, alhamdulillah anak ini semakin dewasa, semakin kelihatan baik, semakin kelihatan menemukan jati dirinya, dan dia melihat kedua orang tuanya masih utuh.
1: Betul.
0: Itu yang paling utama.
1: Tapi mungkin apa bisa jadi Umi, mungkin bapak merasa bahwa tidak mendapatkan apa ya,
0: kesempatan.
1: Atau mungkin juga bapak kan tadi bilang bahwa beliau ini merasa tidak dihargai sang anak, sementara dia sudah berjuang, sementara dia lebih dengar ibunya.
0: Betul sekali.
1: Apakah itu salah satu bentuk komunikasi bahwa anaknya sebenarnya sangat merindukan ibunya?
0: Betul.
1: Mungkin si anaknya ini apa bisa jadi Umi berharap apa yang dilakukan bapak itu dilakukan ibunya.
0: Nah itu dia. Ini yang nomor dua, poin yang kedua. Poin yang kedua itu di dalam surah At-Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Pak, kita orang cuma baku bilang, Bapak Nasution, apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak upayakan, apa yang Bapak lakukan selama anak ini di tangan Bapak, selama kerja keras Bapak itu sampai anak ini pada usia 12 tahun, Masya Allah Pak, dia akan memberikan sinyal positif sebenarnya kepada ibunya, bahwa dia jadi seperti ini adalah berkat didikan dan kasih sayang ayahnya.
1: Betul.
0: Saya yakin mendengar apa yang Bapak ceritakan, nanti akan ada biasa kejutan dari seorang anak.
1: Saya setuju
0: mungkin,
1: itu.
0: Iya. Mungkin dia akan memberikan sebuah kejutan
1: mungkin
0: bahwa.
1: Mungkin belum sekarang ya Umi ya?
0: Belum. Saya yakin belum. Akan ada waktunya. Akan ada waktunya dia menunjukkan bahwa ayah atau papa saya itu cuek, kelihatan cuek dengan papa karena saya mau menceritakan semua yang saya dapat dari papa dari 4 tahun sampai 12 tahun sama mama. Karena yang saya dapat dari papa belum saya dapatkan dari mama. Betul. Jadi totalitas dia tidak balas dendam, tapi dia ingin kesempurnaan cinta dan kasih sayang yang dia temukan dari seorang sosok seorang ayah, itu dia temukan juga dari sosok seorang ibu. Bahkan betul, yang dia inginkan adalah ibunya itu memberikan lebih daripada itu.
1: Betul, yakinlah Pak Nasution.
0: Harus yakin.
1: Ya. Ini
0: harus yakin.
1: Ini menjadi ladang pahala untuk Pak Nasution.
0: Betul, betul
1: dan
0: sekali.
1: Mungkin umur 12 tahun ini masih masa pembentukan begitu ya, insya
0: betul
1: Allah.
0: Sekali.
1: Di momen dia lebih matang, saya pikir sedikit dalam hatinya pasti ada rasa syukur dan kebanggaan dia kepada Bapak
0: sekali
1: yang sudah berkorban selama
0: nah,
1: ini.
0: Nah, ada satu pesan yang sangat luar biasa untuk Pak Nasution. Ini anak pendewasaannya akan semakin tumbuh kembangnya, akan menemukan jati dirinya.
1: Betul.
0: Maka di saat nanti usia di atas 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, Pak, akan berubah karakter. Anak ini akan berubah karakternya, dia akan semakin dekat dengan Bapak. Kenapa? Karena dia tahu yang memberikan kekuatan awal yang dia temukan sampai dia seperti itu adalah sosok seorang ayah. Maka Bapak siap-siap akan menerima sebuah kejutan, mungkin bisikan, tiba-tiba Bapak dalam keadaan capek, dia akan berbisik, ayah atau papa, terima kasih hari ini saya seperti ini karena papa.
1: Insya Allah.
0: Bapak, ya. Pak Nasution siap-siap untuk mengalirkan air mata, karena dalam keadaan mau ngantuk, mau tidur, tiba-tiba datang seorang anak, mengelus kepala Bapak, lalu mengatakan, Papa, sampai kapanpun, saya akan cinta Bapak sampai kapanpun, bahkan sampai saya menemukan sosok suami, saya tidak akan pernah melupakan Papa.
1: Masya Allah.
0: Ini kejutan-kejutannya. Jadi keluhan, kekhawatiran diganti dengan berbaik sangka.
1: Amin.
0: Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan seorang hamba yang sudah berusaha dengan cinta dan kasih sayang.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Seperti itu Pak Nasution.
1: Insya Allah berguna ya Pak Nasution dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton. Apalagi kita tahu sendiri ya, untuk pembahasan kali ini sepertinya memang membutuhkan waktu yang panjang. Siapa tahu nanti insya Allah Umi akan bikin seminar khusus topik ini,
0: iya
1: karena
0: dong,
1: ini sangat menarik dan penting ya.
0: Insya Allah.
1: Nanti ditunggu saja
0: kita,
1: ya.
0: Kita siapkan kelas parenting ya.
1: Betul, betul,
0: Allah,
1: betul.
0: Mudah-mudahan.
1: Dan kita sudah masuk di sesi yang terakhir, jadi mungkin Umi closing statementnya atau mungkin ada doa khusus yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya anak-anak kita bisa menjadi cerminan yang baik ya, kedepannya juga bisa bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
0: Baik.
1: Silakan Umi.
0: Pendengar setia Pro 1 RRI Pro 1, untuk Mutiara Hikmah pagi ini, Umi ingin sampaikan yang pertama, jadilah sosok orang tua yang dibanggakan oleh anak dalam segala hal. Yang kedua, jangan batasi cinta dan kasih sayang kita, minggu ini ada, minggu depan tidak ada. Yang ketiga, sepanjang anak masih ada di tangan kita, berarti ini sebuah penjelasan dari Allah, engkau harus menjaga amanah ini. Dan yang keempat, tutur kata kita, cara melihat anak kita, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada sebuah cenderamata yang termahal buat anak. Oleh karena itu, pilih kalimat yang baik untuk menjadikan anak belajar dari setiap kata yang kita ucapkan. Pilih kalimat yang baik pada saat kita menegur anak supaya itu bisa menjadi cambuk menuju kepada sebuah kebenaran. Pilih kalimat yang baik agar supaya tidak menyinggung perasaan anak. Pilih kalimat yang baik untuk bisa membendung anak dari sesuatu yang keliru menuju kepada sebuah jalan yang terbaik. Dan yang terakhir, pilih sebuah kalimat yang indah buat anak untuk bisa merangkum dia agar dia bisa merasa nyaman dan kapanpun dimanapun dia pengen pulang untuk ayah dan ibunya. Mungkin ini, Ewi. Dan doa yang terakhir, Bapak Ibu di mana saja berada, jangan lupakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini insyaallah diucapkan di hadapan Allah dengan ikhlas dan tulus, maka insyaallah anak-anak kita akan menjadi qurrata ayun.
1: Amin.
0: Anak yang soleh, soleha, dan amin. Insya Allah tidak akan pernah mengecewakan ayah ibunya. Amin.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah juga semua doa-doa dari ayah bunda yang sementara menonton dan mendengarkan hari ini diijabah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Terima kasih Umi sudah hadir pagi hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan.
0: Insya Allah.
1: Dengan topik yang lebih menarik di Mutiara Pagi Islami. Mungkin bersama saya atau host lainnya, tapi tetap dengan Umi Sidah pastinya ya. Kalau begitu,
0: terima kasih.
1: Saya Dewi Purwati pamit undur diri.
0: Saya Umi Sidah Bahmid.
1: Dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Radio Republik Indonesia Manado. Untuk Mutiara Pagi kali ini kita jelang Anda mendengarkan penyampaian Warta Berita Daerah Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, didahului dengan Anda mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi.
1: Saya mengajak seluruh mahasiswa peserta KKN untuk menjaga sikap, etika, dan nama baik alma mater. Jadilah agen perubahan yang mampu membawa semangat inovasi.
0: Pendengar Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 12 Juni 2026, selengkapnya bersama saya, Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama, tim Badai Biru Persma 1960 optimis lolos babak 16 besar.
2: Badai Biru Persma 1960 tim sepak bola kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado, besok akan kembali berlaga di babak 32 besar Liga 4. Meskipun kalah tipis 1-0 di partai pertama, babak 32 besar melawan Persikota Tasikmalaya, Badai Biru Persma 1960 tetap optimis lolos ke babak 16 besar. Direktur Persma 1960, Christian Yokung, mengatakan tim Badai Biru tetap optimis lolos ke babak 16 besar.
3: Ya, dalam sejarah mungkin selama pergelaran Liga 4, ya tahunya untuk Sulawesi Utara sendiri selalu banyak gugur di putaran pertama. Ini kan putaran kedua di babak 32. Tidaknya jadi prestasi luar biasa untuk tahun ini di pergelaran Liga 4. Kita yakin artinya Persma masih punya peluang. Karena komposisi tim, mungkin kemarin ya kita belajar juga dari pertandingan yang kemarin, mana hal yang masih kita akan sempurnakan dari beberapa positioning. Jadi itu akan kita pakai di pertandingan kedua di pagelaran putaran 32. Ada dua tim yang semoga kita harus merebut kemenangan di dua pertandingan sisa untuk memastikan kita bisa lolos. Dan sekarang pelatih juga terus untuk training dan mematangkan strategi pertandingan di pertandingan kedua yang nantinya kita target harus menang dan meraih 3 poin. Yang nantinya pertandingan akan dilaksanakan di stadion yang ada di Yogyakarta.
2: Yokung berharap perjuangan tim Badai Biru Persma 1960 di Grup S Liga 4 mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Di partai kedua Jumat 12 Juni 2026 besok, Persma 1960 akan menghadapi Persimaju Mamuju dan partai terakhir dengan PSP Padang. Roy Pesak laporkan.
0: Pendengar, ke informasi selanjutnya terkait dengan bagaimana tanggapan masyarakat untuk ASA Persma menuju Liga 3, kami rangkum untuk Anda.
4: Ya, harapan kami terhadap ASA Persma 1960 ini sangat besar ya, karena tim ini menjadi kebanggaan masyarakat Kota Manado khususnya. Liga 3 sendiri merupakan kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas pemain-pemain daerah. Kami juga berharap tim dapat tampil konsisten, ya minimal meraih hasil positif di setiap laga, dan terus berkembang di setiap kompetisi ini. Dukungan dari masyarakat tentu akan terus diberikan agar para pemain semakin percaya diri dalam menghadapi setiap pertandingan. Semoga ASA Persma 1960 ini mampu mencapai target yang ditetapkan dan memberikan prestasi yang membanggakan bagi daerah kita. Ya, segitu saja. Terima kasih.
5: Torang dia, ASA Persma 1960 peluang lumayan bagus for bahasaing di Liga 3 musim ini. Dari informasi yang torang iko, manajemen dan tim pelatih masih terus backing persiapan supaya ini tim lebih siap hadapi kompetisi. Torang harap pemain-pemain boleh jaga kekompakan, disiplin, dan semangat juang di tiap pertandingan. Sebagai supporter nih, tentu torang mulia ASA Persma 1960 bukan cuma jadi peserta. Mar mampu bahasain sampai di babak-babak berikut deng bawa harum nama daerah.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar, inovasi gali berita jadi salah satu strategi DPRD Minahasa Utara dalam memberikan edukasi informasi publik yang tanpa hoax bagi masyarakat.
6: Berorientasi pada pembenahan tata kelola organisasi agar lebih modern, kolaboratif, berbasis teknologi informasi dan adaptif. Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara resmi mencanangkan gerakan Peduli Berita atau Gali Berita. Sekretaris DPRD Kabupaten Minahasa Utara Jackson Ruwo menyebutkan, inovasi ini sebagai upaya memperkuat publikasi kelembagaan, keterbukaan informasi publik, serta mendukung transformasi digital.
7: Kami sama-sama mencanangkan program gerakan ASN Peduli Berita, meminta semua ASN tadi buka handphone, buka akun, buka berita Pak Bupati, berita Bapak Wakil Bupati, berita Pak Sekda, dan kami minta untuk sama-sama mempublis, melike, men-sharing, mengkomen. Jadi kita berharap bahwa pejabat staf sekretariat DPRD mendukung publikasi yang optimal kegiatan Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan Pak Sekda. Kita mencoba melakukan transformasi tata kelola sekretariat DPRD. Melalui program Torang Minut, kita melakukan kegiatan transformasi, transformasi tata kelola, kita melakukan transformasi proses bisnis kegiatan DPRD, kita melakukan transformasi big data atau data driven governance, tata kelola data, kemudian kita melakukan transformasi budaya kerja dan transformasi pelayanan publik.
6: Inovasi Gali Berita menjadi bagian dalam implementasi program Torang Minut, transformasi strategis tata kelola sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Utara dalam memberikan informasi yang real di tengah-tengah masyarakat. Diana Masih melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Dekranas Data Laut angkat pengrajin tradisional sekaligus tingkatkan UMKM Kepulauan.
8: Langkah strategis diambil pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut untuk mendongkrak sektor ekonomi kreatif lewat pengurus Dekranasda yang baru di bawah kepemimpinan Nyonya Heni Tita Hong Wijoyo. Wadah ini membawa misi besar untuk menggali kekayaan budaya lokal. Tujuan utamanya jelas, mentransformasikan potensi kerajinan khas telaut menjadi produk bernilai ekonomi tinggi agar mampu bersaing di pasar lebih luas. Dekranasda Talaut juga berkomitmen penuh untuk mengintensifkan promosi produk kerajinan daerah baik di tingkat nasional hingga internasional.
9: Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Demi mengembangkan potensi kerajinan daerah serta memajukan kesejahteraan para pengrajin di Kabupaten Kepulauan Talaut.
8: Melalui program pembinaan berkala, prestasi lintas bidang ini fokus melahirkan wirausaha yang baru, yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Keberlanjutan program tersebut diharapkan tidak sekadar melestarikan warisan budaya, tetapi menjadi pilar kokoh dalam menopang kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Minyak goreng bersubsidi berlabel minyak kita menghilang di pasar Langgoan.
10: Kepala Pasar Tradisional Langgoan Agus Sayalangi kepada RRI mengatakan situasi perkembangan harga berbagai jenis komoditas pangan, hortikultura, barito, bawang dicat, tomat, sayuran di Pasar Tradisional Langgoan merupakan salah satu pasar terbesar di Kabupaten Minahasa dalam keadaan aman terkendali. Walaupun ada beberapa jenis komoditi pangan terjadi fluktuasi atau kenaikan harga. Adapun komoditi tersebut menurut Kapas Langgoan Agus Sayalangi adalah cabai Rp100.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang toko Rp80.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram, batang bawang Rp10.000 per satu ikat. Begitu juga tomat Rp18.000 per kilogram, terkecuali daging ayam dan sayuran stabil.
11: Seperti rica dari 70 per kilo per hari ini sudah 100 ribu per kilo. Begitu juga dengan bawang merah memang ada naik dari 40 jadi 50 ribu per kilo. Di luar bawang toko dia 80 ribu per kilo. Begitu juga dengan bawang putih naik tapi tidak terlalu tinggi naiknya, dari 35 menjadi 40 per kilo. Begitu juga batang bawang dari biasanya mereka mengencer yang ikatan besar itu 7.500 atau 15.002, sekarang menjadi 10.001 yang ikatan kecil. Begitu juga dengan harga daging ayam relatif stabil, 30 atau 31 per kilo. Tomat juga ya, tomat bertahan di 200 per kas. Jadi dia kalau dorong by encer 15-18 per kilo.
10: Sementara itu terkait dengan pasokan minyak goreng di pasar tradisional Langwon, sudah hampir 2 bulan terakhir ini menghilang di pasaran. Ini dikatakan Meiva Kanter, pedagang di toko Asna Langwon, di mana menurut Meiva, minyak goreng dalam kemasan 1 liter dari berbagai merek sangat kurang. Seperti halnya minyak goreng subsidi pemerintah, jenis minyak kita. Untuk itu Meiva Kanter, pedagang pasar Langwon, berharap tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Minahasa adakan aksi intervensi pasar.
12: Kita sih, peraturan sini belum masuk.
11: Dari kapan nak masuk?
12: So, mau 2 bulan ini peraturan minyak kita nak masuk-masuk. Semoga tuh minyak kita semua masuk, semua lancar, dan DP harga itu semua lagi ya seperti biasa.
11: Jadi selama ini masyarakat beli minyak?
12: Amin. Minyak curah kan itu lagi DP harga itu lagi semuanya.
11: Tapi beda harga?
12: Ah, beda harga dengan
11: pasar.
12: Masih, iya, minyak curah sekarang lagi mahal.
10: Begitu juga terpantau di pasar tradisional Esawaya, Kawongkuan, harga jual komoditas pangan terjadi fluktuasi. Namun di sisi lain tingkat kunjungan dan daya beli masyarakat terjadi peningkatan dikarenakan Kabupaten Minahasa akan menggelar pemilihan hukum tua atau kepala desa serentak di 129 desa di tahun 2026. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memfasilitasi KKN mahasiswa Unsri Tomohon di Likupang Timur.
13: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menerima kehadiran 93 mahasiswa Universitas Sariputra Tomohon, Unsrit, melaksanakan kuliah kerja nyata KKN di Kecamatan Likupang Timur. Asisten 1 Pemkab Minahasa Utara Umbase Mayuntu mengatakan, kehadiran mahasiswa Unsri Tomohon di Likupang merupakan program pengabdian perguruan tinggi di masyarakat.
1: Saya mengajak seluruh mahasiswa peserta KKN untuk menjaga sikap, etika, dan nama baik alma mater. Jadilah agen perubahan yang mampu membawa semangat inovasi, kreativitas, dan pemberdayaan di tengah masyarakat.
13: Selanjutnya rombongan menuju kantor camat Likupang Timur untuk mengikuti proses penerimaan di wilayah penugasan. Di lokasi tersebut, mahasiswa kembali disambut oleh camat Likupang Timur bersama hukum tua dari 9 desa yang menjadi lokasi pelaksanaan KKN. Rektor Unsri Tomohon, Dr. Angela Adam SE mengatakan, KKN merupakan bagian penting dari proses pendidikan.
14: Yang akhirnya hari ini kami boleh mengimplementasikan program KKN, di mana mahasiswa kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar mengabdi, berkarya di masyarakat khususnya di Kecamatan Likupang Timur.
13: Melalui program KKN ini, Unsrit menegaskan komitmennya dalam mendorong mahasiswa menjadi agen perubahan di masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, Polres Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaut rutin melaksanakan patroli demi Kamtibmas dan keamanan perbatasan.
15: Personel Polsek Kabaruan kembali melaksanakan kegiatan patroli mobile presisi dan operasi justisi di wilayah hukumnya. Dengan menggunakan kendaraan roda 2 dinas, petugas bergerak menyisir sejumlah rute strategis mulai dari pemukiman warga di Desa Mangaran, Desa Taduna, hingga Desa Rarangi. Tindakannya itu objek vital dan pusat keramaian seperti APMS Kordakel, Kompleks Pertokoan Bang Sulut Go, serta area pelabuhan perahu dan speedboat Mangaran juga menjadi fokus pengamanan. Ini demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat beraktivitas. Dalam patroli tersebut, petugas secara humanis berdialog dengan warga dan mengajak masyarakat untuk terus bersinergi menjaga keamanan di lingkungan. Kapolsek Kabaruan Ibda Andika Amisi menegaskan, kehadiran Polri di lapangan

0: peredaran minuman keras maupun warga yang bawa senjata tajam. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kebaruan semakin meningkat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya.
1: Mendengar informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Jumat 12 Juni 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila Balebu.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang

Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa

0: Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Puka tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan tiga saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan kekeluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelier, Pukat menunjukkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat dengan segala kecerdasannya pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.
1: www.rri.co.id Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya. Dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id Pro 1 Pro 1 karena

0: Pak, please, Pak.
1: Jangan tilang saya, Pak.
0: Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, Pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya tercebur
2: batuk.
0: Saya
2: cuma diri doang sama gede-gede.
3: Artis stunting.
2: Oh, stunting sih.
3: Badan nggak gede-gede apalagi nggak berkembang jadi salah satu tanda bahwa stunting, kan?
2: Lah,
3: emang
2: iya?
3: Ih, seriusan. Makanya kita nggak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
2: Benar juga ya.
3: Eh, tapi artis apa yang kalau makan nggak gede-gede jawabannya apa sih?
2: Lah, nggak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa.
3: Emang aku tahu.
4: Ada masyarakat taat berlalu.

Perjalanan Aruna, seorang ahli wabah yang melakukan perjalanan ke berbagai kota di Indonesia untuk menyelidiki kasus flu burung sambil menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara. Aruna Rai adalah tokoh utama, seorang wanita yang cerdas, berjiwa bebas,

0: tidak sendirian. Dia ditemani dua sahabatnya, Bono, seorang koki berbakat, dan Nat, seorang kritikus makanan dan penulis. Kemudian ada Faris, rekan kerja lama Aruna, juga bergabung dalam perjalanan ini. Keempat karakter ini membawa dinamika unik ke dalam cerita.
1: Terima kasih pendengar Tokoh Remasi. Persahabatan
0: Aruna dengan Bono dan Nat terasa hangat dan penuh humor. Sementara hubungan Aruna dan Faris menghadirkan ketegangan emosional karena masa lalu mereka yang belum terselesaikan. Melalui perjalanan Aruna, Lakmi Pamunjak menggambarkan keragaman kuliner Indonesia dengan detail yang menggiurkan. Dari soto Lamongan hingga rawon, pembaca diajak merasakan kelezatan setiap hidangan melalui deskripsi yang kaya. Makanan tidak hanya menjadi elemen cerita, tetapi juga menjadi simbol yang merefleksikan budaya, identitas, dan kenangan. Dalam setiap kota yang mereka kunjungi, Aruna dan teman-temannya tidak hanya mencicipi makanan lokal, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat setempat, memberikan pembaca wawasan tentang kehidupan di berbagai daerah di Indonesia. Di balik eksplorasi kuliner, novel ini juga menyelipkan kritik sosial dan politik. Kasus flu burung yang sedang diselidiki Aruna ternyata memiliki lapisan intrik yang lebih dalam, termasuk kemungkinan korupsi dan manipulasi data oleh pihak-pihak tertentu. Lakmi menggunakan cerita ini untuk menggambarkan realitas dunia kerja dan politik di Indonesia dengan segala kompleksitas dan ketidakadilannya. Aruna, yang awalnya hanya ingin fokus pada tugasnya, mulai menyadari bahwa pekerjaannya bukan sekedar tugas administratif, melainkan bagian dari permainan politik yang lebih besar. Konflik ini menantang prinsip dan idealisme Aruna, menambah dimensi emosional pada cerita. Selain persahabatan dan intrik, Aruna dan lidahnya juga mengeksplorasi tema cinta dan pencarian diri. Hubungan Aruna dengan Faris menggambarkan dinamika cinta yang rumit, penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan kesempatan kedua. Di sisi lain, perjalanan kuliner Aruna menjadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri, keinginannya, dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kesimpulannya pendengar, Aruna dan lidahnya adalah perpaduan sempurna antara cerita perjalanan, eksplorasi kuliner, dan refleksi sosial. Dengan gaya bahasa yang indah dan deskripsi yang hidup, Lakmi Pamunjak berhasil menghidupkan setiap karakter, hidangan, dan latar dalam cerita. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia dan mengeksplorasi rasa dalam arti yang lebih luas. Buku ini cocok bagi pecinta kuliner, penikmat cerita dengan konflik emosional yang mendalam, atau siapa saja yang ingin mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui makanan. Aruna dan lidahnya mengingatkan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, tetapi juga cerita, kenangan, dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Aruna dan Lidahnya dari RRI untuk Indonesia.
1: Pada abad ke-19 dipicu dan juga ada berbagai gerakan intelektual dan perlawanan. Tokoh penting dalam kita nasionalisme Filipina adalah Jose Ariza. Dari karya-karyanya pendengar, ia berhasil membangkitkan kesadaran rakyat akan pentingnya kemerdekaan. Pada tahun 1892, Rizal

0: Agustina, mantap burang lo. Kok orang kapan dah mau usaha sama-sama?
1: Gampang, yang penting aja DP modal. Orang yang pada dimana kan? DP modal?
0: Tahu deh, kita harus minta tanya ku Ano. Pak Lura, Pak Lura, mau ke mana dia itu sana, Kang?
2: Ibu-ibu. Aduh, rame-rame. Ada apa ini tadi?
0: Pak Lura, biasa juga Pak Lura. Ibu dan ibu-ibu, ada beberapa cerita kehidupan ini. Suka mau buka usaha sama-sama, maknya ada muda.
3: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara.
4: UB itu kelompok usaha bersama. Nah, ini merupakan kelompok keluarga miskin.
3: A. Durasi getarannya.
4: Tumbuh dan berkembang.
3: Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Jadi, ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar.
4: Bantuan sosial.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial untuk keluarga. Nah, KUBE ini...

0: ibu. Yang pasti cari jodoh dulu 5-20 kepala keluarga dari masyarakat yang miskin. Kok ajukan proposal ke dinas sosial kota atau kabupaten. Nanti selanjutnya orang membantu akan no.
1: Aduh, pe mantap. Jadi bagaimana ini tuh orang? Mau lanjut ini rencana usaha begitu?

0: Conference dan Library at LI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada cucu kakek mau datang kok nggak bilang sih. Oh ya, gimana kuliahmu?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?

0: banget baca buku apaan tuh?
1: Oh, ini buku panduan tentang stunting.
0: Stunting? Emang kamu tahu apa itu stunting?
1: Tahu dong. Stunting itu kan gangguan pertumbuhan pada anak karena kekurangan gizi. Stunting bisa terjadi karena ibu kurang gizi saat hamil atau anak kurang gizi saat masa tumbuh kembangnya.
0: Terus gejala atau tanda anak kena stunting apa aja?
1: Oh, gejala atau tanda anak mengalami stunting sih biasanya tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Berat badan tidak naik secara konsisten. Tahap perkembangan terlambat dibandingkan anak seusianya. Tidak aktif bermain, sering lemas, dan juga mudah terserang penyakit, terutama infeksi.
0: Terus penyebab stunting apa aja?
1: Ya, penyebabnya sih macam-macam. Salah satunya ibu kurang gizi atau infeksi saat hamil, lahir prematur atau berat badan rendah, tidak lengkap vaksin, hidup dalam kemiskinan, sanitasi buruk dan kurang air bersih, tidak mendapat ASI eksklusif, empati kurang gizi, dan juga infeksi kronis seperti tuberkulosis atau cacingan.
0: Terus cara pencegahannya bagaimana?
1: Pencegahan stunting sih biasanya ibu hamil wajib memenuhi asupan gizi yang cukup sebelum, selama dan selama kehamilan. Mencukupi gizi selama 1000 hari pertama

0: menyambut kembang anak, dan yang terakhir memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap.
1: Terus kalau
0: banyak nanya.

0: dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan.

0: Ibu selamat ya, sudah melahirkan dengan selamat. Suster, bagaimana keadaan bayi saya? Apa baik-baik keadaannya? Normal, suster?
1: Iya, suster. Bagaimana keadaan cucu saya, suster?
0: Ibu, sebenarnya berat ya untuk mengatakan pada ibu, tapi ini harus kami jelaskan pada ibu, bahwa bayi ibu sebetulnya, kalau dilihat dari keadaannya, butuh penanganan dan perawatan yang baik kalau ingin hidup normal ke depannya. Artinya, bayi ibu akan mengalami yang namanya stunting. Mungkin selama hamil ibu tidak memperhatikan kondisi ibu. Ya, selayaknya ibu hamil memperhatikan asupan gizi yang masuk agar pertumbuhan janinnya bagus, sehingga pertumbuhannya kelak juga akan normal.
2: Jadi suster, bagaimana bayi saya bisa bertumbuh dengan baik dan normal dan terhindar dari stunting?
0: Ya, salah satu faktor bayi ibu kurang normal bukan saja karena kekurangan asupan yang bergizi, tetapi faktor ibu menikah di usia yang masih dini yang menyebabkan seperti ini. Alat reproduksi ibu belum siap atau matang bertumbuhnya janin. Jadi, ibu harus rajin membawa bayi untuk merawat dan memperhatikan makanan dan vitamin-vitamin biar bayi ibu bisa diperbaiki kondisinya lewat air susu ibu yang berkualitas. Semoga masih bisa diperbaiki kondisi bayi ibu ya.
2: Terima kasih suster. Semoga suster dan tim medis lainnya bisa terus membantu supaya bayi ini bisa bertumbuh normal, suster.
0: Sama-sama. Terima kasih, Ibu.
1: Terima kasih, suster. Semoga anak saya bisa melakukan apa yang suster sarankan dan cucu saya bisa bertumbuh dengan baik dan terhindar dari yang namanya stunting.
0: Iya, Ibu. Semoga cepat pulih ya.
3: Dominan dari arah tenggara hingga selatan dan

Minahasa Utara, perairan selatan Sulawesi Utara, dan perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,25 hingga 0,75 meter.

0: dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota
1: begitu saja
0: Indonesia,
1: tidak bisa. Bodoh banget sih.
2: Dasar, memang tidak berguna.
0: Ketik www.rri.co.id.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat ini? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang yang mudah dicintai dan dicintai orang lain,
0: siaran
1: tapi terkadang lupa
0: Pro 2, Pro
1: 4 semua harus dimulai dari cinta diri
0: Pro 3 jaringan berita nasional,
1: cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara
0: berita, lebihan, informasi
1: menganggap
0: terkini
1: dirinya
0: dan
1: paling
0: ulasan
1: benar,
0: yang terpercaya serta akurat.
1: Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersama

dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: juga bisa bergabung pendengar, membagikan kenangan Anda bersama kami di Opini Publik pagi hari ini. Dan menurut Anda sendiri, sebenarnya mampukah Persma 1960 ini mengembalikan kejayaan sepak bola Sulawesi Utara dan kembali bersaing di level nasional? Kalaupun menurut Anda mampu, pendengar, sebutkan, jangan lupa alasannya di Opini Publik pagi hari ini 0821 95 83 50 80. Kita sedang mengangkat topik pendengar asal dari Persma 1960 menuju Liga 3.
1: Kita dapat harga 800 ribu.
2: Aduh, lebih untung kalau doi bagi itu.
0: Dan selanjutnya pendengar, kalau Anda diberi kesempatan menyampaikan pesan kepada manajemen yang akan hadir juga nanti, dan pemain atau pelatih Persma 1960, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan, apa yang ingin Anda katakan gitu ya.
2: Halo, selamat pagi Opini Publik.
1: Margarita kita capur tuh branding.
3: Selamat pagi Opini Publik. Selamat pagi Priscila.
2: Iyo, kalau nyanda Tarabe, kalau nggak pakai sepatu Tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.
3: Oke. Jaya. Terima kasih atas kesempatan memberikan salam sejahtera kita semua. Salam.

0: Parapang itu orang Jaya top itu 60-an. Ini muncul kembali, saya bersyukur, saya respon, saya support bahwa Persma Manado itu mulai ada angin segar.
1: Untukmu yang duduk sambil diskusi,
0: saya sebagai masyarakat.

0: bergabung bersama kami untuk opini publik pagi hari ini. Nanti juga bisa ditanyakan langsung kepada pengurusnya atau bahkan pelatih yang akan datang pendengar nanti di sumber bicara untuk dialog pagi hari ini. 0821-9583-0830-1960 menuju Liga 3. Tanggapan Anda, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi,
0: dengan siapa di mana?
1: Dengan Cliff
0: Mutoli.
1: Kita begini saja.

0: mainan di nama kita produk itu yang paling dikenal dari itu Tesla kan. Tesla. Yang saya soroti manajemennya. Tolong loh, jadi manajemen yang betul-betul tahu bola. Tahu bola, tahu pengaturan, pengelolaan.
1: Filosofi ketupat.
0: Dan karena ada kedekatan dengan si
1: Alvin. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi kesatu, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi kedua, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ketiga, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama satu tahun. Dan sisi keempat, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
2: Baik, Bung Liv.
0: Seleksi lagi. Orang yang memang punya kemampuan di sini. Kalau kita selalu pak, titipan memang banyak beredar. Jangan lagi ada bilang bogor empat orang karena ada kedekatan dengan si

0: eksibisi-eksibisi pertandingan dari klub yang so ada, dan itu diekspos agar supaya ketahuan seperti apa tajinya sekarang ini.
1: Jangan mamanya lapar.
0: Cuma
1: klubnya sudah sekarang ya.
2: Iya, boleh saya. Tapi sebelum makan, Nail cuci tangan dulu ya.
1: Cuci tangan. Kenapa, Ma? Makan udah lapar, please.
2: Iya, sabar dulu. Tangan Nail kan kotor. Tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nail sakit loh.
1: Kuman. Kuman itu apa,
0: dan
1: Mama? Nanti lihat ya.
0: Itu kan salah satu hal memicu.
2: Kuman itu benda kecil, Nail. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Bahkan mungkin tahun lalu.
1: Jadi kuman bisa sakit ya, Ma?
0: Adem ayem.
2: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet, supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
1: Jadi tangan kumannya hilang ya, Ma?
2: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
1: Oke deh, Mama.
0: Hasilnya
1: dulu biar
0: agar supaya betul-betul
2: bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nail makan ayam gorengnya.
1: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.
0: Betul-betul kelihatan. Jangan cuma yang expose duluan.

0: Di kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk memperbarui informasi dalam dan luar negeri dalam penyampaian Warta Berita Sentral sesaat lagi tepat pukul 8 waktu Kamera Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami. Sulut Bicara akan
1: aku
0: kembali setelah penyampaian
1: Warta Berita Sentral. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Bilangkah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustasi.

0: lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali kak. Atmosfer menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi 3 negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai

0: masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa UMKM pertandingan yang dimainkan
2: sekarang
1: di
2: tuh aku lagi sering
1: bagi
2: toko lokal loh. Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget. Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas limited loh dari UMKM.
3: Pemerintah
2: unik
3: menyebut
2: banget,
3: apalagi harganya juga pas dengan
2: di
3: harga pasar.
2: Jadi kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
3: Pesta Bola Dunia 2026
2: bisa keduanya sih.
3: Mendorong ekonomi
2: kan banyak UMKM yang
3: Indonesia
2: udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
3: Pasukan Israel dilaporkan memasuki
2: ya?
3: Dan
2: keren
3: menduduki
2: banget.
3: Dua desa.
2: Selain kita dapat
3: di
2: barang yang unik,
3: Selatan.
2: Kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan? Iya.
3: Inilah warta berita selengkapnya
2: gitu,
3: Jumat 12
2: dengan
3: Juni
2: beli dari
3: 2026,
2: UMKM, kita ngasih kesempatan startup mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang. Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang menyediakan lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga. Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
4: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
2: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.
0: Untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
5: Perkembangan geopolitik yang

0: harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
1: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
2: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lain.